0: Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Di Bandung siang ini edisi Indonesia Sehat. Ini adalah layanan siaran kesehatan, layanan siaran stunting, dan di mana kita akan membahas terkait topik kita mengenai program kehamilan pada pasangan muda. Dan tentunya juga Anda bisa juga konsultasi nih, mumpung pagi hari ini ya kita hadirkan narasumbernya. Anda boleh WhatsApp di 0811-220-9760 atau Anda bisa juga telepon ke kami di 0227 7278978. Nah, terkait dengan topik kita, kita pun juga hadirkan langsung dokter spesialis obstetri dan ginekologi RS IM Melinda dan Melinda 2. Beliau adalah dokter Antoni Sudono Riyadi, SPOG, MSC, DPOGS, DMAS. Selamat pagi Pak Dokter.
2: Selamat pagi Mas Alan dan selamat pagi semua para pendengar semua.
1: Baik, Pak Dokter, ini terkait dengan program kehamilan pada pasangan muda. Ya, kalau biasanya yang akan menjelang menikah atau sudah menikah itu sudah mulai dengar istilah promil-promil seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu sedikit sebenarnya apa yang dimaksud dengan program kehamilan atau promil dan kapan pasangan muda sebaiknya mulai merencanakan hal itu.
2: Oke, aku mau cerita dulu. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya pasangan muda yang baru menikah dan kemudian rutin untuk melakukan hubungan seksual secara teratur, chance atau kemungkinan dari kehamilan itu tuh 8 dari 10 pasangan di tahun pertama. Dan secara akumulatif 9 dari 10 pasangan itu akan hamil pada tahun kedua. Jadi sebenarnya mayoritas sih memang kalau kita lihat 80% akan hamil di tahun pertama dan 90% akan hamil di tahun kedua. Tapi memang ada beberapa pasangan yang memiliki kendala-kendala seperti baik itu pada masalah laki-laki, masalah pria, atau pada masalah pasangan wanitanya sehingga membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Memang kalau kita lihat dari berbagai guidelines, dari berbagai panduan-panduan internasional, infertilitas yaitu ketidaksuburan itu tuh terjadi apabila setelah 1 tahun dan batas atasnya itu 2 tahun masih tidak memiliki keturunan. Oleh karena itu tentunya disarankan apabila sudah melakukan hubungan seksual secara teratur di periode yang subur, tentunya kita juga harus melihat itu hubungan seksual itu hanya akan terjadi pada saat masa-masa subur. Nah, apakah masa subur itu? Jadi, pada setiap bulannya, wanita akan mengalami menstruasi tentunya. Dan masa-masa subur itu akan terjadi pada pertengahan dari siklusnya. Let's say, orang rata-rata 90% memiliki menstruasi berkisar antara 28 sampai 31 hari. Memang ada orang yang memiliki siklus pendek, ada yang memiliki siklus panjang juga. Batas normalnya adalah antara 21 sampai 35 hari. Tapi rata-rata wanita memiliki fase menstruasi itu antara 28 sampai 30 hari. Nah, secara simpel, masa subur itu terjadi pada pertengahan siklus, berarti hari ke-14 atau hari ke-15, seperti itu. Tentunya kalau berhubungan seksual di awal menstruasi atau akhir menstruasi, ya tentunya tidak akan hamil karena sudah melewati fase subur itu. Nah, fase subur itu kurang lebih plus minus 2 hari dari prediksi masa subur. Let's say di hari ke-14, jadi apabila melakukan hubungan seksual antara minus 2 hari di hari ke-12 hingga hari ke-16. Jadi di hari belasan itu gitu, itu memang chance untuk kehamilan yang paling tinggi seperti itu.
1: Oke, berarti kalau misalkan dari selesai menstruasi kemudian itu mulai dihitung tuh 1 ya, 2
2: memang
1: 3
2: gitu. Ideally sih orang memiliki kalender gitu kan, sekarang udah banyak app sih kayak di Android
1: atau kalendernya ya.
2: Di iOS gitu ada kalender-kalender yang secara simpel misalnya kita masukin misalnya tracking dari 2 atau 3 bulan periode sebelumnya gitu, nanti dia bisa nge-track itu kurang lebih prediction dari menstruasinya, kapan terjadi menstruasi dan prediksi kapan masa suburnya. Simple sih sekarang ada

0: apps-nya. Gak usah itu kalender kayak
1: jaman biasanya dulu. Dia suka ada reminder gitu ya. Ada notes-notes gitu ya. Ini tanggal-tanggal segini nih gitu.
0: Tanggal-tanggal subur gitu ya.
1: Oke, menarik. Nah, biasanya faktor apa saja sih yang paling mempengaruhi keberhasilan program kehamilan pada pasangan usia muda seperti itu?
0: Yang pasti pertama umur ya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa maternal age, yaitu usia dari wanita, adalah salah satu prediktor keberhasilan dari kehamilan. Nah, kalau ditanya orang paling subur tuh kapan gitu? Antara usia 25 sampai 35 tahun. Tapi aku nggak bilang kalau umur 36 atau 40 nggak bisa hamil, nggak juga. Tapi memang kalau di atas usia 35, kita kenal dengan advanced maternal age di atas 35. Kalau di atas 40, very advanced maternal age. Tentunya itu secara kesuburan akan berpengaruh. Kenapa? Dari kuantitas, dari cadangan sel telur yang akan menurun, dan secara kualitas seperti itu. Karena memang kalau orang yang hamil di usia 35 atau 40 memang mempunyai resiko baik terhadap ibunya sendiri maupun terhadap janin seperti itu. Memang kalau kita ngelihat kayak memang ada beberapa anak yang terkena seperti kayak Down syndrome atau memang kayak dengan ABK, anak berkebutuhan khusus gitu, memang terjadi pada kehamilan-kehamilan. Maksudnya di atas usia itu di atas usia seperti itu gitu.
1: Oke. Maka idealnya adalah dari
0: 25 sampai 35 tahun.
1: 25 sampai 35
0: ya,
1: gitu
0: peak,
1: ya.
0: Itu peak reproduktif ininya gitu, periodnya.
1: Selain faktor usia, apalagi yang mempengaruhi faktor keberhasilan kehamilan ini?
0: Nah, tentunya tadi memiliki siklus menstruasi yang teratur itu salah satu yang simpel sih maksudnya. Nah, memang banyak sekarang orang yang memiliki siklus-siklus yang tidak teratur gitu. Kalau yang kita sering lihat sekarang tuh banyak mungkin orang mendengar dengan PCO, Polycystic Ovarian Syndrome seperti itu. Ditandai dengan menstruasi yang tidak teratur. Dan memang kalau kita lihat di populasi sekarang kan banyak orang yang memiliki sedentary lifestyle seperti kayak pola hidup yang tidak sehat, seperti memiliki berat badan pada range yang lebih dari normal gitu, seperti overweight atau obesitas gitu, seperti itu lebih banyak orang tersebut mengalami gangguan menstruasi. Jadi berat badan secara ideal juga berpengaruh gitu. Orang yang memiliki berat badan di bawah normal, low BMI gitu, terlalu kurus juga, itu memang siklus kesuburannya juga terganggu. Orang yang memiliki berat badan yang berlebihan juga, itu juga siklus kesuburannya terganggu, seperti itu. Sebenarnya sih kalau misalnya kayak orang memiliki menstruasi yang teratur gitu, ya bisa disimpulkan secara simpel, ya kemungkinan besar sih subur. Tapi memang ada beberapa hal-hal lain yang memang tadi kan saya bilang kalau setelah 1 tahun nggak hamil gitu, sebaiknya sih kan kita memeriksakan kan, karena tadi kan gitu 8 ya, dari 10 bakal hamil. Berarti kan ada 2 dari 10, 20% ini kenapa gitu. Nah, memang ideally itu kita harus melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan ya tentunya, karena memang harus dilakukan pemeriksaan ultrasonografi seperti itu. Nah, kadang juga memang kalau misalnya ditemukan ada seperti yang mungkin orang sering dengar kayak mioma, atau misalnya ada kista, ada endometriosis, atau adenomiosis, ada polip, itu banyak sekali sih masalah penyebab-penyebab yang menyebabkan tidak suburan seperti itu.
1: Oke, cuman itu dari wanita kalau, gitu ya?
0: Dari wanita. Emang mostly sih, emang kalau gangguan sekarang, gangguan pola menstruasi itu paling banyak yang memegang, maksudnya peringkat tertinggi itu yang PCO itu sih sekarang, Polycystic Ovarian Syndrome, seperti itu.
1: Oke.
0: Tapi tenang sih kalau misalnya kayak problem-problem kayak gitu, juga walaupun ada miom, ada kista, juga bukan berarti orang jadi nggak bisa hamil ya, bisa-bisa aja, seperti itu gitu. Tapi memang ya masalahnya itu kan banyak keengganan dari orang gitu, ah udahlah nanti saya tunda dulu aja lah, ah udahlah nanti ah gimana, nanti aja lah.
1: Keburu usianya udah resiko tinggi gitu ya.
0: Maksudnya makin tambah tua, makin tambah usia, jadi ya istilahnya ya chance-nya juga akan menurun juga gitu, seperti itu. Ideally sih memang saya kalau misalnya ketemu pasangan gitu, misalnya dia aware gitu, setelah 1 tahun dia nggak punya anak ya, saya akan melakukan 3 pemeriksaan basic sih. Yang pertama,
1: apa biasanya?
0: Yang pertama tuh USG. Kalau saya sarankan sih kalau datang ke dokter kandungan tuh datang di hari pas menstruasi, di hari ketiga atau hari keempat menstruasi. Karena kita bisa melakukan basal baseline evaluation seperti itu. Kita akan melakukan USG transvaginal. At least kita bisa mengetahui problem-problem major gitu. Kalau dengan melakukan pemeriksaan ultrasonografi gitu, ada apa sih ini? Ada apa gitu? Dan kemudian ada pemeriksaan tambahan yang kita kenal dengan pemeriksaan darah, yaitu AMH gitu. Itu untuk menentukan kayak kuantitas, jadi jumlah dari sel telur yang masih tersisa di dalam tubuh gitu. Pemeriksaan sih cukup akurat, cuman menggunakan pemeriksaan darah aja. Dan kita akan melakukan kayak marker, biomarker tadi, AMH. Dan kemudian kalau misalnya ada orang yang memiliki riwayat operasi, misalnya usus buntu atau operasi di perut atau ada apa, ada pemeriksaan tambahan yang kita kenal dengan histerosalpingografi. Itu adalah pemeriksaan kayak special radiological procedure yang dilakukan di hari ke-10 atau ke-11 secara spesifik gitu, untuk melihat apakah saluran dari indung telurnya itu terbuka atau enggak gitu. Karena memang kalau pembuahan itu tuh terjadi, ketika sel telur dilepaskan, sel telur akan berjalan ke saluran yang namanya kita kenal dengan saluran tuba. Yang kita kenal dengan tuba Falopi. Nah, apabila salurannya tersumbat atau apa, tentunya tidak akan terjadi pembuahan juga gitu. Jadi memang kita harus evaluasi tiga hal yang penting dari organ wanita, yaitu indung telur, ovarium, kemudian salurannya, dan kemudian yang ketiga adalah rahim yang merupakan rumah untuk janinnya itu sendiri gitu.
1: Oke, lengkap ini ya. Komprehensif sekali gitu ya. Untuk Anda juga pendengar boleh sekali ya, untuk Anda yang ingin bertanya atau konsultasi langsung, mumpung ada Dr. Antoni di sini, Anda bisa WhatsApp-kan tentunya ke kami di 0811-220-9760, atau Anda juga bisa juga telepon ke kami pendengar ya. Oke. Udah Alan buka juga line teleponnya di 0227278978. Kita sedang membahas terkait program kehamilan pada pasangan muda. Tentunya juga Anda bisa juga cerita mungkin masalah-masalah atau yang juga Anda hadapi, boleh sekali. Dan kalau tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan juga terkait dengan program atau pemeriksaan apa dulu yang di awal harus dilakukan. Kan tadi ketika berbicara adalah masalah-masalah mulai pada wanitanya. Kalau pada laki-lakinya sendiri, biasanya faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses katakanlah terhambat dalam kehamilan?
0: Kalau pria sih pemeriksaannya lebih simpel dibanding wanita, hanya pemeriksaan sperma seperti itu. Pemeriksaan sperma itu kita bisa melihat secara jumlah, kuantitas, atau secara kualitas, bentuknya seperti apa, kemudian pergerakan, motilitas, viability, seperti itu. Lebih simpel sih untuk laki-laki. Memang ada juga yang memiliki beberapa problem gitu, seperti contoh pernah kena gondongan ya waktu kecil.
1: Gondongan ya,
0: tuh
1: itu berpengaruh juga.
0: Itu berpengaruh sih, karena kalau gondongan itu kan bisa menyebabkan kerusakan pada testis. Testikel adalah organ yang memproduksi sperma seperti itu. Tapi saya rasa kalau di generasi muda sekarang sih kan semua hampir udah mendapatkan vaksinasi MMR, measles, mumps, rubella. Jadi saya rasa sih generasi tahun 80-90-an sih udah tercover vaksinasi itu, ya memang insidensinya udah jauh lebih sedikit sih. Tapi memang ada beberapa kayak bawaan seperti varikokel. Varikokel adalah suatu keadaan di mana terdapat pembesaran dari pembuluh darah vena pada testis seperti itu gitu. Jadi memang itu akan meningkatkan temperatur dari testis dan akan mengganggu produksi sperma. Dan jangan lupa juga kayak merokok atau kayak menggunakan alkohol, kayak binge drinking kayak gitu, atau bahkan ya, saya sih punya beberapa pasien yang bodybuilder ya. Kalau bodybuilder kan mereka suka
1: menggunakan gitu ya?
0: Iya, suka menggunakan kayak injection dari untuk membesar otot, steroid gitu. Kayak anabolic steroid itu juga bisa merusak juga sih. Bisa merusak dari produksi dari testis seperti itu.
1: Ini ya. Tapi olahraganya sendiri kalau bodybuilder gitu ngaruh nggak sih dok terhadap kalau misalnya tadi nggak pakai?
0: Sebenarnya sih nggak masalah sih mau olahraga atau apa gitu. Cuman memang ada beberapa orang yang istilahnya sengaja menggunakan kayak anabolik steroid, dan tentunya itu bisa merusak produksi dari sperma seperti itu gitu. Akan mengganggu kesuburan.
1: Itu pada laki-laki gitu ya.
0: Iya, pada laki-laki.
1: Wah, ini menarik sekali. Untuk Anda juga pendengar boleh ya, kami tunggu di 0811-220-9760, dan tentunya juga Anda boleh WhatsApp-kan juga pendengar, atau tanya lain telepon langsung juga boleh ya. Anda bisa tanya langsung, kita sedang membahas terkait dengan program kehamilan pada pasangan muda. Barangkali mungkin anak Anda gitu ya mengalami masalah terkait dengan sulit mendapatkan momongan seperti itu. Nah, kita bahas di sini secara medis gitu ya. Dan tentunya tetap bersama kami masih di Pro 1 RRI Bandung.

0: Yes.
1: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
2: Iya nih Rio, mau ikutan.
1: Oh, boleh. Kalau kamu mau aku temenin.
2: Enggak juga sih.
1: Satu. Dua. Tiga.
2: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push-up, squat jump, sit-up bisa melatih otot kerangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
1: Oh gitu. Yaudah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
2: Eh, aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
1: Eh, Via tunggu. My darling Via!
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung Siang ini, edisi Indonesia Sehat. Kita sedang mengangkat topik program kehamilan pada pasangan muda. Dan kita pun juga sedang berbincang bersama dokter spesialis obstetri ginekologi RSI Amelinda dan Melinda 2. Ada dokter Antoni Sudonoriadi, SPOG, MSC, DPOGS, DMAS. Wah ini lengkap sekali gitu ya. Rajin sekali nih buat dokter kuliahnya ya. Baik, untuk itu ini adalah momen yang tentunya tepat sekali Anda untuk bertanya gitu, mendengar atau konsultasi mumpung di sini gitu ya. Gitu ya. Mumpung di Prosata di Bandung, maka silakan untuk Anda bisa WhatsApp-in juga ya, atau telepon juga boleh di 0227278978, atau Anda bisa telepon juga di 0811220970. Oke. Kemudian juga Dok, ada Dani di Dago, seberapa pengaruh katanya pola hidup seperti makanan, kemudian

0: banyak mengandung chemical seperti itu juga tentunya berpengaruh ya terhadap kesuburan gitu. Memang sekarang nggak bisa dipungkiri secara global gitu, indeks kesuburan manusia tuh menurun selama evaluasi selama satu dekade itu 10 tahun. Selama beberapa dekade terakhir tuh memang ada penurunan dari tingkat kesuburan pada populasi dunia. Memang itu dipengaruhi oleh gaya hidup, terutama dari apa yang kita makan seperti itu. Nggak bisa dipungkiri seperti kayak micropartikels kayak plastik, kayak misalnya kita kita misalnya membeli kayak makanan cepat saji yang dipanaskan, kan ada partikel-partikel plastik yang merupakan EDC gitu, endocrine disrupting chemical. Jadi bahasa Indonesianya adalah bahan-bahan kimia yang merusak proses endokrin seperti itu. Itu tentunya juga berpengaruh sih terhadap kesuburan dari apa yang kita makan. Pola hidup sehat, olahraga juga penting seperti itu. Dan yang paling menarik memang bergadang. Kalau kita bergadang, kita akan mengalami peningkatan dari hormon kortisol. Kortisol yang merupakan adalah hormon stres yang dikeluarkan oleh tubuh, dikeluarkan oleh suatu kelenjar, adrenal gland, seperti itu. Ketika kortisol itu naik, tentunya itu akan membuat perubahan dari pola kestabilan tubuh. Pernah nyadar gak sih kalau misalnya yang paling simple, kalau kita bergadang walaupun gak makan, berat badan susah turun, benar gak sih?
1: Iya, gede terus gitu ya.
0: Karena memang selama proses itu kita bergadang dalam misalnya beberapa hari gitu, terus-menerus bergadang gitu, kortisol naik, tentunya itu akan memboost yang hormon yang kita kenal dengan glukagon yang akan memecah cadangan-cadangan lemak dan akan meningkatkan kadar glukosa dalam tubuh. Itu tentunya pertama, udah pasti itu mah kalau orang yang bergadang walaupun gak makan, berat badan tuh pasti susah turun gitu. Pertama. Dan yang kedua juga itu akan mengganggu eksis dari pelepasan hormon-hormon kesuburan. Basically gitu, kayak cowok atau cewek itu memiliki hormon yang mengendalikan organ reproduksi yang kita kenal dengan hormon FSH dan LH. Ketika kortisol itu naik, itu akan mengganggu pola pelepasan dari FSH dan LH. Tentunya itu akan mempengaruhi kesuburan. Ada studi yang menunjukkan juga, maksudnya dari benar studi yang valid, international publication gitu, orang-orang yang banyak bergadang seperti itu juga akan mengalami penurunan dari kesuburan, baik itu pada pria dan wanita seperti itu.
1: Maksudnya begadang jangan begadang tuh kok itu ya. Salah satunya adalah terkait dengan kesuburan gitu ya.
0: Tapi kalau kopi sih aman sih, kalau kopi enggak.
1: Kopi aman ya?
0: Enggak berpengaruh banyak kayak kafein kayak gitu sih enggak. Cuma nih memang jadi concern ya tadi, benar sih makanan gitu. Ya memang gak bisa dipungkiri juga sih kalau kayak kita beli sosis atau kayak processed meat itu kan kita gak tahu dagingnya daging beneran atau daging bener-bener yang kayak
1: daging-dagingan.
0: Iya. Itu memang gak secara kesehatan reproduksi juga sih, secara kesehatan general juga maksudnya kan
1: berpengaruh gitu,
0: berpengaruh
1: ya?
0: Kayak gitu. Kayak banyak makan gula gitu, kayak high sugar gitu, kayak apa boba-boba atau soft drink atau
1: ngaruh gak sih itu ke ini juga?
0: Ya itu juga tentunya ngaruh sih. Kalau misalnya kayak banyak minum kayak minuman manis, kayak boba drinks, kalau enggak kayak soda gitu. Kayak gitu yang banyak mengandung kadar gula tinggi, sodium tinggi, itu juga tentunya akan berpengaruh terhadap berat badan. Sebenarnya satu itu yang paling penting gitu, kayak tadi yang saya cerita gitu, kayak berat badan terlalu kurus atau terlalu gendut pun itu pasti berpengaruh terhadap kesuburan seperti itu. Jadi memang dipertahankan untuk mencapai suatu pola hidup yang sehat dan mempertahankan pada berat badan dalam range yang ideal.
1: Okay.
0: Hidup sehat sih penting sih, memang itu ya sulit juga sih, apalagi dengan kehidupan sekarang ini,
1: perkotaan ini yang dengan ekspektasi stress, yang begitu tinggi apa. Gitu ya. Nah, ini menarik kan, mulai tadi dari kemudian pola hidup, kemudian begadang. Nah, kalau stres pekerjaan akibat mungkin aktivitas sehari-hari itu berpengaruh nggak terhadap kesehatan
0: Gak usah jauh-jauh deh, banyak pasien aku yang istilahnya mahasiswa gitu, mahasiswi ya. Kadang yang kayak bergadang, banyak stres tugas itu, kadang-kadang pasti itu siklus menstruasinya juga keganggu gitu.
1: Itu tuh ada siklus tadi aja udah keganggu gitu.
0: Memang gimana ya, kalau cewek tuh ditentukan gitu, kayak fertilitas itu ditentukan oleh faktor physical and psychological gitu.
1: Psychological
0: ya? Seperti itu gitu. Memang ya kalau faktor psychological yang tadi kayak apapun yang menyebabkan stres, kalau itu bergadang atau misalnya kayak stress psychological gitu, itu meningkatkan tadi yang saya ceritakan level dari kortisol, itu juga bisa mengganggu aksis kestabilan dari kesuburan itu gitu. Memang kompleks sih seperti itu.
1: Berarti betul-betul bagaimana ibu muda ini harus dijaga fisik dan psikisnya gitu ya.
0: Kesehatan mental.
1: Kesehatan mental dan finansial dong.
0: Kesehatan mental.

0: Kesehatan mental korelasinya
1: mental
0: dengan
1: kesehatan. Bener gak?
0: Oke, oke. Menarik loh, ini ada Selena ya. Kang Alan, izin tanya ke dokternya, kemarin waktu aku pakai IUD itu ternyata sempat hamil, terus karena janinnya membesar akhirnya ovariumnya pecah satu sebelah kanan. Apakah itu masih bisa hamil dan berapa persen masih bisa hamilnya, dok?
1: Pakai IUD tapi hamil?
0: Iya.
1: Oh iya, memang ada beberapa yang kita kenal dengan kegagalan kontrasepsi gitu. Ya memang mungkin IUD-nya tuh dia posisinya misplaced, jadi memang nggak tepat pada rongga rahim. Beberapa case juga, beberapa pasien saya temukan hamil dalam keadaan menggunakan IUD seperti itu. Mungkin ya IUD-nya itu bukan pada posisi yang tepat, agak turun seperti itu. Jadi ya terjadi kegagalan kontrasepsi dan pada akhirnya hamil sih, seperti itu. Tapi kalau aku boleh tahu, itu IUD-nya sempat waktu pas lagi hamil dilepas atau enggak?
0: Nah, coba ya. Coba Selena di WhatsApp-kan kembali ya. Ini nyakut di kepala lagi.
1: Ovarium pecah sih, itu enggak ada hubungannya sih sama IUD.
0: Oh, enggak ada hubungannya ya.
1: Tapi sejauh ini sih ada beberapa yang ternyata pakai IUD dan memang ya... Sebenarnya sih kalau IUD-nya ada di situ, kita nggak apa-apain juga, aman-aman aja sih. Jadi waktu misalnya pas persalinan baru kita keluarkan sih. Karena agak resiko juga sih kalau misalnya kita memaksakan pada saat hamil, terus kita paksa keluarin IUD-nya, nanti malah jadi pecah ketuban atau berakibat pada disrupsi dari perkembangan janin sih. Sebenarnya kalau misalnya udah kagok, kadung, udah ada IUD, udah hamil gitu ya, kita biarin sih, nanti pas waktu bayi lahir baru kita angkat IUD-nya. Sebenarnya sih nggak ada masalah juga sih, tapi memang ya nggak ada jaminan juga sih, nggak ada jaminan 100% kayak jaminan Tuhan pakai kontrasepsi gitu. Apalagi kalau kayak pakai pil kayak gitu, suntikan IUD sih memang ya mungkin tingkat kegagalannya kurang dari 2-3%, tapi tetap aja kan itu ada risk untuk kegagalan juga seperti
0: guards area gitu itu ya, kalau sering ditakdirkan hamil gitu ya.
1: Iya, bisa aja hamil pakai IUD.
0: Oh, jadi itu keadaan lagi pakai IUD dan ternyata kata dokter malah hamil dengan keadaan IUD-nya di dalam. Nah, tadi dok, kalau misalkan ovariumnya pecah itu sebelah kanan, apakah masih bisa hamil?
1: Ovarium pecah, aku agak... Mungkin Mbak Selena boleh telepon atau apa menjelaskan sebenarnya. Soalnya aku agak bingung sih kalau ovarium pecah. Maksudnya apa, ada kista gitu? Pecah. Tapi kalau sebenarnya sih kistanya kan tergantung ya. Kalau aku mau bahas banyak nih sekarang tentang kista gitu. Kista tuh ada kista yang isinya cairan. Ada yang isinya tuh kayak kista padat seperti itu. Karena banyak sekali kista yang itu. Kalau misalnya hamil dengan kista pecah, mungkin itu aku pikir itu follicular cyst, jadi kistanya hanya berisi cairan. Karena ada terdapat sel telur yang tidak pecah, waktu itu sel telurnya berkembang beberapa biji dan ada yang nggak pecah, dan kemudian secara spontan ya kistanya menghilang pecah seperti itu, harus sih nggak masalah. Cuma memang ada beberapa kista yang membutuhkan atensi khusus, misalkan seperti kista endometriosis yang berisi bekuan darah, atau misalnya kista dermoid yang merupakan kista yang bawaan lahir yang berisi kayak jaringan sebaceous atau jaringan lemak seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi ada pecah kista pada saat kehamilan atau itu, kadang memang ada beberapa yang membutuhkan tindakan operasi karena tidak bisa dibiarkan seperti itu. Apa mungkin terjadi resiko spill, jadi kistanya tumpah dan nanti akan menyebabkan seperti nyeri pada perut seperti itu, atau mungkin bisa terjadi perlengketan. Sebenarnya sih tergantung, itu harus dievaluasi kistanya apa gitu. Memang kista itu macam-macam dan ya memang kalau kista kalau ukurannya di atas lebih dari 4 atau 5 cm berpotensi untuk pecah juga seperti itu gitu. Kadang kista-kista itu juga gak bergejala, tiba-tiba waktu periksa ke dokter secara insidental
0: ada gitu ya.
1: Tiba-tiba ada kayak gitu. Tapi kalau kista sih biasanya kalau untuk itu sering keluhannya tuh satu, sering kayak nyeri-nyeri kram perut di bawah atau ada gangguan dari pola menstruasi, antara dua itu aja.
0: Oh,
1: gangguan ya, berdarah ya. Atau misalnya ada kram-kram atau nyeri perut di bagian bawah gitu.
0: Oke, okay. Oh, WhatsApp lagi. Kantung telurnya pecah katanya punya aku, dok.
1: Kantung, kantung aku nggak bisa jawab secara spesifiknya kalau kantung telur. Kantung telur, tapi aku harus tahu mesti itu benar-benar kistanya seperti apa gitu.
0: Itu ya. Jadi biar jelas
1: kayaknya
0: gitu ya.
1: Mungkin harus in personal ketemu lah. Soalnya
0: harus langsung. Nanti di akhir kita spill jadwal dokternya apa namanya, dinas, jadi bisa ketuan gitu ya. Nah, bisa konsultasi ya. Ada Rama, dok, saya sudah Nikah selama 3 tahun dan saya umurnya sekarang 26 tahun. Izin bertanya dok, kapan ya waktu yang tepat bagi pasangan muda untuk mulai menjalani program kehamilan dok?
1: Udah menikah 3 tahun?
0: Kapan waktu yang tepat bagi pasangan muda untuk mulai menjalani program kehamilan?
1: Tadi seperti yang sudah saya bahas, kalau misalnya udah selama 1 tahun atau at a maksimal maksimal limit time 2 tahun masih tetap masih belum hamil ya, sebaiknya sih boleh periksa gitu. Tapi saya sarankan kalau misalnya membawa pasangan, datangnya di hari kedua atau hari ketiga dari menstruasi seperti itu, biar saya bisa lakukan baseline evaluation seperti itu gitu.
0: Itu ya. Baik, ada juga Ibu Is ya, selamat siang dok. Alhamdulillah pernikahan saya sudah 8 tahun. Jika program hamil alami belum berhasil, pilihan penanganan medis apa saja yang memang ini bisa dipertimbangkan dok?
1: 8 tahun sih menurut aku udah cukup lama juga ya. Udah hampir 8 tahun. Sebaiknya sih ya datang dulu, harus periksa dulu sih, at least di USG dulu kita lihat seperti itu gitu. Ya aku mau bahas cara hamil tuh sebenarnya ada 3.
0: Nah ini kita mulai. Tadi adalah beberapa faktor-faktor yang sesuatu hal yang bikin orang sulit hamil. Nah yang berhasilnya dok, wah ini nah, nih.
1: Yang pertama memang cara spontan, secara natural, di mana pasangan melakukan hubungan seksual dan terjadi kehamilan secara natural.
0: Idealnya berapa kan dalam seminggu?
1: Di masa subur yang tadi aku cerita sih, di hari kebelasan itu yang tadi.
0: Oh, hari kebelasan itu hajar dong setiap hari atau gimana?
1: Enggak juga sih. Oh ya, aku mau cerita. Jadi sebenarnya kan kenapa sperma tuh mempunyai kemampuan untuk bertahan, sperma yang baik ya. Aku ngomong sperma yang baik bukan sperma dengan kualitas yang buruk ya.
0: Okay.
1: Sperma yang baik tuh mempunyai kemampuan sampai 5 hari, 3 sampai 5 hari.
0: Oh.
1: At least 3 sampai 5 hari untuk bertahan di dalam organ intim reproduksi wanita. Jadi kalau sebelum telurnya pecah, spermanya udah masuk, kan dia bisa bertahan 3-5 hari untuk berenang, untuk membuahi telur, seperti itu. Nah, tadi kan itu cara pertama, cara normal. Ada kedua yang kita kenal dengan IUI, intrauterine insemination.
0: Apa itu dok?
1: Jadi suatu tindakan yang kita lakukan dengan melakukan washing dari sperm. Jadi istilahnya kita melakukan purifikasi dari sperma. Jadi spermanya dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian kita istilahnya bahasa simpelnya disortir lah gitu.
0: Yang dipilih bagus, nih, dipilih okay.
1: Melalui suatu teknik processing laboratorium. Dan kemudian nanti kita akan menggunakan soft catheter. Kayak
0: disuntikin gitu dok?
1: Dimasukin ke dalam rahim langsung seperti itu. Ya, okay. Itu cara kedua.
0: Nah, kalau istilah bayi tabung tuh,
1: nah itu baru cara ketiga, bayi tabung.
0: Oh, bayi tabung, oke.
1: Bayi tabung sih sebenarnya prinsipnya adalah kita melakukan suntikan. Biasanya kita lakukan suntikan tuh 11-12 hari. Dan kemudian kita akan melihat sampai sel telurnya itu besar. Targetnya sih 10-15 sel telur yang besar gitu. Kalau pada orang normal tuh paling sel telur tuh yang tumbuh cuma 1 tiap bulan itu, maksimum 2 gitu.
0: Oh itu tuh.
1: 1 atau 2, tapi kita kan memberikan stimulasi hormon, kita memberikan suntikan hormon, ada gabungan berbagai macam hormon, itu tuh nanti kita akan memboost, akan kayak booster gitu, supaya sel telurnya sampai bertumbuh sampai idealnya sih 10-15 gitu. Nah pada orang apa aja sih yang membutuhkan bayi tabung? Satu, misalnya yang tadi saya cerita saluran tubanya tersumbat gitu. Ya tentunya kan gak ada akses kan untuk pembuahan.
0: Untuk masuk ke sana ya.
1: Seperti itu. Yang kedua adalah misalnya spermanya tuh sangat jelek sekali gitu. Misalnya ada keadaan seperti azoospermia. Jadi spermanya tuh emang sangat jarang sekali gitu. Jadi kita mau gak mau kita harus ambil si spermanya tuh dari testisnya langsung gitu. Kita melakukan kayak operasi kecil pada pria dan kemudian kita ambil spermanya langsung dari
0: Dari sarangnya gitu
1: dari
0: ya.
1: Dari sarangnya seperti itu untuk keadaan ekstrim ya seperti itu. Dan kemudian kita akan lakukan pembuahan di luar. Nah yang ketiga misalnya pada orang yang memiliki endometriosis. Endometriosis itu yang kita kenal dengan kista coklat seperti itu. Atau misalnya dia memiliki kayak adenomiosis seperti itu. Nah ada banyak faktor juga sih yang kita pertimbangin gitu. Maksudnya ya kalau misalnya cara dengan inseminasi gagal ya kita step up gitu. Kan kita pertama step up dulu nih dari cara natural nggak bisa, ya step up. Apakah itu memungkinkan memenuhi kriteria? Apakah kita bisa melakukan inseminasi? Tapi kalau misalnya kelainannya udah cukup berat ya kita mau nggak mau resort ke bayi tabung seperti itu.
0: Okay, ya. Nah ini nyambung nih, ada Kakak Santi. Dok izin tanya, biasanya perlu berapa investasinya untuk bayi tabung? Karena saya sudah 3 tahun menikah tapi belum punya anak gitu.
1: Tergantung sih tapi maksudnya sih
0: range-nya biasanya di
1: start dari 60 sampai 70 juta.
0: 60 sampai 70 iya. jutaan ya.
1: Soalnya gitu tiap orang tuh berbeda-beda gitu kayak
0: case-nya gitu ya.
1: Case-nya contoh gitu misalnya ada orang yang membutuhkan suntikan misalnya dosis moderate gitu. Hmm. Ada yang dikasih 150, tapi ada yang dikasih 150 nggak mempan, harus juga naik gitu ke 225 atau 300. Tentunya itu kan akan membutuhkan jumlah dari obat yang diberikan lebih banyak gitu. Dan tergantung juga gitu, ada yang bayi tabung tuh yang misalnya untuk beberapa case kita bisa lakukan kayak antagonis protokol gitu. Jadi istilahnya hanya membutuhkan suntikan-suntikan yang lebih sedikit. Ada juga ada yang long protokol untuk beberapa case seperti endometriosis. Seperti itu tentunya itu akan memakan biaya yang lebih besar juga gitu. Okay. Ada beberapa case kayak misalnya contoh kayak orang yang memiliki cadangan sel telur yang istilahnya sudah terlalu turun seperti itu. Kita biasa ada memberikan stimulasi seperti pemberian growth hormone. Jadi memang ada obat-obat obat-obat lain-lainnya gitu seperti itu. Tapi range-nya sih startnya approximate sih 60-70 untuk startingnya seperti itu.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: Startingnya 60-70
1: ya. Memang tergantung sih ya tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang dikasih dosis gini mempan, ada yang butuh stimulasinya lebih panjang, ada juga yang butuh-butuh obat adjuvan. Misalnya untuk di booster dulu supaya nanti pas lagi bayi tabungnya biasanya kita suntikin 2 atau 3 bulan sebelum ada beberapa obat tambahan seperti itu sih.
0: Kemudian juga dok, kalau kita lihat ini adalah bentuk-bentuk usaha gitu ya, dalam artian presentasinya dok. Kalau misalnya tadi kan ada 3 metode, 3 cara, ada yang ada natural, kemudian tadi ada yang disuntikan tadi, hingga terakhir bayi tabung. Dari proses yang kedua sampai ketiga ini, presentasenya dok, rata-rata yang mungkin dokter tangani itu berapa persen dok?
1: Sebenarnya sih kayak natural conception gitu, kayak berhubungan seksual secara teratur tuh chance untuk kehamilan tuh sebenarnya nggak gede juga sih, 10-15% gitu. Tapi dengan bayi tabung, kalau misalnya dengan kondisi yang ideal tuh bisa 33-40% chance untuk keberhasilannya seperti itu. Karena kalau program bayi tabung benar-benar kita melakukan kayak stimulasi terkontrol, kita melakukan pembuahan terkontrol, dan kemudian kita masukin lagi kayak membuat kayak suatu artificial steps di luar badan seperti itu gitu. Tapi overall sih kalau misalnya orang yang memiliki misalnya karakteristik yang baik gitu, mempunyai parameter-parameter yang baik, chance sih 33-40% sih orang hamil dengan bayi tabung.
0: Nah, itu ya, 33% gitu ya. Oke. Terima kasih juga untuk Anda yang mau tanya, boleh bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Ada Desi. Dok, mau tanya, benar enggak sih sering olahraga justru bisa mengurangi kesuburan katanya gitu.
1: Wah. Olahraganya olahraga apa dulu sih? Jadi kalau olahraga aerobik, exercise, jogging, olahraga-olahraga biasa sih gak masalah. Cuman kalau strenuous exercise kayak atletik gitu, yang benar-benar orang sampai benar-benar lean, sampai dengan body mass index yang sampai kurus banget gitu. Range body mass index tuh ya kita bisa lihat sih, itu ada kalkulatornya juga di Google. Bisa lihat dari tinggi badan, dari sentimeter, berat badan, kilogram, nanti dia bisa hitung juga sih. Range normal sih 19-25, tapi memang ada beberapa yang memang saya tangani pasien-pasien yang merupakan atlet tuh terjadi gangguan menstruasi karena memang indeks massa tubuh, cadangan lemak di dalam tubuhnya juga udah sangat turun sekali gitu. Jadi ya terganggu sih kesuburannya. Olahraga sih dalam jumlah yang moderate, bukan yang strenuous atau eksesif, ya terlalu berat ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah sih mas.
0: Oke. Kemudian juga dok, sebenarnya idealnya adalah ada nggak sih makanan-makanan tertentu, kemudian olahraga-olahraga tertentu yang itu bisa menjadi salah satu sumbangsih lah ya gitu untuk bisa membuat kesuburan mantep nih, baik laki-lakinya atau perempuannya.
1: Kalau makanan sih saya sarankan ya makan makanan yang fresh food ya, benar-benar kita masak, lebih banyak mengandung. Sebenarnya sih kalau dibilang memang saya cukup dulu sebelumnya saya memiliki berat badan yang obes. Dulu saya 115 kg. Saya dulu 115 kg.
0: Sekarang, dan, sekarang ya, berapa?
1: Personal sharing. Saya sekarang beratnya 63. Saya turun hampir 52 kg. Sebenarnya sih diet. Saya pelajari, saya baca buku, literatur-literatur. Apa sebenarnya sih diet yang salah satu yang termasuk paling bagus adalah Mediterranean diet. Mediterranean diet tuh jadi kita makan banyak seperti daging, protein, dan sayur, susu dan buah, tapi karbohidrat, lemaknya tuh sangat sedikit sekali gitu.
0: Okay.
1: Ya, Mediterranean tuh daya Timur Tengah lah gitu. Jadi emang orang Timur Tengah, orang Arab lah.
0: Iya, gitu kan. Arab, iya.
1: Orang Arab
0: itu kan daging-dagingan gitu ya.
1: Daging-dagingan, sayur, buah, tapi kan kalau untuk secara karbohidrat kayak gula-gulaan kan sedikit ya, gitu. Banyaknya sih jujur sih banyak mengandung fresh food lah.
0: Oke.
1: Jangan banyak makan
0: instan-instan gitu ya,
1: ultra proses gitu. Sekarang kan bukan ultra proses food, itu emang bahaya sih.
0: Ultra super pro max gitu. Baik, baik, baik. Wah, ini sudah di penghujung acara, masih ada juga yang bertanya juga dah, Kang Wawan. Kang, itu ini ya, dokter, anak saya ber-KB pakai IUD, sudah beberapa tahun bermasalah IUD-nya katanya, jadi dilepas, jadilah hamil lagi dia. Sedangkan kalau pakai pil KB-nya tidak cocok, jadi gimana ya? Anak itu cara ber-KB-nya, dok, terima kasih.
1: Oke, aku mau sedikit cerita tentang metode KB. Metode KB itu ada beberapa yang populer di Indonesia. Yang satu adalah penggunaan pil. Pil, kemudian ada penggunaan suntikan. Suntikan setiap 1 atau 3 bulan sekali. Dan kemudian ada penggunaan IUD. Dan terakhir ada penggunaan implan. Kalau pil memang drawbacks-nya tuh, problemnya tuh kalau orang lupa minum pil gitu. Satu sih gak masalah, tapi kalau udah 2 atau 3 kemungkinan kebobolan, kejebolan itu gede gitu. Apalagi misalnya di 7 hari pertama gitu. Jadi memang itu membutuhkan konsistensi dan disiplin gitu untuk makan pil. Kelewat 2 atau 3 hari aja, apalagi di minggu kedua, itu resiko jebol gede gitu. Nah, kedua kalau suntikan ya emang benefitnya tuh ada yang disuntik sebulan sekali, 3 bulan sekali, jadi nggak terlalu ribet lah, nggak kayak makan pil kan. Cuman memang problem-problem gitu, karena itu mengandung hormonal ya. Kalau KB kan bukan hormonal, kalau hormonal tuh pasti ada efek nih, satu. Misalnya kayak jerawatan.
0: Oh, itu juga bisa ya.
1: Bisa kayak jerawatan, tapi memang ya enggak semua orang sih, ini memang efek sampingnya kayak sering pusing, kayak payudara tegang, atau yang jadi problem tuh kulitnya jadi suka kayak hitam, atau misalnya berat badannya tuh kayak bertambah kayak gitu. Apalagi disuntikan. Kalau orang yang disuntik tuh biasa kayak berat badannya tuh jadi susah turun gitu, kayak melar gitu, kayak badannya kasarnya kayak gitu. IUD juga ada dua tipe, ada IUD yang hormonal, ada yang non-hormonal. IUD tuh yang paling sering problem tuh dua gitu. Suka nyeri sama suka ada gangguan perdarahan. Kadang kalau orang pakai IUD itu tuh dia perdarahannya biasanya memanjang dan lebih banyak secara jumlah. Bisa juga problem kan IUD itu kayak batang besi dengan plastik gitu. Itu kan jadi kayak suatu benda asing ya, foreign body dalam tubuh. Memang kadang suka menyebabkan infeksi. Nah, jadi ribet tuh, jadi suka infeksi kayak gitu-gitu. Tapi memang tenang, kayak suntikan sama kayak pil, itu tuh ada beberapa generasi gitu. Kayak pil sekarang kita udah sampai fourth generation pil. Memang ada pil generasi 1 atau kedua yang mempunyai side effect yang istilahnya yang kayak bikin pusing, mual, atau misalnya tadi kayak jerawatan. Kalau dengan fourth generation pil, itu efek-efek sampingnya tuh lebih sedikit seperti itu. Memang konsultasi KB itu cukup panjang lebar, dan ya istilahnya nggak semua orang cocok dengan satu metode itu, seperti itu gitu.
0: Jadi gitu ya, Kak Wawan. Wah, kita ada di penghujung acara, punya satu lagi sambil juga merangkum gitu ya, apa yang tadi sudah kita bahas. Ada Kinan, dok, apa sih yang menjadi sebuah kesalahan yang paling sering dilakukan pasangan muda saat menjalani program kehamilan?
1: Kesalahan? Sebenarnya sih nggak ada yang salah-salah, kecuali satu, terlalu berekspektasi, ah udahlah ditunda dulu, ah udahlah ditunda. Nah, masalahnya kan kalau menunda itu yang tadi saya cerita gitu, faktor usia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari kehamilan. Dan yang kedua, kalau misalnya menunda, let's say lah ada mioma atau mempunyai kista. Lah, kalau ditunda kan ada kemungkinan ukurannya membesar dan membuat istilahnya kalau perlu dioperasi menjadi lebih complicated, seperti itu gitu.
0: Okay.
1: Istilahnya sih ya nggak usah takut lah, tidak semenakutkan itu juga gitu ke dokter. Dan masih ada alternatif-alternatif lainnya gitu. Jangan menunda lah.
0: Ada dokter Anton ini yang sesantai ini menjelaskannya gitu ya untuk Anda pendengar. Dok, mungkin izin jadwal prakteknya di hari apa, jam berapa aja?
1: Kalau saya sih setiap hari ada di rumah sakit Ibu dan Anak Melinda dan Melinda 2 dari pagi sampai sore. Saya fleksibel sih, tapi mostly saya kalau pagi di rumah sakit Ibu dan Anak Melinda. Saya praktek dari pagi jam 9 sampai jam 6 sore, seperti itu.
0: Nah, jadi ya untuk Anda juga pendengar ya, misalkan mau konsultasi langsung gitu ya.
1: Memang ya masalah agak susah juga sih kalau saya menjawab kayak pertanyaan dari gini ya, memang mau gak mau ya orangnya juga harus saya periksa juga gitu.
0: Iya. Biar cuman, tepat gitu ya.
1: Iya, gak bisa cuma saya kayak ngomong ya, mungkin sedikit saya kasih insight, tapi ya tetap harus ada pemeriksaan secara, maksudnya kan tiap orang kan different approach juga gitu.
0: Beda-beda ya.
1: Beda-beda gitu. Ya secara general ya mungkin yang saya jelaskan ya secara general bisa dipahami, tapi kalau untuk case by case sih memang ya butuh kayak private consultation seperti itu gitu.
0: Okay, itu dia ya. Tapi terus sudah dibahas mulai dari faktornya apa saja gitu yang akhirnya menghambat kehamilan, hingga nanti hal-hal pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan, hingga kemudian langkah-langkah apa saja.
1: Mungkin aku kasih sedikit rangkuman sekarang.
0: Boleh, silakan.
1: Okay, yang pertama adalah Usia reproduksi yang optimal berkisar antara usia 25 sampai 35 tahun. Dan kemudian poin yang kedua adalah 8 dari 10 pasangan akan hamil pada tahun pertama kehamilan dan 9 dari 10 pasangan akan hamil di tahun kedua ketika pasangan itu melakukan hubungan seksual secara teratur. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 1 tahun dan belum 2 tahun dirasakan ada kendala, kenapa saya nggak hamil, sebaiknya periksa ke dokter kandungan. Dan periksa ke dokter kandungan itu ideally dilakukan di hari ketiga atau hari keempat menstruasi. Yang akan pertama dilakukan adalah pemeriksaan USG, ada beberapa blood test, pemeriksaan darah, dan kemudian apabila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan radiological khusus di hari ke-10 atau 11 yang kita kenal dengan HSG. Sebenarnya masalah-masalah dari ini masih bisa di-tackle sejauh itu masih belum terlalu lama problem-problemnya seperti itu. Jangan pernah menunda untuk datang ke dokter, karena semakin menunda, jujur chance untuk kehamilan, apalagi di atas usia 35 atau 40, kemungkinannya akan semakin menurun, seperti itu. Cara untuk hamil ada 3, yaitu cara dengan natural conception, dengan berhubungan seksual secara natural. Yang kedua adalah cara dengan melakukan inseminasi intrauterine. Dan yang ketiga adalah melakukan cara dengan bayi tabung, seperti itu.
0: Oke, jelas sekali. Terima kasih tentunya Dr. Antoni sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI Bandung. Pendengar mudah-mudahan bisa menambah referensi tentunya untuk Anda. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan momongan bisa segera diberikan momongan tentunya dengan berbagai cara bisa dilakukan ya. Dan tentunya juga terima kasih sekali lagi Dr. Antoni sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI Bandung.
1: Terima kasih atas undangannya, Mas.
0: Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Itulah perbincangan kami terkait program kehamilan pada pasangan muda bersama dokter spesialis obstetri dan ginekologi Rumah Sakit Melinda dan Melinda 2, Dr. Antoni Sudono Riyadi, SPOG MSC, DPOGS, DMAS. Dan tentunya juga tepat tadi di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita pun juga akan simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat ini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Jadi tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalahan yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin.
3: Indeed, Testa here, maybe. Oh, the header down is a free one.
1: Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis. Euforia

0: Sastra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
2: Kadang-kadang kan

0: akibat dia ada yang dirilai sama NRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata NRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4 di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan jadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Setiap bulan tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Tentu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya. Dan gak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Saptaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisya pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Untuk pertandingan hari ini, kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Nana Tariana bin Une, tepat tanggal lahir Sumedang 26 April 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tepat kediaman di Bunisari RT 2 RW 7 Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Selasa 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dedeh Dasiti binti Ayub sebagai penggugat melawan Nana Tariana bin Une sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 19 Juni 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Pendengar dari Ruang Sesuatu Yang Penting, dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Imas Nih binti Edi, tepat tanggal lahir Bandung 14 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, tepat kediaman di Sukamulya RT 1 RW 4 Kelurahan Mangger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Dedi Priyatna bin Unim Sulaiman pemohon melawan Imas Enih binti Edi sebagai termohon. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 19 Juni 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi yang populer dan efisien di banyak negara. Namun, selalu ada resiko yang perlu diantisipasi saat menggunakannya. Agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kecelakaan. Pertama, ikuti petunjuk dan peraturan. Kedua, hindari berdiri di dekat rel. Ketiga, jangan naik atau turun dari kereta yang masih bergerak. Empat, gunakan pintu dan pegangan yang tersedia. Lima, waspadai perlintasan kereta api. Enam, jaga anak-anak dengan tepat. Dan tujuh, laporkan kondisi bahaya.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, kita nantikan sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Dan juga kita akan mengikuti sholat Jumat dan khotbah Jumat secara langsung dari Masjid Pusdai Jawa Barat.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala kullihi walau kharihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wa il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fajal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan merupakan bekal terbaik dalam perjalanan hidup yang sangat singkat ini. Pada kesempatan ini, khatib mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat, termasuk nikmat tanah, nikmat air, nikmat udara yang selama ini kita manfaatkan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang mengajarkan kita semua untuk melestarikan dan mensyukuri karunia alam tersebut. Khatib juga mengajak dan berwasiat kepada diri sendiri dan jemaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan secara menyeluruh. Bukan hanya ketakwaan ritual, bukan hanya ketakwaan sosial, melainkan juga ketakwaan yang wujud dalam kepedulian terhadap lingkungan hidup. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu terus bergulir. Tahun demi tahun telah berlalu dan kini tibalah kita di hari Jumat Muharram, awal tahun baru 1448 Hijriah. Momen Hijriah ini mengingatkan kita semua pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah untuk menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bermakna. Karena itulah para sahabat menjadikan peristiwa hijrah sebagai awal penanggalan Islam. Mereka memahami bahwa kemuliaan umat tidak dibangun oleh nostalgia masa lalu, tapi oleh keberanian untuk berubah menuju masa depan yang lebih baik. Datangnya tahun baru ini bukan sekedar pergantian angka dalam kalender, melainkan sebuah panggilan untuk mengingatkan kita semua umat Islam agar selalu melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri atas apa yang telah kita perbuat di tahun-tahun sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Asyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanjun nafsun ma qadamat li khadin wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Rangkaian ayat ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya seseorang melihat apa yang telah diperbuatnya di masa lalu untuk kesuksesan, apa yang diperbuat di masa lalu untuk kebahagiaan, dan tentunya kebahagiaannya di masa kini dan masa depan. Allah senantiasa memberikan motivasi pada kita untuk selalu menanam kebaikan dengan amal soleh. Dan waktu yang diberikan pada saat ini, sudah seharusnya manusia selalu berpikir untuk mengerjakan segala hal yang berorientasi pada hal yang baik. Perlu diingat, penciptaan manusia di muka bumi ini hanya satu, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rumus kehidupan, kita dihadapkan dengan waktu yang terbagi menjadi tiga: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu adalah catatan, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Dalam ayat tersebut, Allah mewanti-wanti kepada kita agar tidak lalai untuk menghitung, untuk introspeksi perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada masa lalu untuk kesuksesan hasil di masa depan, hasil nanti di akhirat. Sedangkan masa saat ini adalah saatnya, waktu yang diberikan kepada kita untuk melakukan tindakan atau untuk melakukan aksi. Masa hijrah yang sungguhnya bukan sekedar perpindahan fisik, melainkan perpindahan hati dari kelalaian menuju kesadaran dan dari kemaksiatan menuju ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Artinya, orang yang berhijrah yang hakiki adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Jemaah Jumat rahimahullah, rahimakumullah. Salah satu bentuk kelalaian yang sering kita luput sadari adalah kelalaian terhadap bumi tempat kita tinggal. Kita tahu, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita tahu itu, kita hafal, kita paham. Namun kita seringkali abai dan menutup mata terhadap pelaksanaannya, termasuk terhadap kerusakan lingkungan di sekitar kita. Dalam filosofi Sunda, konsep tata ruang Sunda, ada istilah gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Kenapa itu dilakukan? Karena kalau tidak, leuweung rusak, cai beak, manusia balangsa. Hutannya rusak, airnya habis, dan umat manusianya sengsara. Falsafah ini mengingatkan kita bahwa ada hubungan spiritual dan eksistensial antara manusia dan alam. Kita tidak bisa hidup tanpa daya dukung bumi. Di tanah Pasundan, para leluhur mengajarkan prinsip ngaulaka bumi, ngaulaka bumi, ngaumulai alam. Mengabdi kepada bumi artinya kita tidak boleh serakah mengeruk isinya hingga merusaknya. Karena bumi adalah ibu yang menyusui kita dengan airnya, karena bumi yang menghidupi kita dengan padi dan pangannya, karena bumi yang menopang kita hidup dengan tanahnya. Dalam perkembangan hukum Islam, para ulama kontemporer menegaskan bahwa tujuan diturunkan syariah, maqasid al-syariah, tidak hanya mencakup lima hak dasar yang klasik: menjaga jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Saat menghadapi ancaman perubahan iklim global saat ini, para ulama memasukkan hifzul bi'ah, konservasi lingkungan, sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan syariah demi kemaslahatan hambanya. Syekh Ahmad Al-Rasyuni menegaskan bahwa ragam formulir syariah semata-mata diletakkan demi mewujudkan kemaslahatan makhluk. Oleh karena itu, pandangan keagamaan kita di tahun baru Hijriah ini harus diperbarui dengan wawasan ekologis. Karena tanpa semangat pelestarian lingkungan, kita bisa keliru dalam memahami esensi Islam yang sesungguhnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Islam mengutuk segala bentuk kerusakan alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 205, yang artinya, apabila ia berpaling dari mukamu, ia berjalan muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, merusak tanaman, merusak binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Islam sangat mendorong upaya perbaikan dan penghijauan. Begitu pentingnya menjaga kelestarian alam. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tetap menanam pohon sekalipun kiamat sudah depan mata. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, "In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah, fainistataha an la taquma hatta yagrisaha fal yagrisaha. Artinya, jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada satu benih pohon, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan momentum tahun baru Hijriah ini sebagai titik balik resolusi hidup kita. Jika selama ini kita menjadi pribadi yang lalai dan ikut menyumbang kerusakan bumi melalui buang sampah sembarangan, polusi, pemborosan air, hari ini kita niatkan, kita kuatkan, mari kita berhijrah menjadi pribadi yang ramah lingkungan, peduli pada sampah, hemat air, dan semuanya untuk menjaga kerusakan alam. Karena kita harus ingat, di tanah Pasundan ada nilai silih asih, silih asah, silih asuh, tidak hanya kita terapkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam semesta. Silih asih dengan tidak menyakiti alam, silih asah dengan saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan, dan silih asuh dengan merawat bumi demi anak cucu kita kelak. Ingatlah, Hasan al-Basri, salah seorang ulama besar golongan tabi'in, mengatakan, wahai Adam, sungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari, satu hari berlalu, maka hilang pula sebagian dirimu. Jangan biarkan jatah usia kita berkurang di bumi ini tanpa membawa amal perbaikan bagi alam semesta. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza min astaghfirul azim li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufikihi wa amtinanihi. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Ya ayuh hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini, kita berdoa dan mantapkan hati kita untuk membawa resolusi hijrah, hijrah yang nyata ke dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik adalah memperkuat hubungan dengan Allah, hablum minallah. Memperbaiki hubungan dengan manusia, hablum minanas, dan juga sekaligus menjaga hubungan dengan alam, yaitu hablum minal alam. Mari kita jaga kebersihan udara kita, mari kita muliakan tanah dan air yang menjadi sumber kehidupan kita, serta kita jauhkan diri kita dari perilaku merusak, perilaku destruktif yang mencemari lingkungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni kelalaian kita di masa lalu, dan membimbing kita menjadi hamba-hamba yang membawa perbaikan di atas bumi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Allahumma gfir lil muslimin wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Allahumma ajjal islama wal muslimin wasil walata umuril muslimin. Allahumma ja'alna min ibadika tawwabin waj'alna minal muttatahirin waj'alna min humati bi'ati wassalihin bi ardi wala taj'alna minal mufsidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi yadzukum la'allakum tadhakkarun. Fadzikrullahal azim yadzkurkum wa ladzikrullahi akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu suhubakum ba inna taswiyatas suhuf indi qomatis salah. Tarasu wa'atadilu. Ruruskan sab, sempurnakan lurus dan rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Semoga amal dan ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Bandung siang ini.

wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.

Jika surga dan neraka tak pernah ada, lantunan dari Krisye dan Ahmad Dhani mengawali perjumpaan kita pendengar di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung.

0: pertama kalinya Messi hat-trick ya. 3 gol sekaligus satu pertandingan mah.
1: Tahu enggak dulu di tahun 2022 siapa juaranya?
0: Siapa tuh?
1: Argentina.
0: Wah, Argentina. Ya jadi sekarang jagoin Argentina, lagi.
1: Karena memang Messinya terbaik.
0: Terbaik gitu, sih. Ya. Dan memang banyak sekali ya momen-momen pertama kali di perhelatan Piala Dunia sudah dilakukan, sudah dilewati.
1: Betul.
0: Selain momen pertama kali Piala Dunia, juga ada momen pertama kalinya Bandung mati lampu nih kemarin, Alan.
1: Oh iya.
0: Iya, ini di daerah.
1: Bukannya itu gilir ya.
0: Bergilir. Dinda kemarin kena di daerah Antapani dan sekitarnya ya. Itu mati lampu dari abis zuhur, terus baru hidup lagi pas mau maghrib kayaknya.
1: Waduh, lama
0: lumayan
1: sekali.
0: Ya. HP lowbat, iya kan? Tiba-tiba mati lampu, nggak ada pemberitahuan sebelumnya, jadi bingung deh. Akhirnya keluar deh cari kafe terdekat.
1: Oh, cari kafe. Kan. Kalau Alan biasanya langsung dimana? Ke kantor aja.
0: Oh iya benar. Numpang ngecas, ya. Sekaligus numpang wifi juga.
1: Bener.
0: Tapi bagaimana di rumah Anda, pendengar, kira-kira apakah juga terdampak mati lampu? Kira-kira kenapa ya ini mati lampu di berbagai wilayah kota Bandung? Kita simak setelah yang satu ini. Yeah.

0: Mungkinkah pendengar, ya mungkinkah Anda sudah tahu kalau misalnya kemarin ada pemadaman listrik di berbagai wilayah di kota Bandung, itu dari daerah Ujung Berung sampai Buah Batu ini Alan, kemarin pemadaman listrik secara tiba-tiba nih kayaknya.
1: Waduh.
0: Karena belum ada pemberitahuannya, tiba-tiba jeglek. Kemarin juga Dinda abis masih nonton TV tuh siang-siang, ya kan. Ah, tiba-tiba nanti aja lah ngecasnya, tiba-tiba mati lampu. Ya, dan itu lama sekali.
1: Kebayang kalau misalkan di bidang usahanya, misalkan laundry gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Lagi lagi apa namanya? Lagi nyuci, tiba-tiba ya? Mati des. Mesin cucinya. Orderan banyak, masa manual.
0: Benar.
1: Capek dong.
0: Betul.
1: Tapi sebetulnya apa katanya, Din?
0: Nah, ternyata memang PLN sendiri ini Alan sudah membenarkan pemadaman yang terjadi di Kota Bandung dan mengkonfirmasi karena saat ini PLN sedang mengalami kendala teknis pada pembangkit listrik yang menyebabkan adanya penurunan kapasitas suplai listrik di beberapa wilayah, enggak hanya di Bandung nih, tapi juga di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi akan ada pemadaman bergilir nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah gitu. Dan juga ini Alan, menyusul juga nih statement dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ya kemarin ya, Pak Bahlil juga menjelaskan kalau misalnya memang ada lagi ada kendala nih terkait ketersediaan batu bara berkalori menengah yang biasanya dibutuhkan oleh sejumlah pembangkit listrik PLN. Jadi kalau batu baranya lagi, pasokan batu baranya lagi sedikit nih. Jadi pembangkit listrik PLN-nya jadi lebih berusaha lagi dong ya untuk mengalirkan energi ya. Mengimbangin energi listriknya. Jadi jadilah
1: melakukan skema pemadaman
0: listrik berkala gitu.
1: Ini ternyata ya. Waduh. Kalau lihat kayak gini berarti kita mesti well prepare gitu ya. Cas handphone,
0: jangan lupa ya.
1: Air bersih siapin.
0: Oh iya benar.
1: Kan biasanya tuh suka pakai ini ya.
0: Toren ya.
1: Ada yang pakai toren. Tapi saya pakai listrik nyedotnya.
0: Iya benar.
1: Kita sudah siap-siap. Semua tuh kayak ready gitu ya. Air penuh-penuhin dulu, gitu ya. Terus apalagi di HP, cas-casin
0: HP
1: dulu.
0: HP dicasin ya kan. Kayaknya juga harus nyiapin stok uang cash ya kayaknya ya, karena udah kalau misalnya mati lampu udah susah juga mau ngambil di ATM ya.
1: Nah, nggak tahu ATM mati nggak ya kalau misalnya mati lampu gini.
0: Nah, nggak tahu tuh, tapi kemarin aja kafe aja ada beberapa yang juga mati lampu.
1: Oh, kafe
0: gitu.
1: Juga gitu ya.
0: Jadi emang merata deh ya, tapi ya semoga
1: aku harus beli genset deh.
0: OTW beli genset ya.
1: Tapi mahal.
0: Bener sih, mending di save aja lah ya buat menghadapi Indonesia
1: ya,
0: di masa sekarang situasi ya, ini ya.
1: Well preparation.
0: Well prepared.

0: Seperti Negeri di Awan, kita juga memang mendambakan ya sebuah wilayah yang tenang, damai, ada gemericik aliran sungai. Kemudian juga sambil memanen hasil panen yang sudah lama kita tekuni ya, sepertinya Alan, wah itu rasanya Negeri di Awan yang memang damai, tenang, tanpa konflik, dan suasembadanya lengkap ya, Alan ya.
1: Itu kalau dilihat ya. Kalau dijalanin enggak seperti
0: Waduh.
1: Itu. Enggak seperti itu. Jadi memang di situasi kondisi ini akhirnya perlu banyak penyesuaian gitu ya.
0: Iya.
1: Gitu ya, mulai dari yang tadinya agak hedon ya, belanja tuh dor gitu. Sekarang gak kayaknya saving money.
0: Iya. Sekarang mah kayaknya sedikit ngerem-ngerem lah. Kalau dulu kan gajian, wah langsung beli apa gitu. Sekarang saving money lah.
1: Sekarang saving money.
0: Nah, terus Alan, memang kan beberapa hari yang lalu ya juga ada kabar nih soal kecelakaan. Di wilayah Pasteur.
1: Oke, Pasteur.
0: Waktu itu di Rabu siang kemarin, ini baru saja terjadi kecelakaan seorang ojol itu mencoba menghindari jalan berlubang. Tapi malah tertabrak bis kemudian meninggal di tempat.
1: Nah,
0: memang kalau misalnya jalan berlubang ini tidak bisa disepelekan ya Alan.
1: Betul,
0: apalagi
1: betul,
0: kalau
1: betul,
0: misalnya
1: betul.
0: Ya kecil-kecil dilihat, tapi kalau misalnya kita lagi lewat kan nggak tahu, nggak sadar, nggak kelihatan, kejeglek atau apa kita nggak tahu. Dan memang kalau terlihat kecil tapi membahayakan, apalagi kalau kita lewat di malam hari tanpa penerangan ya kan. Apalagi kalau lagi hujan deras.
1: Lubangnya tergenangi air gitu ya.
0: Kemudian juga nggak kelihatan, tiba-tiba kita ngelewatin lubang aja, dan itu memang sangat membahayakan. Nah, dari kejadian kemarin juga ternyata sudah direspon nih oleh KDM untuk mengusulkan kalau jalan nasional itu dikelola oleh pemerintah daerah. Karena karena kan kemarin-kemarin kan kalau misalnya jalan nasional biasanya kan wah itu pihak luar ini, bukan pihak Pemda nih,
1: dan
0: segala macam banyak banyak sekali ruwet lah istilahnya kalau misalnya diperbaiki, padahal kan yang dipakai sehari-hari juga warga Kota Bandung gitu kan, bukan gitu wilayah lain ya kan, walaupun itu jalannya jalan nasional gitu kan, tapi kan yang dipakai sehari-hari kita juga gitu.
1: Warga-warga Kota Bandung juga.
0: Bener.
1: Gitu ya.
0: Makanya Jawa Barat. Makanya KDM ini mengusulkan kalau misalnya nanti ruas jalan ini di wilayah perkotaan ini akan dialihkan oleh pemerintah daerah. Jadi jalan itu akan diperbaiki, infrastrukturnya yang rusak dapat dilakukan lebih cepat tanpa terkendalanya panjangnya birokrasi.
1: Nah, ini dia ya. Kalau pakai vendor kan lama lagi ya birokrasi harus ada bla bla bla bla. Tapi akhirnya Gubernur Jawa Barat mengusulkan supaya bisa lebih cepat lagi gitu ya penanganannya. Mudah-mudahan ini cepat terrealisasi
0: ya.
1: Betul.
0: Selain jalan berlubang juga mudah-mudahan banyak juga ya yang dibangun JPO-nya. Karena kan JPO emang kurang banget ya, apalagi kalau di jalan Soekarno-Hatta itu banyak banget anak sekolah.
1: Susah nyebrangnya. Betul. Jalan Soekarno-Hatta itu jalan nasional.
0: Jalan nasional juga. Dan ya semoga kita berharap sedikit demi sedikit Kota Bandung itu
1: bisa terus berbenah ya.
0: Iya,

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah membersamai Dinda yang menemani Alan di siang hari ini dari jam 12:30 siang tadi ya. Tidak terasa sudah mau jam 1 siang saja nih, tapi jangan kemana-mana nih pendengar, karena sesaat lagi akan ada Alan Albana yang menemani Anda untuk memperbaharui informasi Anda di Warta Jabar siang Bandung siang ini. Sesaat lagi pukul 1 siang. Sebelumnya Dinda pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap bersama kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung akan memperbanyak job fair. Pemkop Cimahi menghadirkan program Sekolah Sedekah Sampah. Warta Jabar Siang, Jumat 19 Juni 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Mengawal informasi pertama, pendengar, datang dari PT Kereta Api Indonesia memperkuat peran Kereta Api Public Service Obligation atau PSO sebagai transportasi publik yang aman, terjangkau, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Penguatan tersebut dilakukan melalui penerapan kereta api kerakyatan pada layanan Pasar Senen Lempuyangan pulang pergi dan kereta api Cukurai relasi Garut Pasar Senen pulang pergi serta kereta petani pedagang pada lintas Rangkas Bitung Merak dan kereta api Cikurai. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan kereta ekonomi kerakyatan dan juga kereta petani pedagang dihadirkan agar layanan kereta api semakin sesuai dengan kebutuhan pelanggan harian, yaitu bagi petani, pedagang, pelaku UMKM, pekerja, pelajar, keluarga, serta masyarakat yang membutuhkan akses produktif dengan biaya terjangkau. Kereta api kerakyatan mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen pulang pergi pada masa angkutan Lebaran 2026, periode 11 Maret hingga 5 April 2026. Berdasarkan data terbaru pada periode tersebut, layanan ini mencatat 24.398 pelanggan, terdiri atas 12.262 pelanggan relasi Lempuyangan Pasar Senen dan 12.136 pelanggan relasi Pasar Senen Lempuyangan. Setelah penerapan tersebut, kereta api kerakyatan juga digunakan pada kereta api Cikurai relasi Garut Pasar Senen pulang pergi. Kereta api Cikurai pertama kali beroperasi pada 25 Maret 2022. Sejak 11 Juni 2026, kereta api Cikurai dilayani dengan kereta ekonomi kerakyatan dan juga kereta petani pedagang setelah diluncurkan di stasiun Garut bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau DJKA Kemenhub dan juga pemerintah Kabupaten Garut. Pada periode 11 hingga 17 Juni 2026, layanan kereta ekonomi kerakyatan dan kereta petani pedagang di kereta api Cikurai mencatat 10.448 pelanggan. Jumlah tersebut terdiri atas 10.426 pelanggan kereta ekonomi kerakyatan dan 22 pelanggan kereta petani pedagang. Dengan penerapan pada kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen pulang pergi masa angkutan Lebaran 2026 dan kereta api Cikurai, kereta ekonomi kerakyatan telah melayani 34.824 pelanggan. Itu berdasarkan data terbaru periode 11 Maret hingga 5 April 2026 dan 11 hingga 17 Juni 2026. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai korban kekerasan saat ini sudah mulai berani berbicara. Hal ini menjadi indikasi kepercayaan korban kekerasan akan penyelesaian kasus kekerasan ini meningkat. Nova Nugraha melaporkan.
1: Kepercayaan korban kekerasan mulai meningkat terhadap pemerintah, terutama dalam penyelesaian kasus kekerasan yang ada saat ini. Hal ini juga terlihat dengan semakin banyaknya korban kekerasan yang mau angkat bicara. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Republik Indonesia Arifah Fauzi saat kunjungan kerjanya di Tasikmalaya mengatakan angka kekerasan meningkat karena banyaknya korban yang mau bicara dengan apa yang dialaminya. Kondisi ini berbeda dengan masa sebelumnya di mana korban lebih banyak menutup diri karena stigma dan hal lainnya. Namun saat ini, selain berani bicara, ini juga menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah yang dinilai baik dalam penanganan kekerasan. Meski demikian, Arifah mengatakan dalam penanganan kekerasan perlu upaya lintas sektor termasuk dari hulu, yakni keluarga, sehingga kekerasan dapat ditangani dengan efisien.
2: Kekerasan memang masih ada karena sekarang sudah banyak yang berani berbicara. Kalau dulu orang mengalami kekerasan, mereka nggak berani berbicara karena ada stigma, ada tekanan, dan lain sebagainya. Sekarang masyarakat kita sudah berani menyampaikan apa yang dirasakan karena sudah tumbuh juga kepercayaan.
1: Sementara itu, Irfan warga Cipedes mengakui penanganan kekerasan saat ini memang jauh lebih baik. Hanya saja penanganan hanya fokus kepada pelaku dan korban. Padahal dikatakan Irfan, keluarga korban kekerasan juga menanggung kerugian baik mental ataupun materi. Ini menurutnya sering diterlupakan, padahal keluarga korban juga butuh pendampingan.
3: Penanganannya termasuk pada pelaku itu sudah betul ya. Tetapi ada salah satu yang disayangkan, seringkali bahwa kerugian mental gitu ya, materi orang tua si korban gitu, itu tidak diperhatikan. Padahal itu juga sangat penting. Jadi kita...
1: Sedangkan untuk penanganan kekerasan sendiri, Kementerian P3A melalui UPTDP PA siap memberikan pendampingan, termasuk menerima laporan jika ada perlakuan kekerasan.
0: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung akan memperbanyak job fair untuk menyediakan lebih dari 2.000 lowongan kerja. Atep Burhanuddin menurunkan informasinya.
4: Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Bandung terus berupaya menekan angka pengangguran melalui penyelenggaraan bursa kerja atau job fair dalam kegiatan yang digelar di Gor Koni Kota Bandung. Di Senaker menghadirkan lebih dari 2.000 lowongan kerja dari 20 perusahaan yang membuka kesempatan bagi para pencari kerja. Kepala di Senaker Kota Bandung Yayan Abeliana mengatakan pola pelaksanaan job fair kini akan diubah agar lebih sering digelar. Jika sebelumnya bursa kerja hanya dilaksanakan 3 hingga 4 kali dalam setahun, kini ke depan kegiatan tersebut akan diselenggarakan setiap bulan. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memperluas kesempatan bertemunya pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Tingginya minat perusahaan untuk berpartisipasi menjadi indikator bahwa kebutuhan tenaga kerja masih cukup besar. Yayan menjelaskan, konsep job fair menjadi solusi yang lebih efektif bagi para pencari kerja. Dengan mengumpulkan banyak perusahaan dalam satu lokasi, masyarakat tidak perlu mendatangi perusahaan satu persatu untuk melamar pekerjaan. Ia mengakui kondisi ekonomi global saat ini menjadi tantangan tersendiri. Kenaikan harga bahan bakar dan fluktuasi nilai tukar dolar berpotensi mempengaruhi kondisi ketenaga kerjaan. Karena itu, pemerintah daerah berupaya mengantisipasi peningkatan angka pengangguran melalui berbagai program penempatan tenaga kerja.
5: Hampir 2.000 lebih nih lowongan kerja. Nah, mudah-mudahan dengan cepat kita melakukan, cepat juga penyerapannya, gitu. Nah, harapan saya si pencari kerja itu lebih simpel daripada dia datang ke perusahaan-perusahaan, lebih baik saya kumpulkan perusahaannya, saya pertemukan, gitu. Kan kekhawatiran kita di tengah kondisi.
4: Sementara itu, Ketua DPD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan pentingnya evaluasi terhadap setiap program ketenagakerjaan yang didukung pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan sebuah job fair tidak bisa hanya diukur dari jumlah peserta yang hadir, tetapi juga dari tingkat penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan. Berdasarkan data pelaksanaan job fair yang sebelumnya di wilayah Cibiru, dari sekitar 1.500 peserta tercatat hampir 500 orang berhasil terserap ke dunia kerja. Jumlah tersebut nilai cukup positif dan berpotensi lebih besar karena sebagian pelamar juga mendaftar melalui sistem daring.
6: Ya, kalau kami DPRD sekali lagi, pertengahan tahun ini akan saya evaluasi, nanti saya akan coba koordinasi dengan Komisi 4, supaya program-program yang kita support ini harus punya dampak. Makanya tadi saya sampaikan, yang paling penting sebetulnya bukan sekedar acara ini, tapi pengukuran hasil acara ini, sejauh mana menyerap tenaga kerja. Makanya nanti saya akan koordinasi dengan Komisi 4, supaya Komisi 4 mengevaluasi juga kegiatan seperti ini.
4: Menurut Asep, DPRD Kota Bandung juga akan mengevaluasi efektivitas program vokasi, pemagangan, hingga pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai bagian dari strategi menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dalam upaya memperkuat penanganan sampah, Pemkot Cimahi menghadirkan program Sekolah Sedekah Sampah untuk membangun kebiasaan memilah sampah sejak dini. Agus Abot Gunawan melaporkan.
7: Program Sekolah Sedekah Sampah menjadi salah satu upaya yang diperkuat pemerintah Kota Cimahi. Program tersebut dirancang untuk membangun kebiasaan memilah sampah sejak usia dini sekaligus juga mendukung pengurangan timbulan sampah. Kegiatan yang memang merupakan dan juga melibatkan 94 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, para siswa diajak mengumpulkan sampah anorganik bernilai ekonomis seperti botol, plastik, kardus, dan kertas yang masih dapat didaur ulang. Melalui program tersebut, sampah yang masih memiliki nilai jual tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir. Sebaliknya, sampah dipilah dan dimanfaatkan kembali sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listiani, mengatakan bahwa gerakan tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan program terlihat dari tingginya partisipasi sekolah dan juga jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan selama pelaksanaan sebelumnya.
8: Untuk bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat dan anak-anak untuk bersama-sama mengumpulkan sampah high value. Paling tidak dia bisa memberikan contoh di sekolah dan juga mengajak di rumahnya masing-masing untuk semua sampah yang high value itu tidak larinya ke tempat sampah, tapi larinya ke bank sampah. Dan ini menjadi langkah yang kita lakukan karena pada waktu Ramadan kemarin kita sudah mengawali dan alhamdulillah pada waktu bulan Ramadan kemarin kita bisa mengumpulkan hampir 4 ton sampah dari sekolah yang masih mempunyai nilai jual. Dan untuk berikutnya tentunya hari ini semua sekolah yang hadir, kurang lebih 94 sekolah, akan melaksanakan plan of action untuk ke depan bagaimana sekolah-sekolah itu tetap akan menggerakkan kegiatan namanya sedekah sampah.
7: Pemerintah Kota Cimahi melalui DLH Kota Cimahi berharap gerakan serupa dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain mengurangi volume sampah, program ini diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Sementara itu, Pak Dadan, seorang warga, menyambut baik program sedekah sampah tersebut. Dirinya berharap siswa bisa lebih peduli terhadap lingkungan.
9: Ya, sangat bagus program sedekah sampah ini dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak lebih paham tentang memilah sampah. Tapi saya rasa program sedekah sampah ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan kampus juga.
7: Dia pun berharap tentu saja program sedekah sampah kedepannya lebih meluas hingga ke perguruan tinggi, tidak hanya ke sekolah saja.
0: Pelatihan bootcamp Wira Muda Hebat untuk membekali pemuda Kabupaten Garut dengan jiwa wira usaha dan kepemimpinan. Irwan Rudiawan menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Dengan mengusung tema strategis upaya pengembangan kapasitas dan jiwa kewirausahaan pemuda di Kabupaten Garut, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Garut, Neni Nurliana, memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi pelaksanaan bootcamp kali ini. Jika biasanya pelatihan kewirausahaan serupa diselenggarakan di dalam ruangan atau indoor, kali ini Dispora Garut membuat terobosan baru dengan mengusung konsep luar ruangan atau outdoor. Pelatihan intensif ini diikuti oleh para pemuda pilihan yang telah menyisihkan ratusan pendaftar lainnya. Tercatat dari total 265 pendaftar, hanya 40 peserta terbaik yang berhasil lolos seleksi ketat. Para peserta terpilih ini merepresentasikan berbagai elemen kepemudaan, mulai dari kalangan akademisi, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, hingga para pelaku usaha muda.
11: Telah dipilih dari pemuda-pemuda hebat, dari yang hebat, sebanyak 40 orang. Tentu saja ini terdiri dari berbagai kalangan, mungkin ada dari akademisi, dari KNPI juga, mungkin dari para wira usaha muda hebat. Maka dari itu saya amanatkan dari pimpinan, selama mengikuti kegiatan ini selama 2 hari 1 malam ini, silakan rekan-rekan mengikuti kegiatan ini dengan penuh rasa sukacita, jangan jadikan beban seperti tadi dikatakan oleh Kang Ganjar. Karena mungkin Kang Ganjar telah mengemas sedemikian rupa bagaimana supaya teman-teman atau rekan-rekan bisa mengikuti kegiatan ini, tidak ada rasa jenuh atau ngantuk mungkin karena ada di ruangan terus.
10: Ia menyampaikan tidak hanya ilmu yang bisa didapat dan dimanfaatkan dalam kegiatan tersebut, namun bisa mendapatkan gagasan baru yang bisa ditularkan. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Bootcamp Wira Muda Hebat tahun 2026, Dian Hadianto, menyampaikan Bootcamp Wira Muda Hebat merupakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendongkrak kualitas generasi muda sebagai pilar penerus pembangunan daerah.
12: Interaktif, menantang, dan berkesan bagi para peserta. Melalui pendekatan outdoor learning, peserta tidak hanya memperoleh materi secara teoritis, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi, pemecahan masalah, kedisiplinan, serta kemampuan beradaptasi melalui berbagai aktivitas lapangan yang telah dirancang secara sistematis.
10: Dian menjelaskan bahwa pendekatan outdoor learning sengaja dipilih agar para peserta mendapatkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menantang, dan berkesan. Melalui aktivitas lapangan yang dirancang secara sistematis, para peserta tidak hanya dijejali teori, tetapi langsung mempraktekkan aspek-aspek penting seperti kapasitas dan kompetensi, kewirausahaan, jiwa kepemimpinan atau leadership, dan kerjasama tim, teamwork, kemampuan komunikasi pemecahan masalah, problem solving, kedisiplinan, serta kemampuan beradaptasi.
0: Dinas Lingkungan Hidup Cianjur mencatat saat ini baru 6 SPPG yang sudah memiliki surat pernyataan pengelolaan pemantauan lingkungan. Ian Sofian melaporkan.
13: Banyaknya dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG saat ini di Cianjur, Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan koordinasi terkait SPPL maupun dalam pengolahan IPAL. Dari sekitar 300-an lebih SPPG yang sudah beroperasi, menurut Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Cianjur, Prihadi, yang sudah memiliki surat pernyataan pengolahan pemantauan lingkungan SPPL baru 6 SPPG.
14: Oh, nama yang sudah
15: SPPL.
14: SPPL. Yang sudah SPPL atau oke saya yayasan.
15: Itu teh saya.
14: Yayasan anu maju. Saya yayasan unggul. Jadi didorong kan balik deuleuk saya ke belah itu da kita mah hanya mengeluarkan rekomendasi. Kadinya persepsi bahwa DLH itu mengeluarkan izin lingkungan, bukan. Kita mah hanya merekomendasikan apa yang tertuang di dalam dokumen.
13: Dengan banyaknya SPPG yang belum mengurus SPPL itu, namun DLH tidak memiliki dasar kebijakan untuk menutup operasional SPPG yang bermasalah. Hal itu kebijakan BGN.
14: Kalau ada delik aduan, untuk bidang PPKLH, saya ke bidang PPKLH, kumaha, disarankan. Tapi follow up-nya, kan orang teboga Dinas Lingkungan Hidup, teboga kebijakan yang nutu. Nudorongnya kuruna, si SPPG-na, si koordinatorna, si yayasanana, kudu beres. Proses ayah nama hanya sebatas kitanya, hanya sebatas pembinaan dan pemantauan. Kalau ada masalah, pandemi mah terus sampai ke bahwa penanganan IPAL tuh harus seperti ini, harus seperti itu. Yang sudah tuh diriung kentu di Pagelaran, Kecamatan Ikwes. Sudah disampaikan, selebihnya padahal bisa maksa mainnya kebunnya yakin IPAL nomor yang kumaha balikkan ini kemarin ini sorangnya kasih SPPG ini sorangnya, sok buruk ya harus selesai kemarin di Cianjur lungkul sok cek ke upatnya kota lain, mas HP sarua
15: ada target
14: kembalikan ini kebijakan BGN dan udah bisa mensuspend akhirnya bisa
13: Ia pun menambahkan dari hasil pantauan di lapangan, sistem drainase limbah SPPG wajib dilengkapi dengan grade trap atau alat penyaring lemak dan minyak. Tanpa adanya alat pemisah, proses pengolahan limbah dinilai tidak akan berjalan optimal dan berpotensi kuat mencemari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cianjur menegaskan kebijakan operasional hingga sanksi penutupan terhadap SPPG atau yayasan terkait penanganan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sepenuhnya berada di tangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Aktivis lingkungan Kabupaten Subang Iis Rohati mempertanyakan pembibitan tebu unggul di Jalan Cagak Subang yang dikhawatirkan menggerus ikon nanas Subang. Ruslan Effendi melaporkan.
16: Gelombang penolakan alih fungsi lahan nanas ke tebu di Jalan Cagak datang langsung dari para pelaku di lapangan. Haji Ade Patas, tokoh petani nanas sekaligus pelaku UMKM Subang, jadi yang paling vokal menolak rencana tersebut. Menurut Haji Ade Patas, 1 hektar kebun nanas menghidupi minimal 5 kepala keluarga dari hulu sampai hilir UMKM. Ia khawatir ratusan perajin dodol, selai, dan keripik nanas akan kehilangan bahan baku dan mata pencaharian.
17: Mana-mana bahwa Subang itu memang kota nanas itu kan, pokoknya semuanya serba nanas lah. Tapi kenapa nanas ini sepertinya mau dibabat habis gitu kan?
16: Haji Ade Patas juga menyoroti identitas budaya Subang yang melekat pada nanas Subang. Ia menilai alih fungsi berarti menghapus warisan pertanian yang sudah puluhan tahun jadi kebanggaan warga Jalan Cagak. Sementara itu, aktivis lingkungan Kabupaten Subang Iis Rohati menyoroti bahaya ekologis dari konversi lahan berlereng di Ciater Jalan Cagak. Ia menyebut nanas punya akar serabut yang kuat menahan tanah, sementara tebu butuh olah tanah berat dan air berlebih.
18: Ya, ambil sendiri itu kan berbagai referensi, ada dari masyarakat, dari stakeholder yang lain, dari dinas-dinas itu kan dijadikan patokan. Warga sepakat tidak dengan adanya alih fungsi lahan ini.
16: Iis Rohati menekankan kawasan Jalan Cagak adalah hulu Sungai Cipunagara yang mengairi ribuan hektar sawah Subang Hilir. Jika resapan air rusak karena monokultur tebu, dampaknya akan dirasakan petani padi jauh di luar Jalan Cagak. Dukungan datang dari Bupati Subang Reinaldi yang ikut menolak alih fungsi tersebut. Namun bagi Haji Ade Patas dan Iis Rohati, keputusan akhir tetap harus berpihak pada kajian petani dan suara lingkungan, bukan kepentingan sesaat. Sementara itu, Dirut PT BMN Indra Irawan menjawab kekhawatiran masyarakat petani nanas dan aktivis lingkungan melalui proses rilis yang diterima RRI siang kemarin meluruskan. Bukan alih fungsi lahan, tetapi tebu yang ditanam di lahan PTPN 8 seluas 100 hektar itu untuk bibit unggul dalam mengawal swasembada gula nasional, bukan tebu produksi untuk dikonsumsi. Terkait dengan kekhawatiran para petani, nanas dan aktivis lingkungan, serta Bupati Subang yang sempat menolak, PT BMN berkomitmen tetap menjaga ikon nanas Subang agar tidak punah.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, belasan ribu wisatawan menggunakan layanan transportasi kereta api pada saat libur Tahun Baru Islam. Laporannya disampaikan Fikri Supina.
19: Pada masa libur akhir pekan dan libur Tahun Baru Islam 2026, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung telah menyiapkan sebanyak 26 perjalanan kereta api reguler dengan tempat duduk sebanyak 63.875 tempat duduk.
20: Momen libur akhir pekan yang dilanjutkan dengan libur nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hingga Selasa kemarin, 16 Juni 2026 siang hari, KAI Daop 2 Bandung mencatat sebanyak 13.000 lebih pelanggan menggunakan kereta api dengan keberangkatan dari wilayah Daerah Operasi 2 Bandung. Secara kumulatif, selama periode libur akhir pekan dan juga libur Tahun Baru Islam yang berlangsung mulai Jumat 12 Juni hingga Selasa 16 Juni, jumlah pelanggan yang menggunakan kereta api dengan keberangkatan awal dari wilayah Daop 2 Bandung telah mencapai 77.000 lebih pelanggan, hampir 78.000. Jumlah tersebut melampaui kapasitas tempat duduk yang disediakan, yakni sebanyak 63.000 lebih tempat duduk, sehingga tingkat okupansi mencapai 122%. Tingginya okupansi tersebut dimungkinkan karena adanya pola perjalanan penumpang naik dan juga turun di berbagai stasiun antara, sehingga satu tempat duduk dapat dimanfaatkan lebih dari satu pelanggan dalam relasi perjalanan yang berbeda. Manajer KAI Humas Daop 2 Bandung, Puswardoyo, mengatakan bahwa tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api pada periode libur ini menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi pilihan utama. Itu karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, tepat waktu, bebas dari kemacetan.
19: Kami juga mengingatkan kepada semua pengguna jasa kereta api untuk selalu lebih teliti dalam melakukan pemesanan tiket, sehingga tanggal dan jadwal keberangkatan tidak salah pada saat melakukan entry data. Kami juga mengingatkan untuk selalu tidak berlebihan dalam membawa barang pada saat bepergian menggunakan jasa layanan kereta api. Hal itu ditujukan untuk kenyamanan diri sendiri dan juga kenyamanan bagi pengguna jasa yang lain.
20: KAI Daop 2 Bandung juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi pilihan utama selama libur akhir pekan dan juga Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Tingginya jumlah pelanggan itu juga menjadi motivasi bagi pihak Kereta Api Indonesia untuk terus menghadirkan layanan yang andal dengan mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan. Dari Stasiun Kiara Condong, Bandung, Subina, RRI.

sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
1: MMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Siang yang begitu sangat cerah. Namun juga Alan harus sampaikan juga pendengar, karena ada pemeliharaan PLN, maka sesaat lagi akan ada pemadaman listrik ya. Jadi siaran khusus untuk Pro 1 ini terhenti untuk terestrialnya ya di 97,6 FM Bandung. Nah, perkiraan sekitar 13.30 lah akan mulai pemadamannya gitu ya pendengar. Dan tentunya juga Anda masih bisa mendengarkan melalui streaming kami di RRI Digital ataupun juga di streaming kami di rri.co.id. Dan Anda sudah bisa menikmati siaran kami pendengar di 100% Indonesia. Anda boleh requestkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda langsung saja di 0811 220 9760.

0: promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
1: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau misalnya favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket gosok, dia bisa beli di sana. Tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.

0: Bandung siang ini.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus kalau Ade berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: kesempatan kedua dari tangga. Kalau Raisa mah bahasanya kali kedua. Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada yang sekarang sedang menyimak juga melalui aplikasi Arari Digital yang Anda juga bisa mendengarkan dan download aplikasinya di Play Store maupun juga App Store, atau Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi Arari Digital yang bisa Anda download di Play Store maupun App Store. Streaming juga boleh streaming. rri.co.id. Nah, itu streamingnya pendengar ya. Alan mau nyapa dulu yang sudah pada masuk ya. Ada iya, halo Kak, selamat siang. Siang juga. Request lagunya haha ya, Sabrina Leonor. Terima kasih, sama-sama ya. Terus juga ada Mbak Safitri. Ya, 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mencrang,
0: kok nama. Mencrang ya. Jadi tadi sempat denger ya, ketika harus berpindah dulu.
1: Iya.
0: Dari PLN-nya ini teh. Ya. Alhamdulillah.
1: Yang penting harus ada pulsanya.
0: Baik, Mas Abitri mau lagu apa nih hari ini?
1: Ntar lah, di sini mah pakai wifi jadi nggak ini nggak masalah kalau aliran listrik mah gitu.
0: Ih, asik, mantep.
1: Lagunya Kekasih Bayangan aja deh.
0: Apa?
1: Kekasih Bayangan dari Cakrakan.
0: Kekasih Bayangan, oke, boleh.
1: Buat kenalan duluan ya, hati yang ramah, salam buat teteh cantik perawat, semoga selalu sehat dan bahagia.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Sekar mah gak dengerin kalau RRI Digital. Terus buat yang dengerin semuanya yang di RRI Digital lah ya. Mm-mm. Semuanya aja. Mm-mm. Gak satu per satu. Bisa pada gak dengerin gitu. Mm-hmm. Dia udah, saya udah gak selamat RRI Digital. Terus Putiawati juga, Mas Herdi. Semuanya aja deh, Pak Ramadhan itu juga ya. Mm-hmm. Terutama buat Kang Alan yang baik hati ya, tetap sehat dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih Kang Alan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Mbak Safitri. Juga untuk Anda pendengar di manapun berada yang sedang stay tune juga mendengarkan Pro 1 RRI Bandung ya. Ada juga Kakak Selin yang pengen request lagunya Sabrina Leonor yang haha. Terus juga ada Ibu Mujanti di Tasikmalaya. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Siang Mas Alan, request lagunya Cinta Berbuah Dosa dari Nirwana. Cinta Berbuah Dosa ya. Kirim salam buat Teh Nada, Teh Nuis, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekara, Mbak Primadona, Ratu Engang, Bu Reni, Bu Wigati, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansur, Api Eno, Bungkusna, Pak Herdi, Kumka saja buat semua pendengar, spesial buat Mas Alan Okru. Semoga sehat selalu, makasih sama-sama ya. Siang hari ini Alan bersama Dinda, Mbak Dinda yang menemani Alan. Ini nanti akan menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Selain itu ada juga Kang Ahmad Irwan, anu kasep sahayap teh di Limbangan ya, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, aku mau kepanasan bagi sahayap.
0: Ngahayap, itu bahasa ini sahayap.
2: Aku mau kepanasan. Aduh, ketinggal lewat kasep nanti sahayap.
0: Serab langsung ya.
2: Aduh. Kelalan, itu. Aduh, nah kata dia bantai genep kosong.
0: Enyak, aduh. Kumaha cina itu teh.
2: 6-0 bade bantai. Aduh. Mm-hmm. Gimana tar itulah gitu
0: kan ya. Qatar teh ya.
2: Tahun 2004 jadi tuan rumah itu kan Qatar teh kan.
0: Ternyata benghar aja enggak cukup kalau skillnya kurang.
2: Iya seperti itu. Tapi Kang Alan yang paling kecewa saya makan Belanda ditahan 2-2 sama Jepang itu aja. Walaupun jagoan saya tetap aja Prancis, tapi sangat simpati sekali kepada Belanda itu kan, mungkin ada kita nara karena antara Jepang dan Belanda pernah menjajah Indonesia.
0: Tak eta ngajajah dinya nya.
2: Ini kan beda hubungan darah dengan Belanda karena banyak jasa, kemudian banyak pemain-pemain yang turun Indonesia juga pemain Belanda kan yang main di Indonesia itu aja. Ya, Miang Udina kan pindah sekarang ke Suriname ke Belanda itu aja, kan dari Indonesia itu. Tapi nggak ada yang ke Jepang itu aja.
0: Betul.
2: Bicara politik, bicara bola dengan Indonesia 100% itu aja.
0: Aman. Aduh, paling lagu apa
2: kamu? Begini kalian kalau mau tiara pagi saya kan ke Pro 2 cing mana nomornya itu Pro 2 ada kepunya nomor Pro 2 sama set nomor Pro 2 tidak ada. Kang Rana pagi-pagi sih dia nggak diangkat sih Kang cing aduh ada aja ya memang bola juga penting hiburannya tiap hari juga adalah untuk
0: asupan rohani
2: sendapat rohani itu aja Lepas. Jadi seimbang
0: kan seperti itu cocok
2: aja jangan berlibat narkoba aja
0: weh lah itulah eta mah tak supaya enjoy
2: kan karena aku udah ke kota langsa beli ikan di kota Kuba pemuda teh harapan bangsa jauhkan dari narkoba itu aja
0: tah eta kan nah supaya jongjon kudu di laguan heula ieu mah kitu tah
2: lagunya ah biasa udah tahu Kang Alan favorit saya sekarang Iwan Fals
0: Iwan Fals gitu ta
2: air mata manusia setengah dewa
0: manusia kan, setengah aja. Dewa siap sok atuh spesialin buat siapa ini tuh
2: barusan teh Teh Sapitrinya
0: mohon Teh Sapitri
2: Sapitri Teh Nengis ada juga Teh Nada Teh Carmila Ratu Engang ada juga Bu Mujianti di Tasikmalaya ya mau teh ada juga ke teh apa itu teh bunga ada juga teh Dede Inci ada Kang Obat Umat Mas Herdi juga langsung pergi ke Sumedang di sana ada Kang Unai Kang Unai sebelum banjau ke kotak penalti ada Mas ada Papeno kutuk ketik bola kepada Pak Ramadan kuasai bola langsung dari kotak penalti disundul saja oleh Pak Mansur ternyata keluar sundulan
0: terus kesadai
2: ada juga Pak Haji Sutaryat yang melemparkan bola ke dalam langsung saja wasit Ahmad Irwan notif berlanjutnya tanda babak berakhir ke akhir 0-0 itu angkalannya terima kasih buat semuanya aja buat spesial yang di Banjaran ya yang di Banjaran kemudian satu lagi ini buat ini Mojang cantik dari Sumedang, siapa lu bukan Teh Tiawati. Ah, itu ya. Oh iya Mojang dari Sumedang.
0: Leres utama.
2: Ya, buat semua-semuanya aja Kang Alan ya.
0: Mangga
2: sih. Pokoknya salam sehat dari saya tuh kan. Mudah-mudahan kalau ada bata yang belah simpanlah dalam kantin.
0: Cakep.
2: Kalau ada kata yang salah, maafkan lahir dan batin.
0: Aja pisan.
2: Mungkin itu. Lagunya udah lagunya
0: udah, mata dewa.
2: Mungkin nanti malam begadang lagi bola lagi sekarang bola pokoknya jangan sampai Qatar jangan sampai seperti kan di pantas 6-0 Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Kang Ahmad Irwan terima kasih juga untuk anda yang sudah WhatsApp juga pendengar ya ada Abu Ghazali di Sumedang Assalamualaikum Kang Alim minta lagunya terima kasih dari Jamrud ya salam buat semuanya aja sami-sami ya. Terima kasihku katanya gitu. Untuk setiap waktumu ada tahwalan disiap-siapkan pokoknya untuk anda pendengar dimanapun berada di 100% Indonesia. Alanda juga Dinda masih akan menemani anda. So jangan dulu kemana-mana tetap bersama kami. Dan ini yang diminta sama Mbak Safitri kekasih bayangan. Duh memang kadang ya kalau dibayang-bayangi oleh kekasih teh pikiran teh selalu kayak melayang-layang gitu ya. Kalau ada kekasihnya.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar video dan unggahan di media sosial yang menyebutkan Kota Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan tidak lagi aman untuk ditinggali maupun dikunjungi. Waduh, faktanya klaim tersebut tidak sepenuhnya benar. Banyak video yang beredar menggunakan rekaman lama, potongan peristiwa tanpa konteks, atau bahkan kejadian dari daerah lain yang kemudian diberi narasi seolah-olah terjadi di Bandung acara cinta. Penyebaran informasi yang tidak utuh dapat menimbulkan kepanikan dan persepsi yang keliru di masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk memverifikasi informasi dari sumber resmi dan tidak langsung mempercayai unggahan viral tanpa data yang jelas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu-Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
2: Bandung siang ini.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas, cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

Anda masih bersama kami, tentunya pendengar dimanapun berada udah bisa sekali untuk WhatsApp ya di 0811-220-9760 ya, atau Anda juga bisa juga pendengar untuk mendengarkan melalui streaming kami di rri.co.id ya. Mau telepon juga boleh kok ya di 0227-278-978. Wait, oh pantes sok, atau mau telepon boleh 0227278978. Dari Mbak Safitri, atur nuhun. Terima kasih Bu Nani juga di sore yang, apa kabar? Kemana aja? Ya, tadi ada Abu Ghazali ya. Lagunya Jamrud, terima kasihku sudah alam putarkan juga. Ada Bu Mujianti, pengeris lagunya Cinta Berbuah Dosa dari Nirwana. Ini juga alam siapkan juga. Ada Sabrina Leonor juga, udah ini ya. Pendengar boleh. Mau telepon? Boleh, mau WhatsAppin juga boleh sekali. Ya, yep. wait. Oh, ini dia. Ya, Cinta Berbuah Dosa dari Nirwana Band. Kalian siapkan juga ya untuk Ibu Mujanti di Tasik Malaya.

Yeps, itulah Sabrina Leonor dengan hahanya yang tadi diminta sama Celine, sama kakak Alicia juga ya, sudah dalam putarkan juga. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada yang masih bersama kami, ya, yang mendengarkan melalui streaming kami atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store maupun juga App Store ya. Nah, terkait dengan pemadaman listrik ya di Bandung Raya. Ya, kemarin sempat ramai juga karena tadi sempat kita bahas ya, tanpa pemberitahuan dan banyak warga yang dirugikan seperti itu ya. Karena mungkin ada

jam gitu ya, mau scaling. Kemudian juga ada yang berwirausaha di konveksi, katanya merugikan dua kali lipat, ya dua kali mati listrik kemarin di tempat jahit, besoknya di tempat bordir, katanya gitu. Jadi begitulah pendengar situasi kondisinya ya, ketika listrik tanpa pemberitahuan di Bandung Raya yang ini picu keluhan masif dari warga kota Bandung. Dan kali ini pun juga ada pemadaman kembali ya, pemadaman listrik di Bandung ini. Wilayah-wilayah yang terdampak itu pendengar yang mengalami juga pemadaman, yaitu kawasan Adipura, Masjid Al Mubarokah, Jalan Bodogol, Perumahan Bandung Indah Raya, Perumahan Demarakes, Darwati, Jalan Kebon Jeruk Darwati, serta Gedung Arsip Nasional Jalan Darwati ya. Selain itu pemadaman juga mencakup Jalan Terusan Darwati nomor 70, Jalan Terusan Darwati nomor 35, Perum Gria Permata Asri, Kidang Patria Residence, Perum D Jardena Townhouse, hingga PT Kayo Surya Utama. Sejumlah fasilitas di kawasan lainnya yang terdampak yakni Puskesos, Perumahan The Avanti Residence, PT Waskita Karya Jalan Sorge PLA, Jalan Cipemokolan, PT Wiratama Abdi Negara, Rancacili C atau Kompleks Cipaganti Geraha, serta Rusunawa Rancacili dan sekitarnya pendengar ya. Jadi mohon bersabar nanti situasi seperti ini, termasuk juga sekarang era di Bandung gitu ya. Tapi kita masih bisa siaran melalui streaming dan juga online-nya, atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

Lebih Indah merupakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh seorang solois Indonesia bernama Adera Prabu Latief Trengginas. Lagu yang dirilis pada tahun 2011 ini termasuk ke dalam album Lebih Indah. Lagu ini sering diputar di berbagai radio dan menjadi favorit banyak orang karena liriknya yang romantis dan melodinya yang easy listening dan menjadi salah satu lagu terhits pada masanya.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Mendengar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu mencatat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini ya, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas Satuan Tugas Pemberantasan anti pencucian uang ilegal. Ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026, kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Kan informasi dan inspirasi kasih terindah kasih. Dari Arana Sab. Ini salah satu lagu yang diminta sama Dani di Dago. Selamat siang menjelang sore Kang Alan, pengeris lagunya Arana Ashab. Kasih terindah spesial untuk Kang Alan dan juga untuk pendengar Pro 1 aja. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada yang tentunya masih bersama kami. Tepat nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita pun juga akan berbincang terkait dengan digitalisasi bisnis. Jadi kita akan berbicara bersama Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adbis Visip Unpad. Beliau adalah Dr. Lina Aulina SEMM ya. Sesaat lagi tentunya pendengar bersama kami.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Alan Albana, pendengar, tepat di pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Kita pun juga akan masuk di Bandung sore ini, edisi ekonomi digital, layanan siaran ekonomi digital dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Di mana sore hari ini kita akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Mungkin Anda sudah lama sekali mungkin berbisnis, hingga kemudian di era digital sekarang perlu berbagai penyesuaian. Nah, lantas penyesuaian-penyesuaian seperti apa, strategi-strategi seperti apa yang bisa dilakukan dalam bisnis Anda yang sudah mulai masuk ke digitalisasi ini. Nah, terkait hal itu, pendengar, Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Visip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina SEMM. Selamat sore, Bu Lina.
1: Oh ya, selamat sore Kang Alan dan pendengar Pro 2.
0: Baik, Pro 1 RRI Bandung.
1: Maaf, Pro 1.
0: Enggak apa-apa, tetanggaan maaf, juga adiknya. Pro 2 adiknya.
1: Iya, ini Pro 1 ya.
0: Betul. Oh, Bu Lina sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alat sehat juga ya.
0: Iya. Sibuk apa sekarang, Bu Lina?
1: Saya sibuk, pertama saya diangkat masih memegang Indonesia Marketing Association Chapter Bandung. Periode ketiga, kebetulan saya masih pegang. Kemudian saya juga aktif di Kadin Jawa Barat sebagai Wakil Ketua Bidang Koperasi. Saya juga adalah salah satu pengajar di perguruan tinggi Unpad Bandung, yaitu di CISIP Unpad. Dan sisanya yang mengurus bisnis juga, itu aja mungkin ya.
0: Menarik sekali ini. Jadi pas sekali gitu ya di kami telepon gitu, dihadirkan dalam Bandung sore ini, edisi ekonomi digital. Hari kita membahas terkait dengan digitalisasi bisnis. Baik, Bu Lina, ini bagaimana Ibu melihat perkembangan digitalisasi bisnis di Indonesia, khususnya di Jawa Barat saat ini, Bu?
1: Oke. Ya, memang saat ini hampir semua lini bisnis usaha, baik usaha kecil, menengah ataupun besar, itu sebisa mungkin didigitalisasikan gitu ya. Karena memang awalnya transformasi digital itu penuh tantangan ya Kang ya, tapi juga membuat peluang besar bagi pertumbuhan usaha atau bisnis. Kuncinya adalah ya mau belajar, mencoba dan terus beradaptasi. Karena dengan menerapkan digitalisasi dalam bisnis secara bertahap dan konsisten, itu bisa memperkuat desain usaha sekaligus menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Nah itu, jadi apalagi kita sekarang melihat adanya pergeseran perilaku konsumen, mereka sekarang cari produk udah apa namanya tuh, istilahnya udah lewat smartphone ya. Nah kalau bisnis kita nggak ada di ranah digital, kita ibaratkan seperti toko bagus tapi di tengah hutan, nggak kelihatan gitu ya. Nah itu, jadi sangat penting sekali di era transformasi digital saat ini bahwa semua bisnis itu harus didigitalisasikan. Nah seperti itu. Nah kemudian ini pun apa namanya tuh, kalau kita lihat perkembangan pengguna internet di Indonesia ya Kang ya, secara makro data tahun 2025 aja nih, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 229,42 juta jiwa, atau bisa dikatakan 80,66% dari total populasi. Kira-kira segitulah ya, dengan generasi milenialnya menjadi yang paling aktif secara online gitu. Jadi sekarang jangankan untuk berbelanja atau membeli produk ya melalui smartphone, metode pembayaran pun kan sekarang udah semakin beragam ya, bisa transfer bank, e-wallet seperti GoPay, OVO, hingga fitur pay later yang semuanya itu memungkinkan pembelian secara cicilan tanpa kartu kredit. Nah, belum lagi sekarang hadirnya pola pembayaran QRIS gitu kan. Jadi sebetulnya sudah saatnya semua bisnis itu didigitalisasikan karena didukung dengan berbagai platform atau aplikasi yang mendukung untuk aktivitas bisnis tersebut. Gitu mungkin Kang.
0: Baik, kemudian bagaimana digitalisasi ini bisa membantu meningkatkan efisiensi dan juga daya saing sebuah bisnis gitu, Bu?
1: Ya tentu digitalisasi itu bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing ya. Karena digitalisasi itu memangkas jarak kan. Bisnis lokal sekarang bisa punya pasar nasional bahkan internasional berkat adanya digitalisasi melalui strategi digital marketing gitu kan. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, kalau kita lihat skala internasional ya, katakanlah contohnya brand Zara aja. Negara ini sekarang sudah menerapkan global logistik information system dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga dengan GLIS, kalau kita singkat GLIS ini, Zara ini sangat mudah dia untuk untuk mengetahui bagaimana permintaan target pasar, kemudian bagaimana persediaan, kemudian bagaimana produksi, bagaimana sistem pergudangan dan distribusi gitu. Makanya kita lihat kalau teman-teman yang suka produk Zara itu siklus produksi cepat banget gitu, karena mereka dengan mudah bisa membaca pasar, akhirnya mereka bisa membuat model-model baru gitu kan, hanya dalam waktu mingguan atau bulanan selalu ada model yang baru. Kenapa? Karena dengan kecepatan informasi teknologi itu, dengan pemanfaatan GLIS tadi gitu ya, mereka sangat mudah memahami istilahnya yang tadi kan, permintaan dari pasar dan sebagainya gitu. Nah itu, jadi dengan kata lain, dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat gitu kan. Nah, cepat dalam hal contohnya informasi, karena informasi itu istilahnya suatu hal yang mahal ya. Kalau produk bolehlah kualitas produk sudah tentu penting itu ya, branding sudah tentu penting, tapi informasi ini yang bisa dikatakan sangat mahal harganya gitu kan. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar, akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah seperti itu, jadi cara penting kita mendigitalisasikan sebuah bisnis gitu, karena faktor kecepatan untuk melayani kebutuhan pelanggan.
0: Baik, kemudian ini apa Bu tantangan terbesarnya yang mungkin dihadapi, yang kalau misalkan kita melihat UMKM yang sudah mulai mendigitalisasi gitu ya, dalam menerapkan transformasi digital saat ini?
1: Tantangan baju UKM maksudnya kan?
0: Terkait juga bisnis-bisnis yang mungkin sudah mulai didigitalisasikan gitu.
1: Oke, ya tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih kan, kalau kita katakanlah kita jalan-jalan ke pasar malam atau biasa kalau malam di Bandung kan suka ada banyak jajanan ya. Itu bisa dikatakan kelas mikro, mereka sudah memanfaatkan QRIS. Tapi memang belum semuanya memanfaatkan sistem ini untuk pembayaran, untuk memudahkan konsumen membayar gitu ya. Jadi mungkin dan masih sedikit UKM memang memanfaatkan perkembangan informasi teknologi ini. Kemudian keduanya, tantangannya yang menurut pengamatan saya masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Nah, kemudian yang selanjutnya, dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Ya, kategorinya satu, misalnya katakanlah pasta gigi, tapi kalau kita klik kategori pasta gigi aja, akan muncul beberapa brand, 1000 brand. Minimal akan ada pergeseran perilaku konsumen untuk mencoba produk brand produk lain gitu ya. Artinya di sini, persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional gitu ya. Dan persaingan ini tidak hanya di pasar output, tapi juga di pasar input gitu kan. Kemudian tantangan selanjutnya adalah dari saya UKM kan, kalau kita bicara UKM, untuk menjadi industri kreatif dengan desain dan kualitas produk melalui aplikasi informasi teknologi dan kewirausahaan, sehingga kecintaan kita, masyarakat terhadap produk dalam negeri itu semakin meningkat gitu kan. Kemudian yang lainnya mungkin masih berpikir bahwa mendigitalisasikan bisnis itu mahal ya. Padahal sekarang alhamdulillah kalau saya amati, pemerintah pun sudah aware gitu, banyak sekali pelatihan-pelatihan gratis untuk teman-teman pelaku usaha kecil terkait digitalisasi bisnis ini gitu. Nah itu mungkin menurut saya Kang.
0: Baik ya. Dan juga kalau kita melihat Bu, teknologi apa saja yang memang paling banyak dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendukung operasional dan juga pemasaran bisnis, apa biasanya yang menjadi fundamental katakanlah ketika bisnis ini sudah mulai didigitalisasi?
1: Maksudnya itu pentingnya di dalam digitalisasi bisnis atau gimana kamu?
0: Jadi ketika orang berbisnis kemudian mau masuk di digitalisasi Bu, hal apa saja gitu yang perlu diperhatikan?
1: Oke. Pertama adalah target pasarnya Kang. Ya, Karena setiap target pasar itu, katakanlah sekarang semua sudah aware dengan gadget ya, masyarakat kita gitu ya. Mm-hmm. Tapi kan beda-beda, kayak misalnya saya cari produk nggak lewat website, saya lewat misalnya sosial media marketing, katakanlah seperti itu. Atau ada juga yang mereka menggunakan TikTok dan lain sebagainya gitu ya, banyak sekali yang bisa dijadikan media untuk kita melakukan men-searching sebuah brand produk. Artinya di sini pertama kita harus tahu dulu target pasar kita itu siapa. Nah, target pasar kita itu kebiasaan mereka ketika men-searching sebuah produk, mereka menggunakan sosial media apa gitu, kalau kita dikaitkan dengan digital gitu ya, sosial media apa yang mereka sering lakukan untuk men-searching produk. Nah, kalau dilihat dari secara penelitian ya, kalau misalnya umur 40 ke atas, mereka kadang-kadang masih menggunakan Facebook, Kang. Facebook dan Instagram. Tapi kalau milenial apa dan Gen Z dan sebagainya, itu mereka kebanyakan menggunakan udah jelas Instagram gitu ya, kemudian TikTok gitu kan, Twitter dulu masih sangat banyak dibantu, sekarang udah mulai berkurang ya. Kebanyakan mereka menggunakan TikTok lah. TikTok ini karena sudah langsung bersimulasi dengan konsumen gitu. Belum lagi disediakan ruang untuk tanya jawab agar lebih si pemilik brand lebih bisa memahami apa sih kebutuhan daripada konsumen tersebut. Jadi intinya pahami dulu target pasar kita siapa, kemudian mereka itu kebanyakan atau kebiasaan mereka biasanya menggunakan media apa untuk men-searching sebuah produk atau brand. Nah itu mungkin kan, karena jenis digital marketing itu banyak sekali ya, ada website, social media marketing, kemudian search engine gitu kan, banyak sekali lah. Tapi mana yang mau kita gunakan, pertama kita harus tahu dulu kebiasaan dari target market kita tuh, biasanya dia mau cari produk tuh di mana, social media apa yang mereka pakai gitu.
0: Ini yang juga perlu menjadi sebuah fundamental yang harus difahami. Baik, tentunya juga untuk Anda pendengar ingin bertanya juga diskusi bersama kami, boleh sekali Anda boleh WhatsAppkan ke kami di 0811-220-9760 atau Anda bisa telepon juga di 0227-27-8978. Ibu Lina, kita akan rehat dulu sejenak ya, tetap bersama kami. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, memberikan kesempatan pendengar untuk bisa WhatsApp dan juga bertanya sama Ibu Lina. Kita akan rehat dulu sejenak pendengar setelah beberapa informasi dan juga lagu berikut ini. Tetap bersama kami.

Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

0: Bandung sore ini.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini, edisi Ekonomi Digital, dan kita sedang membahas dengan topik digitalisasi bisnis bersama Presiden Indonesia Marketing Associate Chapter Bandung, dosen Advis FISIP Unpad, yaitu Ibu Dr. Lina Auliana SEMM. Masih bersama kami, Bu Lina.
2: Masih.
1: Oke, baik. Bu Lina ini ya. Sudah ada WhatsApp-WhatsApp yang masuk nih, Bu Lina ya. Ada kemudian Kang Andri di Atapani. Saya tuh punya usaha kuliner kecil-kecilan dan baru mau mulai jualan online hari ini. Menurut Ibu, langkah pertama yang wajib dilakukan agar bisnisnya sukses tapi modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar, Bu, di dunia digitalisasi ini apa sebetulnya?
2: Oke. Ya, pertama kita bisa untuk bisnis kuliner pemula. Udah lama belum ya ini bisnis kulinernya?
1: Kayaknya kalau online-nya baru mulai hari ini. Gitu ya.
2: Oke. Ya. Ya, saya sangat senang sekali ya akhirnya bisa berpikir untuk mengonlinekan atau mendigitalisasikan bisnis. Kalau bicara yang tidak terlalu mahal gitu ya. Banyak sekali platform yang bisa digunakan gitu. Pertama adalah TikTok gitu kan. Nah, bisnis kulinernya itu apa? Itu yang harus kita perlu tahu dulu gitu ya. Karena TikTok ini konten bisa mengedukasi atau menghibur. Ya, bisa lewat TikTok atau Instagram Reel. Misalnya nih, yang dijual katakan belum tahu apa kuliner yang difokuskan jadi unggulan bio, tapi intinya begini. Yang murah pertama adalah TikTok, Instagram Reels atau Facebook juga bisa. Ya, kalau WhatsApp itu sudah jelas gitu kan ya. Semua orang pasti ada WhatsApp gitu kan. Itu juga mulai bisa dipakai sebagai platform untuk membranding bisnis kulinernya gitu. Nah, itu pertama. Kembali lagi, kalau memiliki minuman atau apa istilahnya makanan yang diunggulkan, cobalah gunakan TikTok yang satu sisi bisa mengedukasi apa sih benefit bisa diperoleh oleh si konsumen kalau beli minuman atau makanan di tempatnya beliau gitu kan ya. Nah, kemudian di Instagram dulu juga bisa gitu kan. Kalau TikTok kan kita bisa lebih hidup gitu kan ya, dengan menampilkan minumannya seperti apa, makanannya seperti apa dan sebagainya gitu kan. Itu satu. Terus kedua, sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita teman-teman pelaku bisnis untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi gitu kan. Nah, itu mungkin yang bisa saya berikan masukan.
1: Gitu ya, mudah-mudahan bisa nyampe ke Kang Andri. Kemudian ada Ibu Lilis di Cibiru. Bu, banyak bisnis yang sudah punya akun media sosial tapi penjualannya tetap biasa aja, gak naik-naik. Apa yang biasanya menjadi kesalahan utamanya, Bu?
2: Oke, mungkin kesalahannya adalah di kontennya, Kang. Di konten marketing, konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu. Visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang tersirus gitu untuk mencoba produk tersebut gitu. Jadi mungkin masalahnya itu di konten. Kedua, bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu. Apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Kalau misalnya kita melakukan, katakanlah melalui sosial media dengan diri kita sendiri, ternyata menurut pengalaman adalah penjualan kurang gitu ya. Pertama adalah kontennya yang kurang menggigit lah, katakan demikian. Kemudian kedua, coba menggunakan influencer ya. Jadi influencer itu tergantung juga nih, influencer tergantung target pasarnya kita tuh siapa gitu ya. Kalau misalnya targetnya pengen yang datang anak-anak milenial, dikatakan seperti itu gitu kan ya, coba cari influencer yang memang sepadan dengan mereka gitu. Jangan cari influencer yang katakanlah generasi X ya, generasi X misalnya seperti itu ya. Ini saya contohkan aja. Jadi targetnya siapa, pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari penampilan dan sebagainya dengan mereka gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Kang. dua hal tersebut.
1: Baik ya. Kemudian juga ada Lestari di Bandung, Bu. Sekarang kan banyak orang belanja lewat live streaming. Nah, kira-kira apakah lebih mending berjualan online saja atau tetap butuh toko offline-nya juga?
2: Nah, sekarang itu bicara online kan sudah lama ya, kan kita semua buy online gitu. Yeah, ya. Ada yeah. saatnya orang mulai jenuh dengan online. Misalnya, ketika mereka beli produk secara online, ternyata karena kecanggihan dari kamera dan sebagainya, dilihat secara video sangat bagus sekali, tapi ketika diterima, katakanlah beli pakaian gitu ya, ketika diterima ternyata teksturnya tidak sesuai dengan ditampilkan di dalam video gitu ya. Nah, itulah akhirnya sekarang itu kembali lagi, ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan di secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Jadi menurut saya online dan offline sebaiknya bisa sejalan gitu aja.
1: Baik. Wah, ini menarik sekali ya. Dan tentunya juga Alan ingin ngobrolnya 3 SKS nih sama Bu Lina.
2: Siap-siap. Kapan aja?
1: Iya, namun waktu kita terbatas. Mungkin terakhir Bu Lina boleh disampaikan terkait digitalisasi bisnis ini, boleh di reminder kembali, ya kemudian hal-hal apa saja yang memang bisa memaksimalkan terutama dalam bisnis kita di era digitalisasi saat ini, mangga, Bu.
2: Baiklah. Ya, teman-teman audiens pendengar setia Pro 1 FM, mungkin sebagai closing mungkin ya Kang ya, saya ingin menyampaikan bahwa digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli gitu kan, atau seberapa canggih sih aplikasi kita gunakan atau AI yang kita gunakan gitu, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Jangan takut mulai dari hal kecil, yang penting konsisten aja gitu. Dan coba aja dulu, jangan berpikir itu mahal dan sebagainya. Banyak kok digitalisasi dengan biaya mahal tidak berbiaya yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini, tetap ketika kita akan menggunakan atau akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. TikTok pakai, website pakai, kemudian Instagram pakai dan sebagainya. Tapi pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih? Apakah ke milenial, Gen Z, atau ke siapa gitu? Pahami dulu target pasar kita. Nah, kalau sudah paham target pasar kita, buatlah konten marketing, entah itu medianya mau TikTok, mau Instagram ya. Tapi konten marketing itu muatannya, muatan di dalam TikTok atau sosial media lain yang kita pakai, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa memvirus orang tertarik gitu. Salah satunya bisa menggunakan influencer. Siapakah influencernya? Influencernya adalah sesuai dengan target kita itu siapa gitu loh. Itu mungkin kan yang bisa saya sampaikan.
1: Baik ya. Terusnya juga terima kasih Ibu Lina atas waktunya. Sehat selalu Ibu.
2: Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya.
1: Mudah-mudahan nanti bisa langsung main ke studio Persatuan dari Bandung ya Bu ya.
2: Mangga dengan senang hati Kang. Mangga diundang kapan saya hadir.
1: Ya, mangga siap Bu ya. Nanti kita undang kembali Ibu.
2: Siap, baik. Siap.
1: Baik, saya selalu Ibu Lina, selamat sore.
2: Amin, sama-sama selamat sore.
1: Baik, pendengar itu tadi perbincangan kami bersama Presiden Indonesia Marketing Associate Chapter Bandung, dosen at PISPISIP UNPAD, beliau adalah Dr. Lina Auliana SEMM terkait dengan digitalisasi bisnis.
0: Bandung sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di Rp18.000. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
1: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia, saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern itu sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani, saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.
2: Bandung sore ini.

Sudah saatnya Alan Albana harus pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Namun setelah ini akan ada Kang Abot Agus Gunawan yang akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Alan Albana pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Baru kita laksanakan, titiknya juga tidak akan sebanyak Nobar Persib. Tempat mah di mana aja bisa, tergantung ramai apa enggak. Jangan sampai kita tempatnya gede, tapi yang nonton kan seitikan, Pan. Apalagi sekarang TVRI memberikan tontonannya gratis.
3: Percontohan pertama dari Bapak Gubernur, mudah-mudahan Cianjur jadi contoh kedua. Sepertinya bangunan yang sama, di tempat sama, seperti bangunan sudah estetis gitu.
4: Jadi intinya ingin tetap di sana, tapi ditata lagi gitu.
1: Iya. Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Forum Komunikasi Difabel Cirebon mendorong penghapusan stigma dan juga peluasan kesempatan kerja bagi kaum difabel. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
5: Tuh kita kayak semacam model-model itu tuh perlu ditampilkan gitu.
6: Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC mendorong penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas melalui edukasi berkelanjutan dan perluasan kesempatan kerja. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusi. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC Abdul Mujib mengatakan stigma masih menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas. Banyak masyarakat yang masih menganggap difabel sebagai kelompok yang tidak mampu berkontribusi. Padahal, menurutnya penyandang disabilitas memiliki potensi yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan yang sama. Karena itu, pola pikir masyarakat perlu diubah secara bertahap. Ia menjelaskan perubahan stigma tidak dapat dilakukan melalui kegiatan seremonial semata. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah.
5: Makanya kenapa sih ibaratnya kayak semacam FKDC itu terus mendorong dan sampai semacam tempat-tempat itu harus aktif gitu, mengunjungi sesama gitu, sehingga yang mungkin tadinya keluarga tersebut masih tertutup, tapi ketika melihat ada disabilitas dia bisa beraktivitas, dia juga bisa mandiri, akhirnya dengan sendirinya akan merubah mindset sama keluarga yang memiliki anak disabilitas, sehingga nanti ya dia pasti akan diterapkan gitu, untuk pola asuhnya gitu, pasti akan mendorong anaknya supaya berkembang gitu. Jadi butuh kayak semacam model-model itu tuh perlu ditampilkan.
6: Di sisi lain, peluang kerja bagi penyandang disabilitas mulai menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah perusahaan telah membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi kelompok difabel. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah membentuk unit pelayanan disabilitas ketenagakerjaan. Layanan tersebut membantu penyebaran informasi lowongan kerja yang lebih accessible bagi penyandang disabilitas. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa rendahnya tingkat pendidikan dan faktor usia sebagian penyandang disabilitas. Karena itu, selain mendorong akses kerja formal, FKDC juga terus mengembangkan usaha mandiri dan usaha kelompok sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi. Aura Aulia melaporkan.
1: Wali Kota Bandung siap untuk mendukung nonton bareng Piala Dunia 2026, menunggu koordinasi dengan TVRI dan juga RRI. Ateh Burhanuddin menyampaikan laporannya.
7: Wali Kota Bandung M. Parang menyatakan kesiapan pemerintah Kota Bandung untuk mendukung pelaksanaan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 menyusul terbitnya Surat Edaran atau SE Menteri Dalam Negeri nomor 400.2.7/4657/SJ yang menginstruksikan seluruh kepada kepala daerah untuk memfasilitasi kegiatan tersebut di wilayah masing-masing. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjadikan nobar sebagai sarana hiburan sehat bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui aktivitas usaha di sekitar lokasi penyelenggaraan. Menanggapi hal tersebut, Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki hak siar untuk menayangkan pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis kepada masyarakat. Menurutnya, konsep nobar Piala Dunia akan berbeda dengan kegiatan serupa saat pertandingan Persib Bandung. Pemerintah Kota Bandung tidak akan menggelar nobar dalam skala besar di banyak titik, melainkan menyesuaikan dengan antusiasme masyarakat dan kebutuhan di lapangan. Farhan menjelaskan penentuan lokasi nobar nantinya akan mempertimbangkan jumlah penonton yang diperkirakan hadir. Pemerintah Kota Bandung tidak ingin menyediakan lokasi berkapasitas besar jika minat masyarakat ternyata tidak terlalu tinggi. Ia juga mengapresiasi langkah TVRI yang menayangkan pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Menurutnya, hal tersebut memberikan kesempatan bagi warga untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia tanpa harus berlangganan layanan televisi berbayar. Ia menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan nobar berskala publik harus mendapatkan izin dan koordinasi dengan pemegang hak siar, yakni TVRI dan RRI. Karena itu, pemerintah Kota Bandung akan menjalin kerjasama resmi sebelum menggelar kegiatan tersebut.
8: Di Piala Dunia? Ya, saya lagi menunggu undangan dari TVRI. Kalau TVRI bilang boleh, ya kita bikin. TVRI dan RRI, kalau nggak salah, yang pegang hak siarnya di kota. Saya mah, ya jangan langsung di inilah, kan beda dengan Persib ini mah ya. Jadi kita nunggu mungkin mendekati ke perempat final sampai ke final baru kita laksanakan. Titiknya juga tidak akan sebanyak nobar Persib. Tempat mah di mana aja bisa, tergantung ramai apa enggak. Jangan sampai kita tempatnya gede tapi yang nonton kan seetikan, Pan. Apalagi sekarang TVRI memberikan tontonannya gratis.
7: Pemerintah Kota Bandung lanjut Farhan mendukung penuh peran lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan siaran olahraga kelas dunia yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis dan legal. Dengan adanya dukungan pemerintah daerah dan lembaga penyiaran publik, kegiatan nobar Piala Dunia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian lokal melalui meningkatnya aktivitas pelaku UMKM dan usaha kecil di sekitar lokasi penyelenggaraan.
1: Krisis identitas dan ketakutan ditolak untuk mempengaruhi perilaku remaja masa kini. Vivi Ismiati menyampaikan laporannya.
9: Adanya krisis identitas dan kebutuhan melonggarkan diri dari orang tua.
10: Fenomena fear of missing out atau takut tertinggal tren dinilai menjadi salah satu bentuk tekanan teman sebaya yang paling banyak mempengaruhi perilaku remaja saat ini. Kondisi tersebut membuat sebagian remaja lebih mengutamakan penerimaan dari kelompok dibandingkan mempertimbangkan benar atau salah suatu tindakan. Guru bimbingan konseling SMP Negeri 2 Sumber, Maisaroh, mengatakan secara psikologis remaja berada dalam fase pencarian jati diri sehingga lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
9: Secara ilmiah dari sudut pandang psikologi, yang pertama itu adanya perkembangan otak yang belum matang. Kedua, adanya krisis identitas dan kebutuhan melonggarkan diri dari orang tua. Kemudian adanya krisis kemandirian dan krisis substitusi atau pengganti. Berikutnya, ini adanya ketakutan ekstrim terhadap penolakan sosial, di mana adanya tingkat sensitivitas yang tinggi di dalam lingkungan remaja tersebut.
10: Sementara itu, Ketua PCIPNU Kabupaten Cirebon, Ahmad Abdul Rauf, mengatakan lingkungan pertemanan menjadi ruang yang paling besar mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak muda. Berbagai informasi, tren hingga gaya hidup yang mereka konsumsi setiap hari turut membentuk cara pandang dalam bergaul.
11: Itu justru paling kuat terjadi di lingkungan pergaulan, pertemanan sehari-hari yang menjadi konsumsi dan juga daya serap dari individual anak muda. Terutama anak muda pada hari ini hidup dalam dua dunia sebenarnya menurut saya. Dunia nyata dan dunia digital, di mana hampir setiap hari, setiap jam ini anak muda berdampingan dengan dunia tersebut. Kadang mereka takut kalau memang dianggap tidak gaul, tidak keren, tidak satu frekuensi dengan temannya, akhirnya ada yang ikut nongkrong ataupun ikut pergaulan yang tidak baik tersebut.
10: Baik Maisaroh maupun Ahmad sepakat bahwa keluarga, sekolah, dan organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam membangun karakter remaja. Melalui lingkungan yang positif, remaja diharapkan mampu mengembangkan identitas diri tanpa harus terjebak pada tekanan pergaulan maupun tren yang tidak memberikan manfaat bagi perkembangan mereka. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Lalu bagaimana pendengar tanggapan masyarakat terkait upaya generasi muda dan dalam menjaga diri dan pergaulan negatif? Berikut tanggapannya.
12: Perkenalkan, nama saya Hotviana, biasa dipanggil Vivi. Saya mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon.
13: Kalau menurut Vivi sendiri itu yang mbak kuncinya ada di bagaimana kita itu mengenal diri sendiri dan punya prinsip yang jelas. Karena di era digital ini kita itu memang setiap harinya dihadapkan dengan berbagai macam informasi ya. Dan pengaruh dari banyak media sosial gitu. Tapi gak semua yang kita lihat itu harus kita ikuti. Kita juga perlu lebih bijak dalam memilih mana yang bisa membawa manfaat dan mana yang justru bisa berdampak buruk. Selain itu juga lingkungan pertemanan yang positif nih, komunikasi yang baik dengan keluarga, atau enggak kebiasaan kita untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat juga itu bisa sangat berpengaruh. Ya, jadi selama kita punya tujuan yang jelas dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang kita yakini, Vivi rasa itu akan lebih mampu menjaga diri dan terhindar dari pergaulan yang salah di era digital ini, di zaman sekarang ini.
14: Saya Muhammad Fajar Istiqlal dari kampus IAIN Bogor. Menurut saya yaitu tahu jati diri dulu, jadi punya pegangan yang mana dari agama, nilai Pancasila, dan cita-cita kamu. Jadi kalau kamu tahu kamu siapa dan mau kemana, di situ karena punya prinsip dan cita-cita, jadi ajakan negatif itu jadi jauh. Yang kedua, kurasi feed atau digitalnya. Follow akun-akun yang ngajarin skill, ngaji, atau bisnis, dan unfollow yang isinya dari toksik, pamer, nyebar kebencian.
15: Hai, aku Hana dari Kedaung. Untuk menjaga agar pergaulan kita tidak negatif, kita harus memilih teman, kita harus melihat teman yang baik mana, yang buruk mana. Terus kita juga in real life ataupun in media sosial itu juga harus pilih-pilih teman. Kayak kalau di media sosial dia udah kelihatan negatif, udah mendingan gak usah di gubris, kita sama diri kita sendiri aja. Pokoknya kita harus ngerti mana yang baik, mana yang buruk, tinggalin yang buruk. Kalau akun yang positif-positif aja, jangan yang toksik-toksik. Mendingan kita bermedia sosial yang baik dan benar aja.
1: Pendengar, untuk membahas berikut kita simak wawancara Sekar Damayanti dengan Ketua Karang Taruna Kota Cirebon, Rian Hadi Saputra, mengenai pilih teman, pilih masa depan. Keren tanpa ikut-ikutan.
16: Yes. Menurut Mas, apa alasan utama remaja Cirebon lebih memilih dianggap asik dibanding menjaga prinsip, dan apakah karena rasa minder atau kuatnya pengaruh lingkungan tempat nongkrong gitu yang terbuka?
17: Kalau menurut pribadi saya sih, kenapa lebih dianggap asik gitu daripada menjaga prinsip? Soalnya anak-anak muda zaman sekarang, kebanyakannya itu yang kalau nggak dianggap asik gitu dijauhin sama teman-temannya gitu. Jadi kebanyakan memang pengennya dianggap asik dan dianggap ada gitu kan, namanya anak muda itu kan mencari eksistensi ya gitu. Jadi takut dijauhin lah, intinya takut dijauhin teman-temannya gitu. Paling besar sih faktornya itu kayaknya.
16: Nah, kalau dari Mas Rian sendiri sebagai Karang Taruna ini mengenali bahwa tanda awal remaja yang sebenarnya ingin berubah tanpa membuat mereka merasa dihakimi atau tertutup, ada nggak Mas?
17: Kalau misalkan dalam dirinya belum mau berubah, kayaknya rada sulit ya untuk menilainya apakah ini benar mau berubah atau enggak gitu. Tapi biasanya sih dengan cara pendekatan yang lebih, cara ngobrol yang lebih, itu biasanya makin terbuka, biasanya makin bisa disiasati lah. Intinya sih komunikasi ya, lebih sering ngobrol gitu kan, lebih sering terbuka. Dan biasanya kan apa sih besti lah gitu kan.
16: Bagaimana cara paling sederhana bagi anak muda untuk membedakan antara persahabatan yang sehat dan tulus dengan pertemanan yang hanya menuntut ikut-ikutan Mas, kalau menurut Mas sendiri?
17: Kalau menurut saya persahabatan yang tulus itu ya yang gak modus lah bahasanya ya. Lebih sering memberikan perhatian kepada teman sebayanya gitu. Terus lebih jarang kita mendengar ama omongan-omongan dari yang lain gitu, maksudnya omongan-omongan negatif lah.
16: Mas Rian, gitu. Ini ada harapan dan pesan gak Mas buat anak muda terkait yang...
17: Untuk anak muda ya lebih ini aja sih, lebih apa namanya peduli gitu. Terus apa namanya, terutama di bidang kesenian gitu. Terus lebih terbuka aja menyampaikan pendapat, itu kan diperbolehkan gitu. Jadi jangan merasa minder aja. Masih banyak kok yang membutuhkan teman-teman, energi teman-teman muda.
18: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Informasi berikutnya, pendengar, HNSI Pangandaran meminta pemerintah segera melakukan penanganan tongkang batu bara yang terdampar di Pantai Sukaresi Pangandaran. HNSI khawatir tumpahan batubara mencemari laut. Nova Nugra melaporkan.
19: Kapal tongkang pengangkut batubara terdampar di Pantai Sukaresi, Kabupaten Pangandaran. Muatan kapal tongkang yang tumpah dikhawatirkan mencemari Pantai Pangandaran. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, bahkan meminta pemerintah daerah segera menangani hal ini. Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, mengatakan nelayan di Pangandaran khawatir ini akan mengganggu biota yang ada. Sehingga jika biota ini terganggu, kehidupan nelayan pun akan terganggu. Selain kehidupan nelayan, wisata di Pangandaran juga terancam terganggu, apalagi lokasi terdampaknya kapal dan tumpahan muatan kapal berada di lokasi terumbu karang.
20: Makanya itu yang harus kita kaji. Kalau besok ditemukan, makanya pertama adalah luasan dampak ini seberapa besar, seberapa luas. Yang kedua adalah apa efeknya. Tapi pasti biota di sini sih
21: terganggu.
20: Ini saya anak nelayan. Dulu saya paling di omelin sama bapak kalau sering ke laut. Jadi nggak pinter lah kalau dentik pinter. Jadi di sini apa? Di sini kan terumbu karang banyak.
21: Lobster
20: dan sebagainya. Jangan nangkep baby lobster, sini kan banyak. Karena sini emang banyak lobster kan. Nah pasti terganggu. Sudah pasti terganggu. Lihat pekatnya kayak. Laut tidak hijau lagi,
21: ya.
20: Tapi kita pekat lah kira-kira sih.
19: Sementara itu, Kasih Humas Polres Pangandaran, Ibtu Yusdiana, mengatakan untuk memastikan adanya pencemaran, tentunya harus dilakukan penelaahan oleh pihak berwenang, termasuk beban muatan kapal tongkang yang ada, apakah melebihi muatan ataupun tidak.
22: Tidak ada sertifikasi, itu harus dilakukan oleh ahli ya, atau pusat bandaran. Siap. Baik. Siap.
19: Oke, akan. Pak Yus, insertnya diulang.
22: Karena kelebihan beban muatan ya, itu pun harus dilakukan penelaahan apakah sesuai dengan dokumen angkutnya atau misalkan kelebihan muatan, kan itu nanti ada tim bersama Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan.
19: Sementara itu, sebelumnya kapal tongkang bermuatan batu bara terdampar di perairan Batu Karas pada Selasa 16 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Satpol Airud Polres Pangandaran, tongkang yang berlayar dari Palembang menuju Cilacap tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu lambung kanan sehingga menyebabkan air laut masuk ke dalam badan tongkang. Dari Kabupaten Pangandaran, Nova Nugraha melaporkan.
1: Kegiatan Smoke Free Youth Generation menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat peran generasi muda dalam mendukung penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok atau KTR. Ade Sri Wahyuni menyampaikan laporannya.
23: Kegiatan Smoke Free Youth Generation menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat peran generasi muda dalam mendukung penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok atau KTR. Melalui kegiatan ini, para pelajar didorong menjadi duta KTR yang mampu mengedukasi lingkungannya mengenai pentingnya hidup sehat dan bahaya merokok sejak usia dini. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, pembentukan duta KTR menjadi bagian dari strategi menekan prevalensi perokok pemula yang masih cukup tinggi di kalangan remaja. Kehadiran para duta diharapkan dapat menjadi agen perubahan sekaligus memperkuat implementasi perda KTR yang telah berlaku di Kota Bogor.
24: Tentu harapannya adalah untuk menurunkan prevalensi perokok, khususnya prevalensi perokok pemula atau prevalensi perokok pada remaja ya di Kota Bogor. Berdasarkan data survei tahun 2018 itu ada 28,8% perokok pada usia lebih dari 10 tahun. Ya, kemudian di tahun 2023 data SKI ini ada 12,4% perokok pada usia 10 sampai 21 tahun. Jadi memang cukup tinggi ya perokok pada usia remaja.
23: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Smoke Free Youth Generation yang melibatkan generasi muda dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Menurutnya, dukungan pelajar sangat penting untuk mewujudkan cita-cita Kota Bogor dalam membangun generasi emas yang sehat, tangguh dan bebas dari kebiasaan merokok.
25: Kota Bogor, kota pertama di Indonesia yang punya perda KTR. Kalian diikut sertakan untuk membangun Bogor menuju generasi emas yang lebih sehat, menuju Bogor yang memiliki anak-anak muda yang handal.
26: Ya, selamat atas kegiatan Smoke Free Youth Generation. Semoga acara ini tidak terkesan seremoni, tapi semua pihak berperan dan mendukung penuh mencapai generasi emas yang sehat.
0: Indonesia hebat, Indonesia kuat, Indonesia maju.
23: Melalui penguatan duta KTR dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Kota Bogor berharap penerapan perda kawasan tanpa rokok dapat berjalan semakin efektif. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan angka perokok remaja dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.
1: Petani penggarap lahan dari Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten akhirnya turun ke jalan mengepung kantor Bupati Bogor di Cibinong. Unjuk rasa mendesak pemerintah Kabupaten Bogor untuk membatalkan permohonan perpanjangan sertifikat hak guna bangunan. Dan berikut laporannya disampaikan Jofri Haryadi.
2: Ratusan para petani penggarap lahan dari Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor akhirnya turun ke jalan mengepung kantor Bupati Bogor di Cibinong Rabu 18 Juni 2026. Mereka berunjuk rasa mendesak pemerintah Kabupaten Bogor untuk membatalkan permohonan perpanjangan sertifikat hak guna bangun PT PMC yang dinilai merugikan para petani di sana. Pasalnya, sebagian lahan yang dikonsesikan oleh perusahaan tersebut bukan sesuai peruntukan awalnya untuk bertani atau bercocok tanam, melainkan pembangunan perumahan komersial. Koordinator aksi, Agus, mengatakan warga penggarap di Desa Sukajaya kerap diintimidasi oleh preman suruhan. Bahkan ada 6 warganya yang kini ditahan di Mako Polres Bogor di Cibinong, dan satu diantaranya adalah anak di bawah umur.
3: PT PMC itu adalah PT yang sudah hampir 30 tahun habis masa KGB-nya, tapi mereka tidak melakukan apapun di Desa Sukajaya. Masyarakat di sana diintimidasi oleh preman. Masyarakat di sana ada 6 orang yang dipanggil oleh kepolisian dengan pasal yang tidak jelas. Pasalnya ada pasal perlindungan anak di dalam situ. Sudah 8 kali. Sekarang mereka didampingi oleh pengacara, oleh kawan kita, Parada, sama LBH Jakarta. Makanya tadi kami ke Polres menuntut diterbitkannya SP3. Karena rapat dengar pendapat antara KPA dan DPR di Komisi 4 itu memerintahkan semua kasus anak tidak boleh dimasukkan kepada pasal pidana. Itu yang kami tuntut untuk ke Polres.
2: Penangkapan 6 warga itu pun buntut dari bentrok yang terjadi antara warga dan orang suruhan saat keduanya saling klaim lahan yang dahulunya dikelola oleh Perum Perhutani. Tidak hanya itu, perusahaan penerima konsesi dilaporkan menggadaikan dokumen dan SHGB sebelumnya kepada sebuah bank swasta, sehingga dalam kurun 30 tahun, tanah yang menjadi kolateral itu pun dibiarkan terlantar.
3: PT PMC, penerbitan tora untuk masyarakat 20 hektar. Masyarakat Sukajaya hanya menginginkan 20 hektar. Yang di dalamnya ada sumber mata air, yang di dalamnya ada daerah resapan, ada sungai. PT PMC, camat dan desa selalu bilang bahwa izin mereka sudah ada, bahwa mereka memasang pelang. Padahal pernah ada pengadilan waktu itu, SHGB PT PMC tidak bisa diterbitkan karena digadaikan di Sinarmas.
2: Sementara itu, ada lebih dari 60 kepala keluarga yang memanfaatkan areal sekitar 20 hektar untuk bercocok tanam di kawasan itu dan menggantungkan nasibnya dari lahan yang mereka tanam.
4: Untuk makan sehari-hari, untuk hidup, kehidupan kami sehari-hari, kenapa kami tidak tenang? Kami sangat tidak tenang, Pak. Didatangi bulldozer, didatangi preman, diancam, diintimidasi. Kehidupan kami sangat tidak tenang, menakutkan. Setahun ini, semasa jabatan Presiden Prabowo, kami tidak tenang. Hidup kami sangat susah, hanya petani menyanggul di kebun, ngoreng.
2: Ibu Nurul dan Fatimah mengaku sudah belasan tahun bercocok tanam di atas lahan yang dahulunya dikelola oleh orang tuanya secara turun-temurun. Namun keadaan itu berubah setelah beberapa orang suruhan memasang patok lahan dan meratakan tanah menggunakan bulldozer di area perkebunan yang digarap warga.
4: Untung ada dia umurnya panjang, lakinya udah gak ada, sama saya juga warna mana punya suami. Ini kami sendiri, tanam apa singkong, taruh apa aja yang ditanamin. Untuk cucunya,
5: itu tanah udah jadi gedung beton, sengaja
4: gak berusaha. Iya.
5: Bukan lagi pertanian, bukan pohon-pohon.
2: Para petani di sana mengaku hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan akibat konflik agraria yang mereka hadapi. Mereka meminta Bupati Bogor dan pengambil kebijakan lainnya menengahi perkara tersebut dan memberikan kepastian kepada petani dapat bekerja dengan tenang.
1: Puluhan pedagang meminta pemerintah menata ulang kios yang dibongkar di puncak pas Cianjur, seperti yang di Subang. Ian Sofyan menyampaikan laporannya.
6: Sekitar 20 pedagang dari lokasi res area Segar Alam, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas Cianjur mendatangi DPRD usai kiosnya dilakukan pembongkaran. Para pedagang ditemui Komisi 1 DPRD dan OPD terkait meminta pemerintah menata ulang kios yang dilakukan pembongkaran. Seorang perwakilan pedagang, Isep Hermawan, mengatakan ingin seperti di Subang ada penataan kembali.
7: Ingin ditata, dikembali seperti yang di Subang.
8: Iya, di Subang. Ya. Itu tetap ditarik pajak, Pak, sama pemerintah.
7: Iya, ada pajak itu apa? Makanan dan minuman yang melalui Bapenda. Ya, terus apa? Termasuk
9: sudah berjalan berapa lama, Pak?
7: Itu udah lama. Kalau salah dari tahun apa? Sebelum Covid juga udah bayar.
9: Sudah bayar.
7: Ya, waktu Covid dibekukan dulu. Terus setelah Covid bayar lagi, termasuk restitusi parkir itu ada.
6: Pasca penertiban bangunan yang ada di Jalan Puncak Pas, tepatnya Segar Alam, para pedagang tetap meminta agar segera ditata ulang.
7: Percakapan pertama dari Bapak Gubernur, mudah-mudahan Cianjur jadi contoh kedua. Sepertinya bangunan yang sama, di tempat sama, seperti bangunan sudah estetis gitu.
10: Jadi intinya ingin tetap di sana tapi ditata lagi gitu.
6: Iya. Ia pun menambahkan kompensasi 10 juta hanya sebagai solusi jangka pendek. Namun para pedagang yang berada di res area Segar Alam menuntut solusi jangka panjang. Selain itu, kompensasi Pemprov Jabar sudah diterima oleh para pedagang dan sudah masuk ke rekening masing-masing. Dari hasil audiensi bersama DPRD Cianjur akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Cianjur untuk menyampaikan tuntutan para pedagang kepada Pemprov Jawa Barat dan Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat kerja petugas. Saya Bapak Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
18: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RR.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, informasi mengenai 23 atlet Muay Thai terbaik Indonesia yang memang tampil di ajang Muay Thai bergengsi dunia. World Muay Championship and World School Muay resmi jadi panggung puncak tertinggi kejuaraan Muay Thai amatir dunia di Malaysia, dan diri inilah para jawara dari 100 lebih negara mengadu teknik paling murni, dan Indonesia mengirim 23 atlet terbaiknya untuk bertarung demi merah putih. Sebanyak 16 atlet elit dan 7 atlet pelajar ini mewakili Indonesia di event paling bergengsi Muay Thai amatir, dan mereka lolos seleksi ketat dan kini siap bersaing di level yang sama di bintang-bintang dunia. Hal itu disampaikan pendengar promotor Don Ting Atlet Management Tine Yowargana kepada RRI, dan dominasi Jawa Barat terasa kuat di kategori Fight Senior Elite, yaitu Edwin Pratama Putra, Gino Rinaldi, dan juga Shakira Intan yang memimpin barisan atlet Jabar yang siap mengguncang ring kejuaraan dunia. Tim pelajar Indonesia juga membuktikan usia muda bukan penghalang di kejuaraan paling prestasi, yaitu ada Sadam, begitu pendengar, kemudian Imran dan juga Orion Miron datang dengan mental baja untuk menentang pelajar terbaik dunia. Jawa Barat menambah kekuatan di nomor seri Y Crew Pelajar lewat Niskala Rizka Sunda, kemudian bergabung bersama Putri Mariam dan juga Niskala Riksa untuk mengharumkan budaya Muay Thai lewat gerakan Y-Crew yang penuh makna. Dengan 24 nomor pertandingan yang diikuti oleh 23 atlet, target Indonesia jelas berdiri di podium tertinggi kejuaraan Muay Thai amatir dunia. PB Muay Thai Indonesia optimis skuad merah putih bisa mengulang sejarah dan mengharumkan nama bangsa.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar video dan unggahan di media sosial yang menyebutkan kota Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan tidak lagi aman untuk ditinggali maupun dikunjungi. Waduh, faktanya klaim tersebut tidak sepenuhnya benar. Banyak video yang beredar menggunakan rekaman lama, potongan peristiwa tanpa konteks, atau bahkan kejadian dari daerah lain yang kemudian diberi narasi seolah-olah terjadi di Bandung acara cinta. Penyebaran informasi yang tidak utuh dapat menimbulkan kepanikan dan persepsi yang keliru di masyarakat. Makanya, masyarakat dihimbau untuk memverifikasi informasi dari sumber resmi dan tidak langsung mempercayai unggahan viral tanpa data yang jelas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Di sini Velocity, di situ Stecu-Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
0: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Dari kawasan di Ponegoro nomor 61 Bandung, Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore hari ini, dan kita akan masuk di dialog sore hari ini. Kita akan bahas mengenai warga mengeluhkan TPS liar di samping jembatan Ciganitri Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Pendengar, seperti apa respon dari kewilayahan? Kita sudah tersambung dan kita akan berbincang dengan Camat Bojong Soang, yaitu Bapak Kankan Taufik Barnawan dalam sorotan sore ini. Ya, selamat sore Pak Camat. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Kankan Taufik Barnawan, Camat Bojong Soang. Pak Camat, mungkin bisa disampaikan ini bagaimana kondisinya mungkin saat ini, karena memang banyak warga yang mengeluhkan adanya TPS liar di samping jembatan Ciganitri tersebut, dan bagaimana juga pihak kecamatan memantau permasalahan tersebut begitu, Pak Camat.
2: Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya saya sampaikan bahwa di awal saya menjabat itu, yang menjadi sorotan memang selalu viral setiap tahun itu di jembatan Ciganitri ini. Dan di awal-awal saya diamanahkan itu, saya melakukan pembersihan di sana. Ya. Kemudian setelah saya lakukan pembersihan, kemudian saya berbincang dengan Pak Kepala Desa, dengan Pak RW setempat, terkait dengan permasalahan saya ini, bagaimana bisa seperti ini gitu kan. Dan setiap tahun atau selalu solusinya itu opsi gitu kan. Tapi setelah opsi kembali lagi seperti itu, selalu kembali. Nah, ini ada hal yang menurut saya harus kita benahi, sehingga saya mencoba mencari akar permasalahannya, dan ternyata ya di sana itu memang ada beberapa pengelola di tingkat RW ya, di sekitar itu, yang mereka itu memungut iuran sampah dari warga sekitar, dan ternyata pengelolaannya itu dibuang ke sana gitu.
1: Baik. Gitu. Pak Camat, itu kalau perlu diketahui, itu tanah milik siapa itu, Pak Camat tuh?
2: Itu tanahnya milik Jasa Marga.
1: Oh, Jasa Marga. Baik. Ya. Pak Camat, apa yang sudah dilakukan, artinya langkah konkret dari kecamatan sendiri dengan pihak terkait tadi sudah disampaikan, mungkin dengan dengan pihak DLH sendiri, ini bagaimana langkah ke depannya dari Pak Camat nih?
2: Nah, saya melakukan komunikasi dengan Pak Kadis LH dan juga Pak Kabid waktu itu, karena sebelumnya jadi saya juga perlu klarifikasi bahwa ini kalau nggak viral nggak ditangani gitunya. Nah, ini saya luruskan bahwa kita dengan dinas LH itu, pertama ini sebelum viral itu kita di Bojongsari sudah kita selesaikan. Kemudian setelah Bojongsari itu TPS 3R-nya kita maksimalkan lagi, dan alhamdulillah sekarang cenderung tuntas di Bojongsari. Kemudian setelah itu di Desa Lengkong itu hampir 11 tronton gitu ya, kita bersihkan juga. Kemudian kita lakukan pembenahan di manajemen TPS 3R-nya. Nah, kenapa Cipagalo ini kita akhirkan? Karena memang Cipagalo ini berbeda dengan desa sebelumnya di Bojongsari dan Lengkong ya. Kalau Lengkong dan Bojongsari ini kan sudah memiliki TPS 3R. Ditambah Lengkong itu sudah punya mesin motor juga gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi pembenahannya lebih bisa kita lakukan lah gitu. Tapi di Cipagalo ini kan belum, sehingga kita memikirkan solusinya itu bagaimana harus terjadi pemilahan sampah di tingkat rumah tangganya gitu. Sehingga kemarin pada saat pelantikan RT RW, kebetulan RT RW-nya baru ya, mayoritas 80% itu baru di Cipagalo itu. Nah, kita ini solusi, karena kita Cipagalo ini belum punya TPS 3R, maka solusinya itu kita harus memilah sampahnya dari rumah tangga gitu.
1: Baik.
2: Nah, kebetulan kami sudah punya contoh di RW 16 Desa Lengkong. Itu warganya benar-benar sudah disiplin mengolah sampah di tingkat rumah tangganya, dipilah-pilah. Dan itu tidak ada akhirnya sampah yang keluar gitu.
1: Betul.
2: Nah, Maka solusi yang paling efektif untuk warga desa Cibagalo yang belum memiliki TPS3R ini adalah pemilihan sampah di tingkat rumah tangga.
1: Betul. Baik.
2: Nah, itu
1: untuk
2: yang ingin
1: kita ya. Ya. Baik. Untuk sementara ini sampah yang sudah ada di jembatan Ciganiti ini akan di gimana nih Pak Camat nih?
2: Nah, kemarin dibahas pada dengan karena kita sudah berbicara dengan Dinas LH, kita akan melakukan opsi lagi.
1: Yeah.
2: Tapi setelah opsi, bagaimana komitmen ke depannya gitu kan?
1: Yeah.
2: Nah, jangan sampai nanti terulang lagi.
1: Yeah.
2: Kalau misalkan siap, nanti para pengelola sampahnya itu gitu ya, di tingkat RW itu, mari kita sama-sama merubah sikap.
1: Yeah.
2: Supaya jangan setelah opsi, nanti besoknya sudah numpuk lagi. Kan kalau seperti itu tidak ada perubahan.
1: Yeah.
2: Ini yang terjadi bertahun-tahun kan seperti itu di jembatan Ciganiti itu.
1: Betul.
2: Makanya saya ingin ada komitmen gitu. Baik, kita akan lakukan mungkin dalam waktu dekat pembersihan. Dan yang kedua, ya kita pun dengan Dinas LH ini memang ada kesulitan di Ciganiti ini kan, alat berat susah untuk masuk ya, karena lahan konstruksi lahannya kan agak miring seperti itu. Sehingga perlu mungkin partisipasi masyarakat lagi untuk pembersihannya.
1: Yeah.
2: Kita siapkan misalkan dump truck yang kita angkut nanti sampahnya, tetapi kita memerlukan juga gotong royong masyarakat juga untuk membersihkan itu gitu.
1: Baik.
2: Itu kok agak-agak kompleksnya di jembatan Ciganiti itu.
1: Baik. Pak Camat, ini kebetulan juga saya warga Ciganitri nih, RW 17 gitu ya. Memang di warga saya juga ini sudah pemilahan. Kita kan di komplek gitu ya. Sudah dipilah, bahkan juga ada apa untuk bakar dan lain sebagainya begitu. Baik. Pak, kalau untuk target sendiri nih dari pihak kecamatan, target untuk penyelesaiannya kapan nih, Pak?
2: Ya, terutama kita mudah-mudahan di minggu depan kita sudah bisa mulai aksi ya. Dan Senin mudah-mudahan setelah dipantau, misalkan kalau alat berat bisa masuk, mungkin ini bisa lebih cepat gitu ya untuk pengerjaan pembersihannya. Kita tadi juga udah diskusi lagi dengan Pak Kadis LH, mungkin kita akan bertahap untuk pembersihannya karena ya Pak Kadis juga kan pengurangan kuota ini tidak bisa dipungkiri juga kan. Kita di Kabupaten Bandung kan 280 ton kuota per hari untuk membuang ke Sari Muktinya. Sementara Kabupaten Bandung ini kan luas juga gitu, dan kecamatan kan bukan Bojong Soang saja mungkin ya. Nah, ini juga mungkin harus bisa dipahami oleh semuanya sehingga insya Allah kita bertahap juga untuk di Cipagalo ini. Tapi mudah-mudahan kita targetkan di minggu depan sudah ada action.
1: Baik, itu yang membuang sampah ke jembatan Ciganiti ini disinyali di daerah mana aja Pak? Atau memang sekitaran Cipagalo ataupun juga Lengkong begitu Pak ya?
2: Ya, ini kan di yang sudah terdata di kita itu ada beberapa RW yang 4 atau 5 RW yang memang pengelola sampahnya membuang ke sana. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kita juga sudah panggil para pengelolanya. Nah, ini juga kan saya ingatkan hati-hati juga gitu kan para pengelola sampah. Kalau polanya seperti ini, memungut iuran dari warga, kemudian cara pengolahan sampahnya tidak benar, ini kan berpotensi pidana juga.
1: Betul.
2: Saya ingatkan seperti itu. Artinya kan pengolahan sampah yang tidak ramah lingkungan ini nanti pidana pencemaran lingkungan. Ini bisa saja terkena seperti itu. Mari oleh karena itu, supaya tidak terjadi seperti itu, mari kita ubah cara pengelolaan sampahnya. Gitu ya. Nah, jadi ke depan ini setelah bersih, seperti yang saya lakukan di Lengkong juga kan, kita berkomitmen. Oke, ini sampah kita tarik. Ya. Tetapi ke depan benar-benar bisa memilah. Seperti halnya di RW 16 itu. Dan di Cipagalo pun, jadi RW 10 termasuk di wilayah Agang, mungkin di RW 17 tadi, itu sudah terjadi pemilahan sampah. Bahkan sudah RW 10 itu sudah hampir 8 tahun bekerja sama dengan bank sampah.
1: Betul.
2: Tetapi dari sekian ratus rumah yang ada di RW 10 ini, waktu itu baru 100 rumah saja yang melakukan pemilahan.
1: Betul.
2: Dan ikut program bank sampah. Tapi dengan darurat sampah hari ini, alhamdulillah ternyata ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah juga, sehingga laporan Pak RW 10 kemarin sudah mencapai 250 orang sekarang yang tergabung dalam bank sampah di RW 10. Nah, ini hal-hal positif inilah yang harus kita terus kembangkan gitu di wilayah-wilayah desa yang di, yang ada di Kecamatan Bojong Soang.
1: Baik. Untuk saat ini kendala apa yang dihadapi terutama untuk kewilayahan camat sendiri dalam juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pemilahan atau juga untuk pembatasan pembuangan sampah liar ini, Pak?
2: Ya.
1: Camat singkat ya, saja, memang, Pak.
2: Ya. Oh ya, memang mindset ya, mindsetnya yang harus kita ubah. Masih ada anggapan, Pak, saya itu ngapain? Sudah bayar sampah, tapi kenapa saya harus memilah sendiri? Kenapa nggak oleh petugas? Nah, kalau dilakukan oleh petugas, nantinya perlu waktu untuk memilah. Ketika perlu waktu untuk memilah, maka terjadi sebuah tumpukan. Kalau terjadi sebuah tumpukan, nantinya menimbulkan bau dan akhirnya menimbulkan penolakan.
1: Gitu. Baik.
2: Nah, itulah makanya mindset itu mari kita sama-sama mulai hari ini kita selesaikan sampah di tingkat rumah tangganya dengan berdisiplin memilah sampah. Dan insya Allah ketika kita berdisiplin memilah sampah, mudah-mudahan sampah ini berubah menjadi berkah.
1: Baik. Kedepannya Pak akan diseng lagi atau mungkin nanti akan ditembok begitu Pak untuk daerah, karena saya lihat sih gitu kan dua diseng dibongkar lagi gitu ya.
2: Ya Pak. Ya kan artinya ketika diseng itu kan artinya kita sudah berusaha untuk melarang gitu ya, termasuk warga sekitar ya kan, itu kan dari warga juga sudah tidak setuju untuk membuang ke sana, itu kan tandanya itu gitu dengan adanya diseng itu. Tetapi kenapa masih terjadi demikian? Ya inilah yang tadilah perubahan-perubahan itu. Dan saya yakin kalau semua warga sudah berdisiplin itu kan tidak ada sampah yang keluar.
1: Betul.
2: Nanti
1: betul.
2: Pemerintah tinggal mengurus sampah-sampah B3-nya yang memang tidak bisa diolah gitu.
1: Iya. Baik.
2: Jadi saya harapkan nantinya tidak akan ada tumpukan kalau kita semua mulai berdisiplin.
1: Kedepannya akan ada sanksi ataupun juga sanksi pemberian kepada yang buang sampah di sana, Pak?
2: Ya, mudah nanti setelah bersih tentunya kita akan mungkin saya di pikiran saya nanti ketika ketangkap berapapun sampahnya, mungkin orang yang tertangkap itu harus bisa bertanggung jawab untuk membersihkan semuanya, mungkin seperti itu.
1: Baik. Gitu. Pak Camat, akhir pesan atau harapan himbauan kepada masyarakat, silakan Pak.
2: Ya, harapannya mudah-mudahan dengan darurat sampah hari ini kita timbul sebuah kesadaran bersama untuk mengelola sampah ini tidak saling menyalahkan ya. Tapi mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah sampah ini dengan cara apa? Dengan cara berdisiplin memilah sampah di tingkat rumah tangganya masing-masing.
1: Baik.
2: Saja mungkin.
1: Terima kasih Pak Camat Bojong Soang, ya, Bapak Kankan Taufik Barnawan. Pak, nanti kapan-kapan main Pak ke RW 17 Desa Lengkong,
2: siap,
1: Pak.
2: Siap. Insya Allah. Kebetulan saya punya program berlaga ya, beri layanan kepada warga, dan programnya itu kita aparatur kecamatan nanti berkunjung ke tiap RW.
1: Baik.
2: Kebetulan Cipagalo belum, dan insya Allah mungkin 2 minggu ke depan kita jadwalkan ke Cipagalo.
1: Ke Lengkong Pak, saya di Komplek Kinagara Pak.
2: Sampai ke kalau Lengkong, kebetulan kalau Lengkong sudah selesai ya kita. Sudah selesai kita
1: Pak Lengkong. Terima kasih Pak Camat.
2: Selamat
1: sore dan mudah-mudahan solusi dan masyarakat terutama bisa sadar aware terhadap lingkungannya sendiri ya Pak ya. Selamat sore. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih.
0: Bandung sore ini.

0: Pukul 17:25 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kita akan simak informasi dari Bandung Comment Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, agenda pimpinan, info layanan 112, dan juga harga kebutuhan pokok masyarakat di Info Bandung Comment Center.
1: Bandung sore ini.
0: Selamat sore, Temasya. Halo.
2: Halo.
0: Ya, selamat sore. Silakan informasi Anda dari Bandung Comment Center.
2: Oke, untuk informasi dari Bandung Comment Center, kita ke pelindung dulu ya untuk pemantauan lalu lintas, tepatnya di daerah tengah kota ini di Asia Afrika depan BRI ini terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Dan juga kita selanjutnya ini ke daerah Paster, ini adalah jalan Dr. Junjunan, terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Nah, selanjutnya kita ke daerah timur, tepatnya di Soekarno-Hatta Gede Bage, terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Dan yang terakhir kita ke daerah Kopo Bis Park, ini terpantau cukup ramai karena juga banyak sekali orang-orang baru pulang kantor gitu ya Kang. Terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah, selanjutnya juga ini Maitsa ingin memberikan informasi terkait daftar harga kebutuhan pokok masyarakat. Nah, ini kita juga bisa lihat beberapa etalasenya di aplikasi arimbi.bandung.go.id. Nah, ini ada beberapa etalasenya, yaitu untuk harga bawang merah ini stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Lalu bawang putih juga sama, harganya juga stabil di Rp35.000 per kilogram. Dan untuk harga daging ayam broiler ini juga sedang stabil di harga Rp40.000 per kilogram. Dan juga harga daging sapi juga sedang stabil juga di harga Rp130.000 per kilogram. Nah, untuk wargi Bandung dan juga pendengar RRI bisa langsung saja mengunjungi website di arimbi.bandung.go.id.
0: Baik, untuk informasi layanan 112, Temasya?
2: Nah, untuk layanan 112, saat ini Bandung aman terkendali, belum ada laporan yang masuk ke kami gitu kan.
0: Baik, untuk informasi agenda pimpinan hari ini, Temasya?
2: Nah, untuk agenda pimpinan pada hari ini, nah Bapak Wali Kota dan juga Bapak Sekda menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Bandung di jam 1:30 siang tadi, dan juga di jam 3 ini Bapak Wali Kota hadir di acara Grand Final Pemilihan Duta Genre tingkat Kota Bandung yang berlokasi di Haris Hotel and Convention Festival CityLink.
0: Baik, terima kasih Teh Masya, informasi Anda dari Bandung Comment Center. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
2: Ya, selamat sore, sama-sama.
1: Bandung sore ini.

kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial.

0: dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Ya, peringkat untuk hari ini 19 Juni 2026 masih bersama saya Bot Agus Gunawan, dan untuk azan maghrib nanti kami akan kumandangkan tepat pukul 17.50 untuk hari ini 19 Juni 2026. Dan sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu pendengar inspirasi hari ini bersama narasumber kami, ada Ustadz Saifuddin LC.MAg dengan topik etika seorang muslim ketika minum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya sebagai teladan kita, sebagai pembawa petunjuk dari Allah SWT untuk umatnya dan untuk umat manusia secara keseluruhan. Maka siapa yang mengikutinya dan mengambil hidayah darinya, insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat, dan akan menjadi orang-orang yang selamat kelak di yaumil akhir. Dan merugilah orang-orang yang tidak mengambil hidayah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengabaikan dan orang-orang yang meninggalkan hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang senantiasa berupaya dan berusaha untuk mengambil hidayah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Al-Bukhari, di sana diriwayatkan haddatsana Mu'adz ibnu Fadhalah qala haddatsana Hisyam wa istawa'i au istiwa' an Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah an Abi qala Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, kami diberitahu oleh Mu'adz bin Fadhalah, kami diberitahu oleh Hisyam, yaitu Dustuwa'i dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah ibn Abi Qatadah, dari ayahnya. Ayah Abi Qatadah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i wa idza atal khala'a fala yamussu zakarahu bi yaminihi wa la yatamassah bi yaminihi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shariba ahadukum, apabila di antara kalian sedang minum, fala yatanaffasu fil ina'i,

maka janganlah meniup-niupkan di gelasnya. Jadi gelas yang panas, isi air panas ditiup-tiup. Kata Rasulullah, jangan, fala yatanaffasu fil ina, ditiup-tiup. Wa idza atal khala'a, dan ketika di antara kalian memasuki toilet atau kamar mandi atau ruang kecil, kamar kecil, fala yamussu zakarah, maka janganlah memegang zakarnya, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Wa la yatamassah biyaminihi, dan jangan membersihkan, mengusap, membersihkan dengan tangan kanannya. Hadis ini menjelaskan tentang etika seorang muslim ketika minum, dan juga tentang etika seorang muslim berada di kamar mandi, di toilet, sedang membersihkan diri dari kotoran, baik karena kotoran air kecil ataupun air besar. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu ketika kita minum dan minuman kita itu panas, maka tidak perlu ditiup-tiup. Mungkin banyak hikmah yang diambil, bisa jadi ada pada tiupan kita itu mengandung penyakit, atau bisa jadi banyak hal yang tidak kita ketahui. Namun pada intinya, bahwa itu di antara keberkahan dari air yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT adalah tidak meniup-niupnya. Juga bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tentang keadaan seseorang ketika membersihkan duburnya atau kubulnya setelah dia membuang air kecil atau besar, ataupun ketika sedang mandi, maka janganlah memegang zakarnya, kemaluannya, dengan tangan kanan. Dengan demikian, cukup dengan tangan kiri, sementara tangan kanan adalah mengambil air atau membasuhnya. Dan juga tidak membersihkan, bukan hanya memegang, tapi membersihkannya dengan tangan kanan. Ini menunjukkan bahwa tangan kanan itu adalah digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang memang suci. Misalkan Al-Quran itu hal yang suci, maka hendaklah memegang dengan kanan. Kanan senantiasa disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabati kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, sampai-sampai kelak di hari akhir manusia digolongkan menjadi dua golongan, ashabul yamin, golongan kanan, dan ashab shimal, golongan kiri. Ada juga ashabul yamin dan ashabul mas'amah. Padanan kata dari shimal, yaitu kiri, adalah mas'amah, yaitu celaka. Oleh karena itu, golongan kanan adalah golongan yang beruntung. Ashabul yamin humul faizun, golongan kanan adalah golongan yang beruntung, baik keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong dari ashabul yamin, golongan kanan, yang senantiasa memprioritaskan yang kanan untuk hal-hal kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Kemudian ia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta saran. Umar berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?" Nabi bersabda, "Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Jika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadia Dwi Deningsi STMT.
1: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku BUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.
2: Bandung sore ini.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif, sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan penanganan bencana berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja sama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga memberikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari
3: daerah. Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Hansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Tutar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah yang masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Yang menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 40-50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya, bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa tidak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini, secara bank juga kita pengen mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan dampingan dan peningkatan kualitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini, waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus lawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan untuk bus lawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut adalah rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwa saya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih. Benar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Yang diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti. Menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari keberapa gua atau gimana?
18: Tanggal 28, 24 Mei. Bukan. Dia mau
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wurubelas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih jangan sampai nanti dan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jamaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Samiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita sudah mencoba termasuk inisiasi kita di tengah ada menggandeng partner ekonomi ini juga oleh kita sinkron dengan program tentu itu juga sadari karena perlu perlu yang kita itu seperti dengan mana game jauh atau tipisnya.
0: Niat silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di Championship ataupun Kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nyara Doli, Protikereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bandung malam ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, di kesempatan malam hari ini di hari ke-19 bulan Juni 2026, Widya Perdani, Sinta Febi dan Sabta hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia menemani aktivitas Anda hingga lepas tengah malam nanti. Dan membuka jumpa kita di Bandung malam ini, sesaat lagi pendengar kami akan hadirkan mimbar agama Hindu.

pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Bung Oktavianus Kana dalam acara Mimbar Agama Hindu di Radio Republik Indonesia Bandung, Radio Tangga Bencana COVID-19, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Di edisi hari ini juga kami sudah tersambung dengan narasumber kita malam hari ini adalah Bapak Insinyur Ida Bagus Rai Atyana M.Phil. Beliau adalah anggota Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat. Sudah sekarang sudah berada di ujung telepon kita malam hari ini. Dan topik kita malam hari ini akan dibahas ialah Sugihan Jawa dan Sugihan Barat.

0: telepon di nomor kita 022 725, di 022 727 5551. Saya ulang, 022 727 5551. Itu bagi yang berinteraktif melalui telepon. Kalau yang mau WA, silakan di 0811 220 9760. Baik, kita siapa saja narasumber kita yang sudah tersambung. Om Swastiastu, Pak Ida Bagus.
1: Om Swastiastu, Pak Auto, selamat malam.
0: Malam juga, apa kabarnya Pak Ida?
1: Kabar baik-baik Pak, hari ini Pak.
0: Iya, amin, makasih, ya, kabarnya baik-baik. Baik, kita langsung saja ke materi dan pemaparan, langsung materi inti untuk sesi pertama sampai kita pukul 20 lebih 30. Langsung nanti kita lagu sesi kedua, dan sesi kedua lanjut ke tanya jawab dan langsung kesimpulan. Baik, disilakan Pak, materinya apa Ida?
1: Terima kasih Pak Akto.
0: Makasih.
1: Waktu saya sukses, sapa ya dulu para pendengar Radio Republik Indonesia,
0: ya.
1: Pro 1 FM 97,6 yang mengudara dari Bandung.
0: Ya.
1: Selamat malam para pendengar. Sampurasun.
0: Ampes.
1: Om Swastiastu. Kembali kita berjumpa malam hari ini. Saya akan menyampaikan materi judulnya Sugihan Jawa dan Sugihan Bali dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kita. Walaupun saat ini baru masuk ke level 2, mudah-mudahan segera berlalu. Terus saya lanjut saja ke materi sesuai judul tadi, di mana kondisi saat ini kita masih dalam suasana yang kurang mengembirakan dilanda pandemi. Mari kita sikapi hari raya dengan cara yang tentunya sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang memegang kekuasaan dalam hal kesehatan, agar keberlanjutan kehidupan kita dapat berjalan dengan baik sesuai harapan kita bersama. Untuk pemerintah berusaha dengan sekuat tenaga ya demi keselamatan umat manusia secara menyeluruh. Pada intinya kita tidak terlepas dari lingkaran kehidupan ini, ya ada yang lahir, setelah lahir pasti hidup, ya mungkin ada yang mulai tumbuh sampai dewasa, sampai tua, yang akhirnya juga kembali menemui kematian. Semua yang hidup di alam ini akan mengalami tiga lingkaran itu yang tidak bisa kita lepas. Di dalam Hindu disebut Rupati, Stiti, dan Pralina. Karena ketiga hal ini adalah hukum alam yang lumrah disebut Arta di dalam agama Hindu. Ya, mudah-mudahan kita semua juga senantiasa diberi keselamatan walaupun suasana sudah masuk level 2. Kita tetap jaga kesehatan. Lanjut kita bahas tentang hari raya Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Para pendengar yang saya muliakan, utamanya saudara-saudara kami yang beragama Hindu,

0: itu sudah bersiap-siap menyambut Hari Raya Galungan yang sudah dekat, hari Rebo minggu depan ini. Nah, sebelum Hari Raya Galungan, ada Hari Raya Sukian Jawa dan Sukian Bali. Nah, ini ada sebutan Jawa, ada sebutan Bali. Tidak sedikit ada yang bertanya-tanya, adakah hubungannya ini dengan keturunan? Nah, ini sering ditanya. Apakah orang yang keturunan dari Jawa merayakan Sukian Jawa? Apakah yang keturunan orang Bali merayakan Sukian Bali? Nah, ini sering dipertanyakan. Nah, secara umum hal seperti itu adalah ya lumrah saja. Namanya pertanyaan di dalam kehidupan pasti ada saja muncul kaitan-kaitan dari keturunan yang sesungguhnya pengertiannya tidaklah demikian. Karena secara umum kita masih memegang apa kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita yang sudah tidak ada. Banyak yang memperkirakan secara umum ini orang-orang yang beragama Hindu di Bali memang ada yang keturunan dari Majapahit yang menetap di Bali. Sebagian besar memang keturunan ini merayakan Hari Raya Sukian Jawa. Nah, ini apakah kebetulan, apakah ada dasar kitab suci yang mengatur atau yang memberikan istilah seperti itu? Nah, ini tentu kita perlu tahu. Karena sebelum adanya orang-orang Jawa datang ke Bali, di Bali sendiri memang sudah ada agama yang sejenis. Artinya agama Hindu yang belum bernama Hindu di zaman itu memang sudah punya juga hari-hari raya yang sampai sekarang juga masih ada. Nah, untuk itu para pendengar yang mulia, yang saya banggakan, kita lanjut apa sebenarnya itu Sukian. Sukian ada yang memberi istilah sugihan. Ada kata sugih di dalam. Sugih kalau bahasa Bali itu adalah kaya. Nah, kaya itu kalau ada orang sugih disebut orang kaya. Kaya secara materi disebut sugih. Nah, apakah ini maksudnya seperti itu? Nah, mari kita coba bahas bersama. Memang banyak orang ya banyak pendapat. Bisa benar, bisa juga tidak. Ya, kita lihat karena kembali ke dasar sastra yang ada. Di dalam agama Hindu kita punya dasar sastra yaitu Lontar Sundarigama. Ini yang penuh dengan filosofis religius yang berisikan catatan-catatan tentang hari-hari raya menurut ini. Nah, ini yang perlu menjadi rujukan kita. Jadi, supaya kita tidak mengarang-arang sendiri. Ada landasan sastranya yang perlu kita ketahui. Mari kita simak ini bahasa sastra yang ada di Lontar Sundarigama yang berkaitan dengan Hari Raya Sukian Jawa dan juga Sukian Bali. Saya bacakan. Cungsang Merespati Wage Ngaran Pererebuan Sukian Jawa Kajar Ing Loko Satwinil Sukian Jawa Tengaran Apaan Pakertin terkabe Rerebon Ring Sanggar Muang Ring Rayangan Timurin Pang Pengharapan, Pengurusikan, Pring Betaru, Sahab Puspowangi. Kunang muang ruh ing taku jenanem, pasang yoga, sang wiku angar bepuja, apan betaru tumurun marang madia pada, nilu sang dewa pitaru, amukti bante andrus, kekeng galungan. Prakerti nikang muang sesayuk muang tutuan pengarat kasukan ngaranil. Cukro kliwon sugian bali sugian ing manusia loko pak namil pemertistan ing rago awula. Kewalo siro apeningan, ane dahu itu pengelukatan, pembersihan ring sang pandite. Nah ini tentunya bahasa yang ada di lontar. Secara umum bahasa ini adalah bahasa Jawa kuno. Nah kalau anak-anak muda sekarang dibilangnya ini bahasa wayang. Karena kalau nonton wayang bahasanya seperti ini. Nah supaya lebih jelas, saya terjemahkan artinya ke dalam bahasa Indonesia. Pada hari Kamis Wage Wuku Sungsang, yaitu harinya kemarin, Kamis kemarin, dinamakan pererebuan atau dengan istilah Sugian Jawa. Hari suci dengan melakukan rerebu di sanggah dan parayangan, disertai pengeraratan dan pengersikan, mengaturkan pemujaan kehadapan Betara yang maha suci. Ini terjemahan di dalam bahasa Indonesia, namun ada kata-kata yang perlu dijelaskan lagi. Bahasa Indonesia, tapi ada sebutan rerebu. Nah, mungkin pada bertanya, apa sih rerebu ya? Sugian Jawa hari suci dengan melakukan rerebu di sanggah. Nah, kalau kita di Bali, terutama umat Hindu keturunan Bali, di sanggah, tempat pemujaan di rumah-rumah pribadi itu, kita melakukan rerebu. Rerebu itu intinya adalah pembersihan, bersih-bersih, rebu, tidak berebu, tidak berabu, ya. Membersih-bersih itu. Membersih-bersih di sini intinya luas. Mulai dari alamannya, ya dinding-dinding, semua tempat-tempat suci semua dibersihkan, meresik. Ini rebu ini sering diterjemahkan dengan mengaturkan bebek panggang. Nah, ini karena selalu ada berkaitan dengan atau perkara-perkara yang berkaitan dengan sesajen. Apa sih rerebu? Umumnya ibu-ibu terutama aturan bebek panggang itu disebut merebu, ngerebuan, ya, ngerebuan. Saya lanjut yang arti yang kedua. Bagi mereka yang mendalami spiritual, melakukan yoga, para pendeta memanjatkan doa puja kehadapan para dewa dan roh leluhur. Umat mengaturkan persembahan dan mempersiapkan diri menyambut hari raya Galungan dan Kuningan. Adapun sesajen selamatan yang terdiri dari sesayut tutuan atau disebut ngarat kasukan. Ini juga ada bahasa yang masih istilahnya belum umum, ya mungkin masyarakat umum, apa sih sesayut tutuan? Ya, kalau ibu-ibu Serati Banten mungkin sudah tahu ya. Masyarakat umum harus bertanya-tanya yang mana sebut sesayut tutuan. Ya, ini intinya di dalam upacara itu ada ciri khas. Ciri khas bentuk-bentuk beban tenang ya upekar. Sesayut itu ada banyak macamnya. Ada sesayut Dewa Ramirau, ada sesayut yang disebut Dugasi Depurno, banyak sesayut itu ada 47 nama sesayut. Ini diantaranya sesayut Tupuan. Ini berkaitan dengan Hari Raya Supian itu yang diaturkan adalah sesayut Tupuan. Disebut juga ngaran Kasukan. Nah, barangnya sama, sebutannya berbeda. Ya. Saya lanjut dulu dengan pengertian yang ketiga, ya, terjemahan dari Sundari Gam. Pada hari Jumat Kliwon Sungsang. Nah, ini jatuh pada hari ini. Hari ini adalah Jumat Kliwon Sungsang. Dinamakan Sugian Bali. Hari suci bagi umat Hindu. Maknanya adalah penyucian diri manusia secara lahir batin dengan cara mengheningkan, menyucikan pikiran, memohon air suci, pengeruatan, dan pembersihan diri kepada pendeta. Nah, dua istilah sugian ini adalah satu untuk pembersihan di luar diri kita. Yang kedua bermakna membersihkan diri kita secara ke dalam. Jadi ada makrokosmos yang perlu dibersihkan dan mikrokosmos kita bersihkan. Ada pembersihan skala yang bersifat real. Ada pembersihan niskala yang bersifat ritual-ritual. Nah, seperti melukat, itu kan ritual, itu pembersihan ritual. Ya, kalau seperti mandi, bersihin halaman, bersihin tempat suci, ya, itu kan makrokosmosnya kenyataannya. Secara inti, ini masih berkaitan dengan kondisi COVID-19 yang kita alami saat ini. Intinya kita perlu bersih-bersih. Prokes itu intinya sebenarnya kan bersih-bersih juga. Disuruh cuci tangan, ya, disuruh pakai masker, disuruh pakai sanitizer, jadi sikit-sikit tangan disemprotin alkohol, itu kan bersih-bersih. Jadi sugian Jawa, sugian Bali, sudah mengajarkan kita umat Hindu untuk hidup selalu bersih-bersih. Kuman, terus virus, dan segala macam penyakit itu akan datang apabila lingkungan kita kotor. Nah, dari sinilah kaitannya sugian Jawa, sugian Bali itu patut kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus menunggu seperti hari ini, hari Jumat, uku sungsang begitu, baru bersih-bersih. Jadi 6 bulan sekali jadinya bersih-bersih. Nah, pada intinya itu adalah tiap saat kita harus membersih-bersih. Ini sangat erat kaitannya dengan protokol kesehatan dalam rangka menjauhkan virus COVID-19 dari lingkungan kita. Nah, ini sangat penting kita ketahui, jangan hanya menunggu hari raya baru bersih-bersih. Berikut para pendengar yang budiman, yang saya banggakan, yang masih bisa mendengarkan radio RRI Bandung malam ini. Sugian dari kata sugi diartikan sebagai pembersihan. Jadi sugian ini bukan sugih dalam arti kaya, bukan ya. Sugih, makanya ada istilah di Bali itu Subuh mesugi, ya, artinya sudah cuci muka belum. Sugi itu membersihkan muka sebenarnya, ya. Tapi secara umum sugian itu adalah pembersihan. Filosofisnya adalah sebagai pembersihan makrokosmos alam semesta, dan mikrokosmos adalah diri kita sendiri. Sugian Jawa merupakan pembersihan secara skala nyata, real, seperti dijelaskan di atas tadi. Pembersihan secara skala ini dilakukan dengan membersihkan tempat-tempat suci, pelinggit, atau lingkungan rumah tangga, itu ya, nyapu tiap hari juga termasuk itu ya, apalagi ngepel dan lain sebagainya. Dalam istilah Bali sering disebut dengan ngererate atau mabulung. Nah, ini istilah-istilah dalam agama. Sudah mabulung, nah, apa itu dimaksud ya? Anak-anak muda bingung mendengarnya. Ya, mudah-mudahan mendengar sekarang di Radio RRI Bandung ini paham kalau mendengar. Ditanya mabulung apa mabulung ya? Mabulung secara umum itu membersihin halaman pura, disebut mabulung. Ya, di zaman dulu pura itu dibersihkan selalu menjelang hari raya, tidak seperti sekarang. Karena halaman pura zaman dulu, ya, belum ada paving block, belum ada semen, belum ada beton, apalagi batu bersikat itu belum ada. Jadi masih halaman tanah. Sehingga menjelang hari raya, banyaklah tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh di halaman pura yang perlu dirabas, dicabut, dibersihin. Nah, ini disebut mabulung. Ya, kalau zaman sekarang anak-anak bilang, mendengar mabulung itu ya, bingung apa itu mabulung. Ya, ya, intinya membersih-bersih. Ya, berikut. Sementara sugihan Bali merupakan pembersihan secara niskalo. Kalau ini bersifat ritual. Dengan jalan mengaturkan upacara banten pengerbuan dan sayah cita. Setiap kegiatan pembersihan niskalo selalu ada rayas cita. Nah, ini adalah inti pembersihan secara spiritual. Intinya membersihin dengan cara berupacara. Ada ritual yang membersihkan bersifat spiritual. Kenapa harus seperti itu ya? Ritual. Karena pada intinya kita sebagai manusia terdiri dari dua aspek, yaitu jiwa dan raga. Raga itu yang berbentuk real, sedangkan jiwa itu adalah rohani. Nah, pembersihan secara rohani lah diselesaikan dengan prayas itu, sehingga secara rohani kita bisa membersihkan diri dari dalam. Nah, kalau badan kita sendiri, raga kita, ya kita bisa bersihin dengan mandi, cuci muka, dan lain sebagainya. Nah, semua itu diaturkan kepada Ida Betara, para luhur dan para dewa yang bersandar di masing-masing pelinggi. Ini maksudnya banten para runggul buan tadi ya. Dan proyek itu diaturkan kepada debetaro, leluhur di tempat sanggah pemerajaan masing-masing. Diyakini pada saat sugihan Jawa ini, para dewa akan turun diiringi dengan para leluhur untuk menerima persembahan. Umat Hindu pada hari ini dituntun agar melakukan yoga samadhi yang ditujukan untuk mulat sarira. Menyambut hari raya Galungan, seharusnya kita memiliki kesucian batin menahan diri dari segala macam godaan indriya. Hal inilah yang menjadikan penekanan dalam kaitan pelaksanaan ritual sugiat Bali. Nah ini, sekarang kita banyak melakukan yoga di tempat-tempat yoga umum ya. Apakah yoga itu yang dimaksud di dalam kaitan hari raya ini? Nah, ini perlu diketahui oleh kita semua.
1: Bandung malam ini.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Hindu. Pendengar, mengantar kita pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, kami akan hadirkan terlebih dahulu drama radio.
1: Pendengar, ikutilah sandiwara radio dengan judul Kesetiaan.
3: Sudah satu minggu suamiku belum pulang. Katanya ada tugas penting keluar kota. Tapi apa iya pergi keluar kota?

0: rumah sepi sekali ya. Apa nggak ada orang di sini? Coba aku sahut sekali lagi deh. Assalamualaikum. Nggak ada sahutan. Pada kemana ya? Duh, coba deh aku panggil sekali lagi. Ria. Assalamualaikum.
1: Siapa ya?
0: Aku Ria, Mas Raka.
1: Oh, kamu Mas. Mas Raka baru pulang?
0: Iya, aku baru pulang nih.
1: Kok baru pulang? Katanya cuma 3 hari. Tapi kok sampai 1 minggu pulangnya? Kemana aja sih Mas?
0: Begini Ria, memang seharusnya cuma 3 hari. Tapi bos aku minta kalau aku harus ketemu dengan klien lagi. Jadi ya diperpanjang pulangnya.
1: Tapi kenapa gak kasih tahu sih Mas? Aku kan takut kamu kenapa-napa.
0: Iya, maafin aku ya. Beberapa hari ini baterai HP ku habis. Aku lupa bawa charger.
1: Ah, klise. Biasa kamu gak pernah lupa kok. Sekarang bisa. Atau jangan-jangan kamu sengaja lupa ya?
0: Astagfirullah Ria, aku gak bohong. Coba kamu lihat di kamar, apa masih ada charger aku?
1: Ya sudahlah Mas, aku sih percaya aja sama kamu.
0: Sudahlah, aku capek, mau tidur. Aduh, untung aja dia masih percaya sama aku.

0: Pagi ini aku harus ke kantor. Tapi ya males banget. Ria kemana ya? Sudahlah, biar saja. Pasti dia masih marah sama aku. Lebih baik aku telepon saja si Maya. Siapa tahu dia sudah bangun. Halo sayang, apa kabar?
1: Halo mas.
0: Halo, apa kabar Mai?
1: Baik mas.
0: Hari ini Maya ada rencana gak mau kemana gitu?
1: Gak ada mas. Kan kita baru kemarin ketemunya. Kok mau ngajak pergi lagi sih? Emang mau kemana sih mas kita?
0: Kalau kamu gak punya rencana, gimana kalau kita ke taman di pusat kota yang dekat mall itu tuh?
1: Boleh juga. Jam berapa ya mas?
0: Jam berapa ya? Jam makan siang lah. Tapi nanti aku ke kantor dulu ya. Baru kita ketemuan di sana. Gimana?
1: Boleh mas. Aku tunggu nanti ya di taman.
2: Itu mas Raka, telepon siapa ya pagi-pagi gini? Lebih baik aku cari tahu aja deh. Mas, telepon siapa ayo?
0: Mai, sudah dulu ya Mai. Bukan siapa-siapa kok. Tadi bos aku telepon supaya aku jangan telat datang ke kantor. Karena aku harus buat laporan kegiatan yang kemarin.
2: Kok aku gak percaya ya? Kalau telepon bos kok senyum-senyum bahagia kayak nelpon perempuan. Ayo ngaku siapa yang kamu telepon.
0: Ria, sudah aku bilang itu bukan siapa-siapa. Kenapa sih kamu ini? Kok jadi aneh akhir-akhir ini?
2: Kamu yang aneh. Sejak kamu gak pulang-pulang, kamu itu jadi aneh. Gak kayak dulu lagi. Aku curiga sama kamu. Pasti kamu ada perempuan lain.
0: Perempuan siapa?
2: Itu, yang baru kamu telepon.
0: Ngaco kamu nih Ria. Gak ada perempuan lain selain kamu. Aku ini lelaki setia. Tidak seperti orang lain. Sudahlah, aku mau mandi. Mau ke kantor.
2: Ingat ya mas, kalau memang benar kamu ada perempuan lain, aku gak segan-segan usir kamu dari rumah ini. Aku gak sudi punya suami tukang selingkuh.
0: Terserah kamu lah Ria, aku capek ribut terus.
2: Awas kamu mas ya, aku akan ikuti kamu. Karena memang aku curiga kamu punya perempuan lain.

0: Hai Mas.
1: Hai sayang, gimana? Apa kabar kamu?
0: Gimana ya? Ya aku gini nih Mas. Emang kenapa sih? Aku sehat kok.
1: Enggak, gini. Maaf ya, yang tadi pagi.
0: Oh iya, iya Mas, nggak apa-apa. Oh ya Mas, aku seneng banget deh bisa ketemu sama kamu. Kamu itu baik banget.
1: Iya, sama-sama. Kamu juga sudah baik banget sama aku. Mau nemenin aku beberapa hari di luar kota.
0: Iya Mas, sama-sama. Oh ya Mas, aku boleh minta sesuatu nggak sih?
1: Sesuatu? Apa yang nggak buat kamu?
0: Aku minta dibeliin berlian. Gimana Mas?
2: Oh ternyata benar apa yang aku pikirkan selama ini. Kamu memang punya perempuan lain. Awas kamu Mas ya. Aku gak boleh nyerah. Aku harus labrak perempuan itu. Bilangnya setia. Ternyata ada main dengan perempuan itu. Gak tahu malu.
1: Kamu cuma mau berlian nih. Boleh boleh. Kapan kita mau belinya?
0: Kalau sekarang kira-kira bisa gak Mas?
1: Bisa. Ayo kita berangkat. Kita cari berlian yang kamu mau.
2: Hei tunggu dulu. Kalian mau kemana?
1: Aduh gawat. Ria tahu. Apa yang harus aku lakukan ini? Aduh.
0: Siapa dia Mas?
2: Hei kamu mau tahu siapa saya? Saya adalah istri dia. Paham kamu?
0: Mas, kok kata kamu?
1: Tunggu sebentar ya. Bisa aku jelaskan ini semua?
2: Apa yang mau kamu jelaskan Mas? Sudah jelas kamu selingkuh. Katanya setia. Tidak ada perempuan lain selain aku. Ternyata kamu. Sudahlah Mas, lebih baik kita pisah aja. Aku capek sama kamu.
1: Ria, tunggu dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Maya ini cuma teman saja, tidak lebih Ria.
0: Apa Mas? Kamu bilang aku cuma teman. Apa maksud kamu? Jadi apa artinya hubungan kita selama ini?
2: Hai kamu perempuan, kamu itu sudah merusak hubungan kami. Aku benci kalian berdua. Pergi kalian, pergi!
0: Mas, aku benar-benar kecewa sama kamu. Kamu bilang sama aku, kamu itu belum beristri. Ternyata kamu sudah punya istri. Aku benci sama kamu, Mas. Aku benci.
1: Ria, maafin aku. Aku hilaf. Aku mau kita kembali. Kamu jangan tinggal sama aku ya, Ria.
2: Aku kecewa sama kamu, Mas. Aku sudah begitu setia sama kamu. Tapi kamu punya perempuan lain. Apa kurangnya aku, Mas? Aku kecewa. Kecewa sekali.
1: Ria, tolong maafin aku. Aku janji gak akan mengulanginya lagi. Aku sayang banget sama kamu, Ria.
2: Berhenti kamu bilang sayang. Aku sudah capek. Aku mau pisah sama kamu. Ingat ya, Mas. Semua yang kamu punya itu punyaku semua. Kamu pergi dan jangan bawa apapun.
1: Ya Allah, Ria. Maafin aku. Aku janji gak akan mengulanginya lagi. Tolong, Ria. Sekali lagi maafin aku. Aku janji dan akan setia sama kamu.
2: Apa janji kamu yang bisa saya pegang, Mas?
1: Ria, aku janji, aku akan selalu setia sama kamu. Dan aku akan menjadi suami yang baik untuk kamu.
2: Kalau begitu, iya deh, aku maafin kamu. Tapi aku minta, jangan kamu ingkari lagi. Belajarlah untuk setia dengan pasangan. Jangan suka mempermainkan perasaan perempuan. Karena aku gak mau rumah tangga kita hancur, Mas. Hanya karena kamu tidak mengendalikan nafsumu.
1: Aku minta maaf, Ria. Aku hilaf. Dan aku janji, aku gak akan mengulanginya lagi. Aku akan tetap setia sama kamu. Sekarang aku sadar bahwa kamu begitu sayang dan cinta sama aku. Selama ini aku tidak sadari itu semua, Ria. Aku mau kita bangun rumah tangga kita. Dan mulai dari sekarang dengan keterbukaan dan kesetiaan.
2: Iya, Mas. Kalau begitu, ayo kita pulang. Kasihan anak-anak sudah menunggu kita dari tadi.
1: Oke, Ria.
3: Demikianlah Sandiwara Radio dengan judul Kesetiaan, didukung oleh Irawati sebagai Ria, Delvin sebagai Raka, Yanti sebagai Maya, produser M. Tauhid Umar, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Irma Nurdewi, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Priyonggo Jatmiko.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Bandung malam ini.
0: Ngobras kali ini mendengar di Pro 1 RRI Bandung bersama satu komunitas yang biasanya sih yang banyak pakai permainan itu bapak-bapak ya, apalagi lagi seru-serunya sekarang pesta Piala Dunia ya. Tapi kita di sini ibu-ibu semua, omat, ibu-ibu semua. Untuk Anda pendengar yang menyaksikan siaran Pro 1 RRI Bandung melalui TikTok, juga ada di Pro 1 BDG ya. Jadi boleh nih pendengar kasih komen, pertanyaan juga di live TikTok kami. Dan kali ini Widi sudah bersama La Football Community. Selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat malam penyiar pagi di malam-malam ribuh ya. Kabar baik semuanya ya?
2: Baik. Alhamdulillah.
0: 1, 2, 3 yang ada di depan kamera, di belakang 4, 5, 6, 7 yang ngambil gambar juga begitu ya. Jadi memang kalau main bukan futsal ya, masuknya mini soccer nih ya.
2: Mini soccer. Betul.
0: Tapi sebelum boleh diperkenalkan dulu, ada tiga yang berbaju kuning di belakang berapa? Dua hitam,
3: satu hijau.
0: Saya ikut yang hitam ya. Jauh hayang mengbal. Boleh deh. Ada teh ini yang di depan nih, Widi tahu namanya nih, ada teh, ada Kalfi ya, ada Kania sama Kabal. Kis.
2: Betul.
0: Balgis. Tiga orang ini boleh perkenalkan teman-teman yang di belakang nih sebelum kita ngobrol apa itulah football. Ini ajaannya lah football ya.
4: Football.
0: Football,
3: F-U-T. Yeah. B-L-L. Bahasa yeah. Spanyol itu.
0: Spanyol.
2: Iya.
0: Yeah. Baik, Kania boleh Kalvia boleh diperkenalkan dulu nih timnya. Yeah.
5: Mm. Selamat malam buat semuanya. Kenali nama aku Alvia sebagai pengurus La Football Community Chapter Bandung.
3: Itu aja.
5: Itu aja.
0: Selamat NPWP.
2: Too much information.
0: NIM, BPJS.
5: BPJS. Oh, langsung aja.
0: Boleh.
5: Komunitasnya ya. Oke. Jadi komunitas La Football ini didirikan sebenarnya di awalnya ya di Jogja pada tanggal 29 Mei 2025.
0: Oke, jadi Bandung bukan awalnya di Jogja.
5: Awalnya ya? Di Jogja dulu. Kalau untuk Bandung sendiri itu tanggal 16 November 2025.
0: Baru ya?
5: Baru banget.
0: Tapi udah kegiatannya kalau noong, kalau ngintip-ngintip IG-nya udah banyak juga ya.
5: Udah banyak. Sekarang aja udah sampai fan game ke berapa ya? Ke 10 ya?
2: 9.
5: Udah nyampe fan game 9 kita.
0: Wih, luar biasa.
5: Kita itu minimal jadwalnya ya 1 bulan itu 2 kali.
0: Tetap cara rangkel tuh sih.
5: Kalau yang udah biasa
2: malah kurang
5: mungkin
2: sih?
5: Kurang ya. Kalau yang udah biasa malah nagih kayaknya.
0: Oh iya.
5: Pengen.
0: Waduh, punya mengbal gitu. Terus kegiatan pertama kali La Football Community ini ada di Jogja, kemudian di Bandung. Sebetulnya nggak asing juga, banyak sekali atlet-atlet sepak bola berskala nasional juga, bahkan internasional untuk perempuan ya, untuk putri. Tapi apa sih yang melatar belakangi akhirnya ada di Bandung juga ada nih, dan baru setahunan lah ya.
5: Iya, kurang
0: belum
5: lah ya, belum setahun. Iya, sebenarnya untuk latar belakangnya sendiri itu karena kita ngerasa bahwa apa ya, komunitas untuk apa, fun
2: perempuan
5: ya, yang konteksnya itu fun gitu, fun menyenangkan untuk pemula juga, bahkan kita welcome gitu. Itu masih kurang kalau di Bandung. Mungkin kalau untuk klub-klub yang profesional mah banyak mungkin ya.
2: Bisa dibilang kita komunitas pertama perempuan mini soccer gak sih di Bandung?
5: Bisa jadi bisa, mungkin bisa. Kayak gitu. Jadi ya kita mah apa ya, cakupannya untuk ibu-ibu tadi ya.
0: Waduh.
5: Bahkan anak sekolah juga.
2: Remaja kolot.
5: Pelajar
2: juga.
5: Welcome gitu. Yang masih gak ada pengalaman untuk main mini soccer juga, kita mah ya ayo-ayo aja gitu.
0: Jadi ibu-ibu jangan hanya jejerewetan sisi lapang aja ya. harus punya skill juga buat main bola.
3: Biasanya kan malu kalau main bola sama cowok gitu. Jadi harus ada komunitas yang emang inklusif.
0: Nggak sebanding buat juga nggak sih kalau ke body sama cowok.
2: Betul.
0: Kan ngaceleng kita nggak sih?
5: Iya.
2: Apalagi kan stigma masyarakat tuh soal apa sih main bola perempuan, karena kebanyakannya tuh yang namanya sepak bola tuh untuk olahraga untuk laki-laki.
0: Itu stigmanya selama ini. Saya aja begitu tahu, Hah? Bener itu ya? Mengbal. Ibu-ibu rentang usia? Rentang usia?
5: Dari tidak ada batasan? Bebas sih. Dari usia sekolah juga ada ya kita. Sampai ya ibu-ibu yang bawa anak ke lapangan
2: yang
5: juga
2: yang penting
5: banyak.
2: Perempuan sih.
5: Iya, itu sih syarat utama ya.
0: Yang penting perempuan. Iya, saya pasti perempuan, tapi bisa lompat ya.
3: Kalau nggak bisa lompat berarti jadi kiper
5: ya. Aduh.
3: Jadi back juga.
0: Jadi kiper ge.
2: Tapi kebanyakan tuh perempuan tuh yang penting foto sih. Iya. Eksis foto buat konten.
0: Itu nggak sih perempuan tadi dinya.
2: Mainnya mau belakangan.
0: Foto dan buat ram.
5: Iya betul. Dan gosipnya ya.
0: Iya. Jadi gosip dulu meng baheula gitu. Ini giatnya ngapain aja sih giatnya? Dari mulai itu kan ketemunya cuman 2 minggu sekali aja nih, turnamen-turnamen lain hal sebagainya. Ikut-ikut juga.
5: Kalau untuk turnamen di Bandung sendiri kita belum ada ya. Cuman kemarin itu baru aja kita ikut turnamen La Football juga, cuman itu chapter Jabodetabek.
0: Okay.
5: Jadi kita teman-teman yang dari Bandung itu perwakilan main ke sana. Alhamdulillah juara 3 ya.
0: Wih.
2: Championship.
5: Kalau
2: nomor 2 ya.
0: Kalau main bola lapang besar itu kan 11. Kalau mini soccer itu berapa orang?
2: 7 sampai 8.
0: 7 sampai 8 ya. 11 itu kan kalau lapang besar dengan kiper ya. Kalau mini soccer sendiri 7 sampai 8 itu udah dengan
2: kiper,
5: udah ikut ya? Kiper, iya.
0: Okay. Itu pemanasannya dan lain hal sebagai, walaupun belum setahun tapi ada pengalaman-pengalaman tipe litak dan lain hal sebagainya enggak sih?
2: Itu udah biasa kan.
0: Aduh, udah biasa.
2: Oleh-oleh.
0: Iya,
2: oleh. Oleh-oleh.
3: Lutut aku juga masih cedera.
0: Pertanyaannya, ketika kalau anak muda mah enggak masalah begitu ya, cangkel-cangkel. Ya udah aja istirahat aja di rumah gitu tiduran. Ibu-ibu makan nggak bisa. Udah main futsal cara rangkel hari Senin tetap harus ngurusin anak sekolah. Betul. Suami kerja dan lain hal sebagainya. Adakah yang sudah ibu-ibu di sini dan berpengalaman gimana itu ngatur-ngaturnya? Gimana nih ngatur-ngaturnya kalau kayak gitu?
4: Nggak usah diatur sih.
0: Nggak usah diatur.
3: Jalani aja kayaknya.
5: Jalani aja ya.
0: Udah ngalir aja gitu.
5: Rasakan
0: ya.
5: Rasakan sakitnya gitu.
0: Waduh. Luar biasa.
3: Tapi rata-rata emang pada suka, karena suka olahraga sih.
5: Ya latar belakangnya ya.
0: Tapi itu najong bola oge meren.
3: Najong suku batu.
0: Itu dia seru sekali ya. Jadi pengalaman artinya kalau berbicara tentang komunitas ini ada. Hanya sekedar latihan mendatangkan pelatih profesional kah atau kayak gimana nih?
2: Enggak, untuk belum. Karena kita masih komunitas untuk fun match aja, main bener-bener. Ya udah kita main seru-seruan gitu, ketawa-tawa bareng.
0: Aturannya sama aja enggak sih dengan main bola seperti biasanya atau ada hal-hal berbeda di mini soccer?
5: Aturannya basic hanya enggak ada offside ya. Enggak ada offside aja kalau di mini soccer.
0: Nah, ini saya rada kerung main bola biasa guys sama tengarti. Pokoknya gol itu kenapa gol? Saya enggak tahu mana gawang lawan, mana gawang saya.
2: Harus main.
0: Pokoknya mah enggak sukun.
5: Harus
2: nyobain main berarti.
0: Aduh, itu.
3: Besok kita ada main.
5: Besok kebetulan kita ada.
2: Ada judulnya.
5: Boleh banget dicoba ya.
0: Ini di mana nih lapang tempat latihannya, tempat ngumpulnya di mana nih?
5: Biasanya kita yang sering itu pakai lapang Kozi di Jalan Pahlawan. Kita seringnya main di situ.
3: Yang di pasar situ. Kreatif itu.
0: Oh iya
5: di situ ya. Taman Makam Pahlawan, ya di situ.
0: Tapi enggak semua anggota komunitas ini ada di orang asli orang situ juga kan? Jauh-jauh enggak sih?
5: Jauh-jauh ada bahkan ada. Yang dari Pangalengan ya.
3: Iya, benar.
5: Pangalengan ada sampai
3: dari Cililin juga.
5: Cililin.
3: Di Dugdag gitu.
5: Ngebela-belain.
0: Saya juga dari Pangalengan dikit sedikit. Oh.
3: Ciparai mungkin ya.
0: Cimaung. Cimaung. Terus hal-hal yang memang terinspirasinya apa sih yang bikin gergetan ikutan lah gitu kabalgis sih apa sih yang bikin
2: kepo dulu kalau aku pribadi karena suka main bola gitu
0: hobi. Emang suka main bola
2: iya banget emang suka main bola jadi apalagi di umur segini kayak bingung nggak sih mau main bola di mana gitu terus kalau misalkan gabung kan kebanyakan kan laki-laki. Jadi agak gimana gitu kalau main sama laki-laki. Akhirnya ada La Football Community ini di Bandung. Aku kepo dulu kayak main sekali dulu. Tapi ternyata orang-orangnya pada asik gitu.
3: Asik-asik gitu. Asik.
2: Akhirnya terjebak sih.
0: Terjebak situasi. Iya. Punya pengalamannya pasti beda-beda dong. Artinya ada yang memang main bola kayak Kak Bagis kan sukanya memang memang senang main bola gitu. Hmm. Ada yang memang iseng-iseng aja dulu lah, yang penting bisa bawa tramway.
2: Ada juga kayaknya.
0: Ada, cung no ya. Cung. Kita undang juga ya pendengar untuk Anda menyampaikan pertanyaan di 0811-221-9760 untuk Anda yang mau request sampaikan pertanyaan bersama La Football Community, komunitas mini soccer dan futsal. For all this, oh jadi ada mini soccer ada futsal juga.
2: Betul.
0: Okay, ya. Nanti kita tanya pengalaman latihannya seperti apa dan gimana, karena se-fun-funnya main bola itu harus ada stretching dulu gak sih?
5: Betul gitu ya, pastinya.
0: Orang yang stretching bener aja tipe litak naya, cedera nada gitu ya. Apalagi orang yang tiba-tiba nyampe lapang main bola langsung begitu ya. Kita sampaikan. Hah, kita terima telepon dulu aja deh ya. Ini ada tiba-tiba ada yang masuk aja sambil nyimak juga. Ada Kang. Oh, Kak Edo di Lampung.
3: Jauh Lampung.
0: Kak Edo selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menyimak siaran Pro 1 RRI Bandung dari mana nih, Kak Edo?
6: Dari TikTok.
0: Wih, dari TikTok boleh. Jadi kelihatan nih ya, Widinya kelihatan. Teman-teman dari La Footballnya juga kelihatan. Boleh mau sampaikan pertanyaan apa?
6: Iya, jelas banget tete-tetenya cantik-cantik.
0: Ada.
3: Terima kasih. Paling bisa.
0: Hai. Bisa. Tetenya ho di sepak.
6: Saya udah tanya nih teh. Kan kita kan main futsal tuh kayak seneng-seneng gitu ya, bercanda-canda sama teman gitu. Nah, saya mau bertanya, apa sih yang paling sulit main bola di bagian wanita gitu, perempuan yang paling tangguh ini gitu.
0: Okay. Posisi paling sulit maksudnya?
6: Ya?
0: Posisi paling sulit apa gimana nih?
6: Apa ya, yang pokoknya main futsal bagi-bagi wanita ini yang paling sulit di bagian apa gitu.
0: Okay.
6: Satu teh. Dan kedua itu komunitas ini yang paling jauh mainnya di mana sih teh? Dan komunitas ini udah dapat juara apa aja gitu. Okay. Teh.
3: Okay.
6: Sudah okay, cukup. Begitu aja teh.
0: Sami-sami teh.
3: Okay, terima kasih.
6: Terima kasih banyak. Waternuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh. Yang susah berarti aku dulu ya.
0: Iya.
3: Karena mereka mah jago-jago sebenarnya mah.
2: Kalau enggak lah.
3: Oh enggak ya.
2: Merendah untuk meroket.
3: Asik. Kalau susahnya sih pabaliut antara kaki sama bola.
2: Bener.
3: Mau najongnya ke kanan malah ke kiri.
0: Ibu-ibu nggak di mana ya, nggak rihting kanan belok kiri, mengbal gitu. Gitu.
5: Iya benar.
0: Allah.
3: Jadi karena apa gerakannya juga lebih lambat kan, apalagi udah ibu-ibu,
0: aduh,
3: jarang stretching, jarang, ya susah lompat, susah lari, ya.
0: Itu kendalanya ya.
3: Iya.
0: Tapi posisi yang paling nyaman, paling santai itu?
3: Di back, saya di back.
0: Berarti Kak Alfia sama Kak Balgis kayaknya penyerang atau apa?
5: Penyerang, oh, penyerang. Bisa di tengah, bisa sayap, bisa ya.
0: Sayap, saya mah paha aja. So, kalau ada sayap, saya paha lah. Seseru apa? Tentunya nanti kita juga akan undang Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan ya. Lagi-lagi di 0811-220-9760. Seru sekali pengalamannya, belum dikupas semua. Nanti ada tim belakang juga yang sepertinya akan rapatkan barisan ya ke depan. Pengalamannya seperti apa? Karena kalau berbicara tentang kepengurusan juga, ini hal-hal yang ribet gak sih masuknya ngurus banyak kepala secara ibu-ibu, secara perempuan ya, gak semua ibu-ibu juga meren ya, ada secara perempuanku kan kadang banyak bicaranya daripada aksinya, banyak gegerewekannya daripada najongna tuh sih.
2: Tapi itu yang bikin seru sih.
0: Gitu, yang bikin serunya ya. Kami sampaikan terlebih dahulu beberapa informasi, kita rehat sejenak. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung. Thank you.
7: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
8: Kita akan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana alam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan

0: Bandung malam ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, kami masih hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan masih bersama La Football Community, salah satu komunitas mini soccer dan futsal for ladies. Pertanyaan dari Kang Kak siapa tadi ya? Si Kakak itu orang Lampung. Maaf. Kesulitannya apa aja recovery? Tadi ngobrol di darat nih. Jadi kenapa gak tiap minggu?

0: karena butuh recovery leih orang Sunda recovery ya, jadi recovery ya. Karena butuhnya lama. Terus yang paling sulitnya tuh apa sih? Waktu.
1: Betul.
2: Waktu. Pasti untuk mengatur jadwalnya mungkin ya. Agak susah sebenarnya.
0: Waktunya karena enggak semua di fokus di food di mini soccer juga ya?
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Waktu, terus kesulitan lainnya? Cedera gampang cepat pulih enggak sih?
3: Kalau itu kalau cedera urusan masing-masing.
0: Beda-beda ya.
2: Sama paling ngumpulin massa sih ya.
0: Iya. Waduh, itu harus punya ahlinya tuh kalau ngumpulin massa. Kesulitan-kesulitan lainnya hanya ngumpulin massanya aja nih yang repot. Kendalanya apa nih biasanya?
3: Nge-match jadwal, terus nyari lapang kadang juga susah, agak susah. Oh, karena kita tuh bener-bener kalau nyari lapang tuh yang senyaman mungkin, seenak mungkin. Buat apa?
0: Sejauh ini di Bandung ada berapa lapang nih yang memang bikin kita nyaman untuk main?
3: Baru di Cozy aja
2: sejauh
3: sih.
2: Sejauh ini sih Cozy yang paling enak
1: karena
2: sih.
1: Tengah juga
3: kota. Udah di tengah-tengah. Terus enak juga lapangnya.
0: Masih kan macet pahlawan.
4: Fasilitas juga kalau cewek kan ganti baju terus mau ini
2: musola jadi deket, ada.
3: Toiletnya banyak.
4: Toiletnya harus yang enak gitu.
0: Oke, sulit. Kejuaraan ya, tadi Kak Edo masih nanya juga kejuaraan. Terakhir ini kan juara 3 apa tadi?
2: Juara 3 lah Football Championship
3: volume 2
2: Jabodetabek.
0: Baru Jabodetabek, lingkup Jabodetabek gitu ya.
2: Iya, kita sebagai tim tamu ya.
0: Dari itu di mana mainnya, di Bandung atau di
2: Jabodetabek?
3: Di BSD, British School Jakarta.
0: Oh, oke. Okay.
3: Itu mereka sebagai sponsornya tuan rumah.
0: Oke. Okay. Di Bandung ge main balu, main bola ngesangnya, kamu di Jakarta nya main bola.
4: Tapi enak tuh.
3: Enak banget lapangnya.
4: Lapangnya. Kita main sama bule-bule.
3: Sama cici-cici. Bener-bener badannya tuh lebih gede-gede dari kita.
1: Lebih tinggi dari dia.
0: Eh, apa kabar saya yang bonsai kalau main bola sama bule? Ya Allah.
3: Kita yang kicik-kicik cuma bisa ngolongin kakinya doang.
0: Niat nyepak bola, niat nendang bola tuh bule malah nendang pala kita enggak sih?
3: Serem itu.
0: Serem. Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan. Tapi yang belakang nih belum ngobrol juga nih. Ada siapa aja nih tadi? Di belakang.
3: Halah, pemalu.
5: Ayo, Mes.
0: Ayo, jangan. Ada siapa aja nih? Kak, dia boleh dikenalin deh.
6: Hai semua. Perkenalkan nama saya Hafsah, tapi kalau di Love Football selalu dibilangnya Messi entah kenapa.
0: Guru olahraga. Gosipnya guru olahraga ya?
2: Iya.
6: Iya.
0: Tapi enggak boleh main bola.
6: Itu kalau ada ceritanya.
0: Tapi kalau ceritain sekarang lama ya, 2 hari ya.
6: Itu ceritanya karena waktu itu pernah ikut main bola juga di tempat lain bersama kakak-kakak ini, akhirnya ke IGD.
3: Sejauh ini dia yang paling jauh sih.
0: Kenapa bisa sampai ke IGD?
1: Cederanya IGD.
4: Asam lambung.
1: Memaksakan.
4: Asam lambung.
1: Lagi sakit memaksakan
6: main bola. Itu perkara. Lalu cinta dengan love football.
0: Guys, ya enggak tong di bawaan oge asam lambung enggak tinggalkeun we.
4: Kalau sakit pas main bola lupa katanya.
0: Ya, tapi udah selesai. Menggolepak dan dibawa ke GD. Jadi tanggungan orang tua diserahkan lah ya sama La Football ke orang tua. Aduh, Messi juga ternyata punya asam lambung. Yang ini kakak yang pakai baju hitam?
7: Dian.
8: Halo, nama saya Dian.
0: Punya pengalaman? Punya pengalaman apa nih? Cedera udah pernah cedera?
4: Yang selalu jatuh bangun tuh ini.
1: Nyeruduk.
0: Aduh, Christina teh ya.
4: Kemarin nyeruduk.
1: Bule.
4: Tukang kameramen kemarin nyeruduk.
0: Allah.
4: Enggak ada remnya.
3: Kameramen tidak selamat sama dia.
0: Aduh, tong seserenteng mau enunahan. Tekan rem.
1: Remnya belum.
0: Aduh, kacau. Yang berkacamata di belakang?
5: Oke, Kak Eva. Oke,
2: mana nih?
0: Kak Eva.
2: Oke, nama aku Eva. Apa ya?
3: Pengurus.
2: Salah satu pengurus juga di La Futsal Bandung. Kalau aku basicnya dulu memang futsal dari SD sampai
0: mantap.
2: Bangkotan, terus ada mini soccer nyobain. Baru pertama kali
0: ibu rumah tangga
2: mini
0: kan?
2: Iya.
0: Ngatur-ngaturnya gimana? Anak-anak suami aman? Logistik
2: aman.
0: Di rumah aman?
2: Aman. Ada yang ngurus, jadi saya
0: santai. Suhu ini mah. Kalau urusannya udah ada yang ngurus, mas santuikeun lah, gaskeun, najis, sahwe ya ditajong. jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya. Ada Teh Fitri di Dago. Kak, sebenarnya aku pengen banget nih main bisa main bola, tapi sering ngerasa minder aja karena belum bisa. Apakah La Football Community ini untuk pemula benar-benar bisa ikutan dari nol?
4: Bisa banget.
9: First timer friendly.
0: Oke. Jadi bukan pom bensin aja yang dari nol ya.
4: Betul. Kita bisa dari minus. Minus.
0: Sebentar, dari minus teh kumaha ya teh?
4: Dan nggak tahu mungkin itu teh sepatu bola ya, kaos kaki bola mungkin.
0: Itu mah saya. Yang dari minus mah, aduh, harus pakai apa main bola teh gitu ya? Ada lagi, jadi boleh ya?
3: Boleh, bisa banget.
0: Ada iya. Kak Naya juga di ujung berung, kalau pengen gabung gimana caranya? Ada syarat dan pembayarannya kah? NPWP, SKCK, BPJS, KTP.
2: Ya, kalau mau gabung bisa cek dulu aja di Instagram nantinya lafootball.bandung. Nanti di situ ada link WhatsApp-nya, bisa diklik aja nanti gabung grup terus chat adminnya. Pembayaran dan sebagainya nanti diinfokan di situ.
3: Yeah, kita enggak ada persyaratan tertentu sih. Yang penting
2: perempuan.
3: Iya,
2: yang penting perempuan.
3: Perempuan dan mau main.
0: Dan mau main. Kalau yang mau dagang boleh.
3: Sekalian enggak apa-apa.
4: Terus kalau enggak punya sepatu juga kita
3: nyediain.
0: Oh gitu.
3: Terus jangan takut enggak punya sepatu, jangan takut enggak punya jersey segala macam, kita sediain semuanya.
0: Oke. Artinya kan kalau sepatu beda enggak sih sepatu main bola dengan sepatu futsal, sepatu mini soccer, sama aja nggak sih?
4: Kalau sepatu mini soccer kan lapangnya itu sintetis ya, jadi ya, biasanya ada poolnya. Kalau lapangan futsal itu karet. Biasanya karet, nggak ada poolnya, rata karena lapangnya bukan rumput tapi apa ya?
9: Lantai.
3: Karpet.
0: Itu ada.
3: Bisa juga sih dipakai. Sepatu putra ke mini soccer?
4: Bisa sih.
0: Ada sensasi tersendiri nggak sih pakai sepatu yang ada
4: poolnya.
0: Apa sih poolnya? Kayak kita pakai sepatu pakai heels nggak sih? Kayak
3: oh gitu. Beda.
4: Udah pernah nih.
3: Beda gimana
4: nih
3: kalau
0: bisa ngebedain berarti udah pakai heels.
3: Oh salah ya berarti.
0: Jangan bilang Kak Bilgis ini keundangan pakai sepatu futsal.
9: Sneakers.
3: Pernah.
0: Aduh, sabar.
4: Jadi kalau pakai pool itu, kalau dipakai enggak di mini soccer itu rada licin.
2: Licin. Oke. Okay. Kalau dipakai di rumput ya enak lancip gitu. Jadi kuat sih pijakan okay. Itu.
9: Keinjak pun sakit.
0: Pernah keinjak?
9: Pernah.
4: Sering. Itu mah sering.
3: Makanan sehari-hari. Keinjak pool.
0: Keinjak pool.
3: Makanan iya. Sehari-hari
0: sampai baru lao gitu.
3: Iya. Enggak, barolong mah.
0: Baru lao.
3: Baru lao teh apa?
0: Itu yang genek.
3: Oh iya.
4: Biru-biru.
0: Ya pasti nyanyi utanwaya. Ada juga pertanyaan dari Teh Riri di Buah Batu, kalau kita kerja atau kuliah jadwalnya padat. Ada jadwal latihan yang fleksibel?
4: Kita biasanya jadwalnya Sabtu atau Minggu.
2: Ya itu aja.
4: Biasanya yang kerja sama kuliah kan Sabtu Minggu. Libur.
0: Kalau saya mah ada siaran hari Minggu.
4: Oh, mungkin enggak siaran terus ya, Teh?
0: siaran enggak jelas teh. Penyiar mah teu jelas
3: teh. Bisa mabal enggak teh di sini?
0: Bisa
3: mabal.
0: Saya mabal aja. Saya ajarin caranya.
4: Cuman 2 jam kok mainnya kita ya.
2: Dekat dari sini.
0: Iya sih dekat banget.
3: Ntar kita Sherlock lah.
0: Ah, siap lah. Nonton.
4: Ya, benar. Gabung dulu aja.
0: Ada juga Teh Rina Ici Wastra. Selain latihan rutin, ada kegiatan lain nggak yang biasa dilakukan komunitas untuk para anggotanya? Arisan,
4: nyambung. Malah ya? Kita jadi punya teman-teman yang emang suka olahraga. Jadi ikut padel, tiktok, naik gunung, badminton.
9: Segala.
3: Semua cabur dijabanin.
0: Itu enggak ribet antara padahal kan tangan, kaki juga main sih, tapi ada kekakuan enggak sih?
3: Ada aja.
9: Kadang dari badminton ke padel beda.
4: Oh iya.
0: Jol ngacong gitu deh.
4: Kadang vibes-nya beda ya. Tapi karena basicnya emang olahraga kita suka gitu.
0: Event terdekat nih yang mau ada gelaran apa gitu ada
4: besok ya.
2: Besok kita ada fun match.
4: Fun game.
2: Di Cozy jam 3:30 sore.
9: Masih ada yang kosong.
4: Masih ada slot yang kosong, silakan.
2: Barangkali ada yang mau join, bisa hubungi saya atau Teh Dian.
0: hubungi Teh Dian atau Kak
4: Alfi.
0: Teh Alfi ya, ya untuk bisa join gitu ya, ya. Jadi pendengar yang menyaksikan siarannya melalui TikTok, sok besok aja ke Kozi ya, ya jam Kozi. Setengah empat ya. Begitu
4: diantos di kita antos. Sangat welcome.
0: Itu apa aja sih kegiatannya?
2: Stretching ya,
0: selama sejauh dari setengah empat sampai dengan selesai meren ya.
4: Dibagi berapa tim? Itu mainnya kan ada berapa tim? Ada 4 tim. Jadi kita mainnya tim A ke tim B, tim B ke tim C, C sama lawan D.
0: Sebetulnya total anggota komunitasnya ada berapa banyak?
3: Kalau di Bandung ratusan sih.
2: Iya udah berapa?
3: Udah ratusan. 300.
0: Cuman ya something.
3: Yang aktif.
4: Bukan kayak yang aktif, tapi pas hari itu ikutan main mungkin beberapa orang gitu, karena yang lainnya waktunya tidak match dengan kegiatan dia gitu.
0: Ada juga yang memang tiap minggu rutin selalu, tiap bulan per dua minggu selalu rutin ya. Selalu ada gitu.
4: Nah, ini nih.
0: Juga ada di karonengnya di barat juga.
2: Orang-orang kayaknya orang-orang gabut semua.
3: Tim Hayu.
0: Gas. Gitu ya. Jadi gas, Hayu dan ya memang ada hal. Artinya satu komunitas ini boleh dikatakan karena suka bola gitu ya. Karena dia kalau gak suka gak akan gabung di komunitas main bola begitu ya. Karena bukan hal yang untuk saat ini, untuk hari ini mungkin masih banyak yang berpikir, ih kok cewek main bola sih gitu.
9: Betul.
0: Ada apa ya, ada visi tersendiri gak sih untuk memperkenalkan ini ke masyarakat gitu. Karena kan stigma masyarakat masih banyak seperti itu ya. Bahkan gak boleh anak perempuan main bola pamali sok.
3: Iya.
0: Sahan wani ngelawan pamali.
3: Aduh pamali. Bisa turun bro.
0: Itu karena banyak juga stigma masyarakat yang ketika seorang perempuan turun jadi atlet, apakah itu atlet main bola, atlet atau atlet cabur apapun, kendalanya dengan oh nanti susah punya anak dan lain hal sebagainya, oh selalu banjing siunan. Malah tapi lebih sehat. Perspektif teman-teman yang sudah terjun di dunia olahraga itu seperti apa sih? Dengan stigma-stigma yang gitu?
2: Kalau untuk saya pribadi ya, saya dari SD malah ya main futsal sampai kuliah, bahkan sampai sekarang gitu. Gak ngerasa ada apa ya,
3: keanehan
2: gitu, kenapa cewek kok main bola gitu. Untuk saya pribadi enggak, bahkan apa ya, udah jadi hobi
3: Malah ngerasanya lebih sehat gak sih?
2: Lebih sehat. Harapan kedepannya sih ya semoga perempuan yang awalnya malu gitu ya, padahal dia suka main bola, akhirnya ya memberanikan diri lah. Jadi tempat yang nyaman untuk para perempuan bisa main bola, have fun bareng gitu.
4: Salah satu tujuan Love Football Community emang menghilangkan stigma masyarakat tentang sepak bola itu olahraga buat laki-laki. Dengan banyaknya diviralkan main bola loh, perempuan banyak loh, ada komunitasnya loh. Nah berarti kan stigma masyarakat, oh iya ya, sekarang perempuan
3: udah
4: juga
3: merah ya.
4: Gitu.
9: Pelatih juga ada yang perempuan kan sekarang.
0: Dia termasuk
4: pelatih sepak bola apa itu? Nasional Putri juga
2: pernah main
4: di Love Football.
2: Coach Tia Darti.
4: Iya.
2: Asisten pelatih Timnas Putri.
4: Iya, Timnas Putri sekarang asisten.
2: Pernah main bareng kita.
4: Iya.
0: Waduh, luar biasa sekali. Artinya ketika memang sebetulnya akhirnya tidak ada kendala yang dirasa gitu ya. Walaupun memang seribet apa sih main bola perempuan nih, kalau bapak-bapak aja seangkar ibung itu ya kalau mau main bola ya. Kalau ibu-ibu apa kabar? Kalau mau main bola salomari bawa semua apa gimana? Apa aja sih yang dibawa isi tasnya kalau misalnya ke lapang bola?
2: Oke.
3: Apa aja yang dibawa? Baju ganti.
0: Baju ganti.
3: Iya.
0: Dipakai.
3: Karena kalau bola tuh kita nggak harus bawa bola satu-satu.
0: Iya, karena itu
4: karena satu buat semua.
3: Satu direbutin kan.
4: Kayaknya ini orang-orangnya simpel sih, cewek-cewek simpel, jadi cukup bawa handuk, baju ganti, udah.
0: Praktis.
3: Kadang cuma satu kresek aja gitu.
4: Terus make up juga, kayaknya enggak ya
3: di lapangan ngapain? Enggak sih
0: kayaknya.
2: Buat minum juga kita sediain sih.
3: Snack ya.
2: Snack ada.
0: Seru banget ternyata ya.
3: Seru.
0: Boleh nih besok. Aduh ribet ya.
4: Bahkan Love Football Community akan bikin Love Football Academy ya.
3: Betul.
4: Udah ada di Jogja.
6: Di Jogja.
0: Oh gitu?
4: Iya, jadi kan sekarang timnas putri itu dari awalnya itu kan yang jadi timnas itu siapa? Harusnya kan dari komunitas-komunitas.
0: Betul,
4: dari
0: betul,
4: klub-klub
0: betul.
4: Itu. Mm-hmm. Nah sekarang
0: klub bola ya. Tuh rata-rata kan laki untuk laki-laki ya.
4: Iya, makanya dibikin La Football Academy.
3: Sun, Sun di Bandung akan launching juga.
0: Wah, Ler, kita harus berkabar lagi nih ke
4: yang udah ada di Jogja, Jogja ya.
3: Di Jogja lagi berjalan sih udah beberapa bulan belakangan ini. Ya. Sun, insyaallah di Bandung juga akan ada.
0: Itu dia. Nanti artinya akan muncul pemain-pemain bola perempuan profesional yang datang dari klub-klub atau komunitas-komunitas football yang ada di Kota Bandung bahkan ya. Atau jangan kalah sama yang cowok ya.
6: Betul. Yes,
0: harus mencetuskan juga pemain-pemain.
3: Seenggaknya setara.
0: Ah, itu. Setara itu yang repot.
6: Berat ya.
0: Dapat. Terakhir ada mungkin yang ingin disampaikan pesan, harapan, himbauan, ajakan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung yang juga sedang menyimak siaran di TikToknya Pro 1 BDG untuk ikut di La Football Community. Dari Teh Alfia dulu deh.
6: Apa ya, ajakan, pesan?
10: Besok
6: main jam 4 di Kozi bagi yang mau gabung silahkan hubungi. Jangan malu-malu, jangan sungkan karena kita welcome, beginner friendly ya untuk kita. Jadi gak usah khawatir, aduh Teh saya mah belum bisa main bola, gak apa-apa. Kita mah terbuka untuk umum, begitu.
0: Dari Kak Nia?
4: Yang usianya udah mau 40, mau 50, kalau mau lompat, hayu di lapangan mini soccer.
0: Ada ambulan enggak?
6: Enggak, dekat rumah sakit. Ya, apa? Enggak,
0: ya, di depan ada rumah. Bawa sedikitnya eta ya, harapan eta ya.
4: Ayo, ayo. Ayo, ayo.
6: Aman, aman. Tinggal
10: saya di situ.
3: Masuk UGD di situ.
4: Yang butuh teman ya, yang butuh teman di usia yang bener. Udah mau ini, ya. Ayo gabung.
0: Luar biasa. Jadi komunitas lari udah banyak.
3: Iya, luar biasa.
0: Cikirnya mau ikutan main bal.
4: Ini atlet lari.
0: Waduh, harus lari. Dari Kak Balgis?
3: Ajakan buat yang lainnya, teteh-teteh gulis sebandungan raya. Asik. Kita welcome banget buat newbie. Jangan takut nggak punya bajunya, nggak punya sepatunya, kita juga sediain di sana. Terus kita juga bukan komunitas kita tuh bukan ajang untuk show off siapa yang paling jago, siapa yang kayak wah skill gue bagus segala macam, enggak. Kita welcome banget main buat yang mau aja. Ya bener-bener main fun.
0: Siap, luar biasa. Ada teteh-teteh tambahan deh, ada tambahan ya. Dari teteh-teteh, ada teteh-teteh tambahan. Bu guru, ini kayaknya harus banyak ngajak anak-anak juga.
3: Nah.
0: Untuk Sun.
10: Ini pelatih.
0: Pelatih apa?
10: Kita dilatih sama ya.
0: Stretching wayanya.
10: Apa ini teh?
4: Iya, ajakan apa?
10: Pesan-pesan.
11: Untuk perempuan di luar sana yang masih takut untuk bermain bola, ini ada nih kita contohnya yang bisa menerima kalian. Karena saya juga terbilang baru Januari ikutan ke sini. Pengen punya kesibukan yang lain, kita siap nerima.
3: Betul.
11: Tenang sama kita mah di bawah, happy aja, gak usah takut. Yuk ditunggu besok jam 3:30 di Koji.
6: Besok banget.
3: Ditunggu. Merumput bareng.
0: Kita merumput bareng malam mingguan di Koji.
10: Teba
0: ada yang
4: tadi ya?
0: Sudah cukup? Waduh. Baik, hatur nuhun untuk teman-teman dari komunitas La Football Community yang tentunya sudah sengaja datang ke Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan besok pinuh ya lapangnya ya.
3: Amin.
0: Tepatnya datang, ada lagi pendatang baru yang memang mau berkumpul, mau sehat bareng-bareng.
3: Ya,
0: pasti ya. Sehat lahir, sehat batin, sehat pikir, sehat fisik sudah pasti.
6: Oh iya, ada satu lagi mungkin ya.
0: Boleh.
6: Dari foundernya nitip salam mungkin buat teman-teman gak bisa hadir ya, soalnya kan domisilinya juga jauh gitu. Mas Afi'i itu yang pertama kali mendirikan
3: pendiri komunikasi.
0: Oh gitu ya.
6: Jadi mungkin seharusnya beliau yang kesini ya, cuman karena domisilinya di Jogja ya gak bisa.
0: hadir. Waduh, luar
2: biasa. Jadi diwakilkan sekali. Mungkin ya.
0: Betul. Kalau main-main ke Bandung bisa siaran di Pro 1 ya.
3: Boleh,
0: ya.
3: Boleh, boleh.
0: Aping nih sama teteh-teteh gelis di Sabandungan. Lah hatur nuhun. Teteh-teteh tidak disebut satu namanya satu-satu karena banyak sekali hatur nuhun pisan untuk sengaja datang ke Pro 1 RRI Bandung memberikan informasi, memberikan inspirasi baru untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung bahwa ada loh komunitas sepak bola perempuan yang semoga ke depan akan semakin melebarkan sayapnya dengan adanya banyak hal berkembang termasuk bagaimana pola pikir masyarakat dan stigma tentang perempuan yang tabu bermain bola. Betul. Itu terkikis. Betul. Begitu ya. Hatur nuhun, terima kasih banyak, sehat selalu, sukses untuk semua eventnya. Dan Widya Hiri, pendengar program Ngobras, ngobrol bareng komunitas di kesempatan malam hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Bandung.
4: Dadah, makasih.
12: Bandung malam ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadia Dwi Deningsi, STMT.
2: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPDU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku BUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.

0: Bandung Malam Ini.
1: Bandung Malam Ini dengan satu ruang rindu di malam hari ini sampai dengan jam 11 nanti, 22 waktu Indonesia, 23 waktu Indonesia Barat nanti, gue dihadirkan lagu-lagu mancanegara di tahun 2000 sampai 2010 ya. Dan tentunya lagu-lagu yang kami hadirkan semoga saja dapat menemani waktu Anda beristirahat. Ini hari Jumat, sudah rehat ya, besok sengaja untuk menyempatkan sekedar olahraga ringan saja, atau mungkin ada hal atau rencana yang sudah terjadwal untuk Anda dilaksanakan di akhir pekan ini.

0: Yesi, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
0: Makasih, adikku. Minum, ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin, Ahyet. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Ih, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan, Wira?
0: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
2: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.

0: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bandung malam ini.
1: Mendengar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
2: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini, ya, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.

0: Bandung malam ini.
1: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
2: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya, kita bagi dua hasilnya, ya?
3: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
2: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
4: Judi, janjikan kekayaan.
5: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi

0: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: Intermezzo.
2: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
3: Apaan, Cep?
2: Tukang roti.
3: Loh,
2: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
1: Intermezzo.

0: Bandung Malam Ini.
1: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
2: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi atau ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang saya dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern itu sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkannya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.

0: Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: name it, baby.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: Kita akan mengangkat tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
2: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak, teriris oleh pisau. Itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi. Misalkan di perut. Jadi itu maksudnya masih luka akut. Karena dia cepat sembuhnya, Bu. Dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu, dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja. Tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya tuh tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu lupusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan antisi tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut, tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.

0: straight into the damn railing.
1: Chill, chill, chill, chill, chill, chill, chill, chill,
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.

Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Mm-hmm. Terus makanan. Mm. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Mm-hmm. Usia di atas 40 tahun. Terus udah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus udah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran, air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat, buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kandung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu berdiri-diri itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi, dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program Masatu Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Kembali hadir tentunya berbagai program yang kami rangkum dalam Bandung pagi ini. Kami akan hadirkan juga Mutiara Pagi, adalah layanan siaran keagamaan. Kemudian di pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi, hingga berbagai isu terkini kami akan ulas juga untuk Anda. Nanti pun juga akan ada siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Jadi pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kemudian juga nanti hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi yang akan kami hadirkan tentunya untuk Anda pendengar. Sesaat lagi kita akan langsungkan Mutiara Pagi.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Kembali hadir tentunya saya Alan Albana, bisa kembali menemani Anda di hari ini, di mana Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik hijrah bukan sekedar pindah. Nanti juga Anda bisa berinteraksi juga bersama kami. Anda boleh WhatsAppkan ke kami pendengar di 0811-220-9760, atau Anda juga bisa telepon ke kami juga di 7275551, ada 7200996 ya. Nanti ada Bang Johnson yang akan angkat telepon Anda. Anda pun juga boleh chat di kolom komentar, coba ya, siapa saja yang pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir, sudah standby, boleh ya di chat di kolom komentarnya. Dan pagi hari ini kita sudah tersambung juga dengan narasumber kami. Ini telah hadir juga tentunya ada Ustazah Hajah Nirnaya ya dari TSAG MSOS di Zoom kami ya. Assalamualaikum Bu Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alan, Damang.
1: Alhamdulillah saya kumaha sawalarna Ibu.
2: Alhamdulillah Pak Hesto.
1: Alhamdulillah.
2: Sarang Bang Johnson ya.
1: Ada Bang Johnson, ada Kang Yosep hari ini yang sedang berdinas.
2: Oh, Kang Yosep. Alhamdulillah.
1: Mangga Bu Ustaz.
2: Baik, hatur nuhun Kang Alan, Abang Johnson, dan Kang Yosef ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun.
1: Rampes.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah salamul mu'min, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dudu Rahman. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, Bapak Haji Dr. Abdul Latif Age. Yang kami hormati Ketua Ipari Bandung, Bapak Haji Makmur Age. Dan yang kami hormati Ketua Pokja MT Kota Bandung, Ibu Haja Ucu Hayati, MSOS. Yang saya banggakan seluruh ahli nafila, sahabat pendengar Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Bandung, yang sama-sama kita takzimi pada kesempatan kali ini, kita banggakan wabil khusus kepada Bapak Direktur RRI Pro 1 Bandung beserta seluruh jajaran staf produksi dan redaksi, baik yang beririsan dengan tugas langsung maupun yang mengakomodasi kegiatan ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan umur yang berkah. Amin. Allahumma amin. Tak terasa sudah 5 hari berjalan di tahun baru ini, kita bertemu muka melalui jejaring ya, di mana Mutiara Pagi selalu mengudara setiap hari. Semoga membawa kemanfaatan buat kita sebagai insan, sebagai manusia yang Allah amanahkan saat ini, hari ini diberikan umur dan kesempatan. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan kepada baginda hamba yang menjadi pilihan setiap aktivitas, pemikiran, kebijaksanaan menjadi rujukan buat kita sebagai orang yang beriman. Tentunya keselamatan itu juga ingin didapatkan sebagai manusia yang dhaif kelak di yaumil qiyamah dengan mendapatkan syafaatul husna. Ahina Vila, sahabat pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, alhamdulillah pula kita pada pagi hari ini dapat berjumpa melalui kajian islami dalam rangka mengeratkan silaturahmi sekaligus silaturahmi, menyambungkan rasa cinta melalui basis dan perspektif keilmuan. Tentu banyak hal yang kita dapatkan dari guru-guru kita, baik yang langsung diucapkan melalui lisan beliau atau dalam fenomena kehidupan kita, banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Apapun itu, Allah hamparkan demi rasa cinta dan kasihnya Allah pada kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan pertemuan yang terakhir, namun dapat Allah panjangkan usia kita menjadi umur yang panjang dan maslahat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'adzana rabbukum la yashkartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berbicara tentang hijrah bukan hanya pindah. Memang kita tidak menafikan ya bahwa terjadi perubahan perpindahan. Karena kita bisa lihat arti hijrah itu secara bahasa dengan kata hajaro. Hajaro ini diartikan sebagai perpindahan atau meninggalkan tempat pertama menuju ke tempat kedua, tempat berikutnya. Dari tadi habis subuh udah berapa kali kita berpindah tempat, dari tempat tidur ke kamar mandi, dari kamar mandi ke musola kita atau ke masjid kita, atau dari rumah seperti Kang Alan ya, dari rumah menuju ke meja siaran ya kan. Itu juga terjadi perpindahan tempat ya, di mana meninggalkan tempat awal menuju tempat berikutnya. Itulah hijrah. Nah, momentum hijrah ini bukan hanya perpindahan tempat satu ke tempat dua atau perpindahan A ke B dan selanjutnya. Namun bagaimana kita bisa melihat dua perspektif hijrah. Pertama, hijrah secara makan. Makan itu artinya tempat. Ya, seperti tadi, dari tempat tidur ke kamar mandi. Itu juga hijrah tempat ya, jadi hijrah makan ya. Kemudian hijrah dari kota Tasik ke kota Bandung, ya itu juga hijrah yang dalam pandangan pendudukan itu adalah migrasi ya kan, perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Maka ketika pada zaman Presiden Pak Soeharto ya, itu bagaimana masyarakat Indonesia dipetakan, di mapping dengan adanya program transmigrasi. Bahkan sampai hari ini yang awalnya transmigrasi pindah antar pulau dari Pulau Jawa ke Sumatera misalnya, diharapkan adanya kenaikan eskalasi kesejahteraan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk penyebaran penduduk agar tidak terkumpul di satu titik lokasi. Sementara saat ini juga migrasi penduduk dari daerah ke daerah yang lain yang paling banyak diminati adalah terjadinya migrasi dari beberapa daerah ke metropolis, misalnya ke Jakarta, Bandung, Surabaya, kemudian Jogja misalnya, atau di luar daerah Jawa misalnya ke Kalimantan, Samarinda, ya kan. Di mana orang bermigrasi pasti punya tujuan. Pakar ekonomi bahwa tujuan itu adalah mimpi yang diwujudkan. Nah ini kan. Jadi ada yang mengatakan, tokoh motivator dunia mengatakan bahwa tujuan itu adalah mimpi yang diwujudkan. Jadi mari kita sama-sama bermimpi, tapi mimpi itu yang bisa diwujudkan. Nah ini mungkin di perspektif yang kedua ya, bahwa migrasi secara makan atau secara tempat terjadinya migrasi perpindahan dari satu kota ke kota lain, provinsi ke provinsi lain, atau dengan bahasa kontemporernya adalah masyarakat urban dan non-urban kali ya. Kalau bilang antara pribumi dan pendatang, ini Kang Alan sekarang itu suka jadi sensitif ya. Abi mah pribumi gitu, kamu mah pendatang. Nah, ya sah-sah saja secara istilah ya kan. Tapi memang kalimat atau kata tersebut itu mengandung konten terjadinya, bakal berpotensi adanya konflik sosial. Maka dengan kata-kata migran atau kata urban atau non-urban memang menjadi softly ya, menjadi lebih lembut gitu dalam sebuah istilah penyebutan di kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana hijrah dimananya secara maknawi? Kalau tadi kan secara tempat atau makan. Kalau sekarang secara makna, nah ini terjadinya satu proses tujuan yang akan dijadikan mimpi itu menjadi pembuktian. Contoh, masyarakat ingin bagaimana caranya menjadi penduduk warga Bandung, ya kan? Itu banyak hal yang menjadi motif orang migrasi pindah dari satu daerah yang ingin menuju kota Bandung. Pasti karena mungkin ingin mendapatkan pekerjaan lebih baik, ingin mendapatkan jodoh yang baik, mungkin dah cenah konon katanya gadis-gadis Bandung mah garelis, bukannya? Kan ada juga berpindah itu karena ingin keinginan dunia atau keinginan akhirat, ya kan? Nah, ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah menuju Madinah, itu kan bukan satu hal kebetulan dan bukan sekonyong-konyong, tapi proses yang sangat panjang. Ya, bagaimana Rasulullah memantaskan dan menguatkan diri untuk bertahan di posisi Mekah, ya kan, karena bukan hanya sebagai tanah kelahirannya, namun di mana Rasulullah tumbuh kembang menjadi remaja dan dewasa dan diberikan amanah yang terbesar dalam kehidupannya menjadi seorang nabi dan rasul. Di situ ada risalah kenabian yang membuat Rasulullah harus bertahan, kehidupannya dipandu oleh wahyu dan dibimbing dengan basically Rasulullah yang selalu membawa jiwa amanah. Tentukan harapan masyarakat Mekah bagaimana Rasulullah bisa membawa hikmah yang baik di posisi Mekah yang pada saat itu tidak memungkinkan secara antropologi, secara sosiologi. Kalau saat ini, kalau bukan seseorang yang memimpin itu memiliki tingkat kedalaman iman yang luar biasa, memiliki hasanah wawasan keilmuan yang sangat komprehensif, nggak mungkin gitu menghadapi budaya jahiliyah, menghadapi terjadinya komunikasi yang harus dilakukan dengan beberapa suku. Itu kan butuh skill dan ilmu. Nah, ini ketika Allah memberikan perintah agar hijrah ke Madinah, tentu ada tujuan, ya itu kan ya. Tujuannya banyak hal, di antaranya bagaimana Rasulullah mampu memigrasikan penduduk yang sudah berbaiat kepada Rasulullah secara fisik selamat, tapi secara mental pun harus diselamatkan. Karena bisa jadi ketika hidup dalam satu daerah yang sudah tidak memungkinkan lagi kita bisa memacu dan mengeksplorasi kemampuan kita, maka pindah menjadi satu pilihan. Ini ketika kita berteman, bekerja, ataupun berinteraksi dengan lingkungan perumahan, ketika kita sudah ada sesuatu yang membuat kita menjadi tidak baik secara pikir, secara mental maupun secara interaksi sosial, maka hijrah menjadi pilihan, ya kan? Tidak sedikit juga nih ya, orang yang tetap bertahan di tempat tersebut. Nah, ini contoh fakta nih Kang Alan. Ketika saya audit kasus stunting, ya kan, itu kan hampir kebanyakan dari kasus stunting itu dari keluarga yang di bawah garis garis sejahtera ya gitu. Nah, rumahnya dihuni satu orang itu dengan 4 keluarga. Padahal ukurannya punten, ukurannya hanya 4 meter kali 12. 4 keluarga dengan beranak pinak. Itu udah kebayang deh, diilustrasikan. Karena saya sebagai auditor ke lapangan menjadi apa ya? Makna ya Allah, betapa saya harus bersyukur. Tadi kan kalimatnya wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur melihat fakta kehidupan, dikomparasikan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, ya Allah, menangis gitu kan. Betapa tidak nyamannya antara suami istri dan anak dalam satu keluarga tersebut, 4 keluarga meskipun itu adalah kakak adik. Tapi kan banyak hal yang dikorbankan, kenyamanan, kebisingan, kemudian resiko kesehatan, kesehatan fisik maupun kesehatan batin. Karena di potensi konfliknya sangat rentan ya, terhadap bukan lagi misalnya ada salah satu dari anggota keluarga yang merokok, sementara pasangan yang lain hamil, kan ini beresiko, bakal terdampak janin yang dikandung, nanti berpotensi stunting. Salah satunya tingkat kesadaran kita sebagai warga masyarakat untuk hidup sehat, higienis, bolehlah merokok, tapi jangan di dalam rumah. Tapi karena memang posisinya rumah itu berdempetan, berada di dalam gang senggol, ya kan? Terus rumahnya yang satu petak itu ditempati dengan beberapa gender, laki-laki dan perempuan. Sudah gitu ada yang budaya memang sudah mengkarakter menjadi perokok. Kan kita sulit juga. Meskipun orang KUA, dinas kesehatan, puskesmas, penyuluh dan tokoh agama berada di situ, tidak bisa berbuat banyak kecuali hanya mengingatkan. Ya mungkin pada saat itu oke, tapi kan di luar itu kita tidak bisa ngontrol. Nah ini, jadi mengapa tingginya kasus stunting di Kota Bandung khususnya? Karena memang kita sadari diri Kota Bandung sebagai kota tujuan secara finansial, juga secara interaksi sosial, akhirnya mendapati dan berdampak terhadap kepadatan penduduk yang tidak menyebar dan merata di beberapa kecamatan. Dan ini berlaku juga di Jawa Barat, ya kan? Jawa Barat kayak model misalnya Bandung, Bogor, ya kan, Karawang, itu kan titik-titik berkumpulnya orang atau penduduk di situ, sehingga banyak hal yang menjadi PR bagi pemerintah maupun masyarakat menginisiasi bagaimana potensi negatif akibat ledakan penduduk. Nah, ini yang dampak secara apa ya, kebijakan lain menimbulkan regulasi kepada pemerintah terkait tentang terjadinya migrasi atau hijrah, perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, dari masyarakat perkotaan pun kan nanti akan terjadi dua klasifikasi, urban dan non-urban, ya kan. Bahkan tidak sedikit masyarakat urban membeli aset yang non-urban. Jadi penduduk pribumi yang pure betul-betul orang Bandung geser dengan adanya pendatang. Seperti saya, penduduk Ciamis datang ke Bandung, ya kan. Ini terus siaran di Bandung, Masya Allah, ya kan. Kalau saya sekarang tidak bersyukur kepada tetangga kami yang pure orang Bandung, maka saya bakalan diazab. Bukan diazab di dunia saja, tapi diazab di akhirat. Karena apa? Banyak konflik terjadi dalam satu komunitas masyarakat karena hal itu. Merasa punten, pendatang kemudian sukses secara ekonomi, sukses secara stratifikasi sosial, kemudian masyarakat posisi pribumi merasa tersisihkan atau disisihkan, maka ini tidak sedikit konflik personal di komunitas sosial nih, Kang Alan. Maka tadi ketika kita bersyukur berpindah tempat asal ke tempat ini, katakanlah dari Ciamis ke Bandung, apa wujud syukurnya? Beradaptasi. Oh, masyarakat yang saya tinggalin itu budayanya seperti apa ya? Oh, petani. Oh, ternyata petani bawang. Bagaimana sih karakteristik masyarakat petani? Ya, kemudian saya dari Ciamis itu adalah masyarakat balong. Jadi nunggadu lauk gitunya. Itu kan beda. Masyarakat yang dibesarkan komunitas yang hidup dengan interaksi kolam ikan dengan interaksi tanah pegunungan itu beda, Kang Alan. Jadi maka kita bersyukur itu diantaranya bagaimana kita memanfaatkan fikir dan akal kita untuk mampu memahami tempat di mana kita datang. Itu bukan hanya kita pindah dari rumah A ke rumah B, pindah dari divisi A ke divisi B pun kita harus memahami secara struktural. Bagaimana tipologi karakter pimpinan kita, bagaimana tipologi karakteristik teman kita. Nah itu diantaranya ketika kita hijrah butuh adanya adaptasi yang harus dinegosiasikan antara ego kita dengan kepentingan yang akan kita lakukan sebagai satu tujuan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan waktu buat kita yang saat ini diberikan. Kan kata Imam Al-Ghazali, waktu itu hanya dua, masa lalu dan saat ini. Karena saat yang akan datang bukan punya kita, itu punya Allah. Artinya apakah kita masih diberikan kesempatan next 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari, atau 1 detik, ya kan, walau alam bisa. Jadi hidup ada di 2 masa, masa lalu dan masa saat ini. Kalaupun kita memiliki tujuan, di mana tujuan itu adalah mimpi yang diwujudkan, itu yang disebut harapan dan cita-cita. Materi kemarin terkait tentang bagaimana kita menyiapkan hunian rumah terakhir. Nah, ini yang jadi landasan di surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi husrin. Jadi Allah bersumpah demi waktu asar, ya kan? Di mana waktu asar ini sering banyak orang terlupakan. Salat asar ke sorean, salat maghrib kemalaman, salat isya ketiduran, salat subuh kesiangan, ya kan? Banyak hal ya terkait tentang waktu yang memang menjadi pertanyaan Allah nanti di yaumil kiamah. Oke, Kang Alan, banyak ya kalau kita berbicara tentang waktu, masya Allah, luasnya ilmu tidak pernah akan pernah berhenti dimanapun sampai kapanpun kita meraihnya. Mari kita takzim pada guru-guru kita yang telah mendewasakan kita menjadi pribadi saat ini. Tentu bukan hanya karena ibu bapak kita yang mendidik kita, tapi karena proses penempaan edukasi para guru-guru kita dari PAUD, TK, SD, SMP, SLA, S1, S2, S3, bahkan guru besar profesor kita yang menjadi sumber ilmu, atau non-akademisi, para guru yang dulu ngajarin alip-alipan, kemudian yang mengajarkan bagaimana tajwid ini bisa digunakan dalam membaca Al-Quran, bagaimana para guru kita memberikan ilmu tata cara ibadah yang benar, ya kan, kemudian bagaimana orang tua kita memberikan wasiat dan amanah, dan bagaimana alam ini menjadi ayat dan ilmu. Jadi khairun nas anfa'um linas, bagaimana sekarang manusia bisa bermanfaat buat manusia yang lain. Hatur nuhun Kang Alan, Bang Johnson, dan Kang Yusef ya. Alhamdulillah.
1: Insyaallah. Baik ya. Ini sudah ada yang standby juga di line telepon kami, ada Kang Ahmad Irwan anu kasep nasahab di Limbang.
2: Sahab.
1: Nuhun mangga Kang Irwan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau kemarin di Pro 2 kan karena ada bola, saya telepon kadang-kadang tidak masuk-masuk kalau kemarin.
1: Betul.
3: Rasanya begini, kalau tidak mengikuti muterat bagi sehari juga rasanya punya utang, itu sudah merupakan kewajiban bagi saya kan seperti itu.
2: Allahu Akbar, masyaallah.
3: Nah, cuman begini Kang Alanya, sebelum sampai ke pertanyaan ini, barangkali lah ini masukan buat pihak RRI pun juga itu kan, demi utuh ini kan namanya dialog itu kan, sembah dialog itu kan, mungkin supaya ada sedikit kebagian, agak sedikit terluas waktunya kan, seperti itu kan, banyak telepon ke saya, ah nggak kebagian telepon katanya, habis waktunya kan, itu dia, itu mungkin maksudnya mengurangi masukan ini. Wah, sedikit ada manfaatnya Kang Alan ya.
1: Wah, gak terluhan,
3: begini Bu Ustadzah, doa yang saya tanggap tentang masalah rokok dan masalah hijrah. Memang saya juga seorang perokok ya, tetapi saya tetap etika merokok diterapkan. Pertama, tidak berani merokok di depan umum atau merokok apalagi di keranjang umum. Kemudian tempat ibadah, masjid contohnya. Kan kadang-kadang kalau ada merokok di masjid, ditegur sama saya, jangan rokok di luar, rokok ini tempat ibadah di yang dikotori asap rokok. Nih saya juga perokok, itu seperti di atas. Lalu apalagi karena umum, kalau umum kan saya tidak berani kan di tempat umum. Nah, lalu bertamu, nah lihat tuh yang tamunya itu kan saya tidak merokok, saya tidak berani, kecuali yang dahulu oleh misalkan tiap bertamu tuh merokok dulu, baru saya ikutin. Nah itu seperti itu. Ada juga Bu, walaupun suaminya merokok, istrinya juga, di luar merokoknya, ya di luar. Ada juga sebenarnya itu, sebagaimana Pak Ibu tentang, memang rokok itu adalah barang yang makruh, barang yang mubazir, yang tidak manfaatnya. Betul, itu saya rasakan, apalagi sekarang harga rokok cukup tinggi juga kan, cukai rokok sekarang begini. Ini satu lagi, tentang masalah hijrah. Hijrah itu kan bisa disamakan dengan habis gelap terbitlah terang. Tadinya saya menemui dalam kegelapan, akhirnya menemukan jalan yang terang. Seperti di antaranya Kang Alan atau Ibu Sadaya. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu tentang bakal kalau saya berbicara perjalanan hidup saya, wah tidak akan sampai saya satu jam kan. Namun sekarang, namun saya alhamdulillah Bu, selama perjalanan hidup saya belum pernah tersangkut masalah hukum. Badan saya bersih dari narkoba, bersih dari miras, belum pernah yang terpojok apalagi judulnya tunggal, jangankan judulnya toga juga saya tidak ngerti, saya belum pernah seperti itu. Cuman saya terjadi, namun kemudian Bu sedikit lagi, saya senang mencari ilmu yang juga non formal, ilmu apa yang sekira bermanfaat. Saya misalkan hadirai, contoh sebagai kenalan, saya senang reporter, pernah ikut lomba reporter di RRI Bandung, senang saya reporter, apalagi keagamaan, saya senang dialog masalah keagamaan dan lain sebagainya. Yang nama kesukaan saya yang positif, pasti saya ikut seperti di antara. Jadi orang filosof jalan mati menerat hidup saya. Bagaimana Pak? Mungkin secara panjang seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangannya Bu ya terhadap berbagai experience hingga punya pandangan yang moderat itu seperti apa Bu kalau dari sudut pandang hijrah? Betul, gitu ya.
4: Hijrah.
1: Ya. Bu Ustaz.
4: Betul. Aduh, Bapak Ahmad Irwan di Limbangan, mudah-mudahan Limbangan kondusif ya di weekend ini. Karena ikonnya Limbangan itu dengan kemacetan dan kepadatan transportasi yang melintas ya. Terun Kang Alan, Bang Johnson dan Kang Yosef dan seluruh sahabat pendengar, ayah, mama, Pak Bibi ya, mungkin Butia, Bu Retno ya, yang saya Aki Gazi, subhanallah banyak banget. Terkait tentang pandangannya luar biasa, keren banget, makanya saya acungin jempol ya, kan jempol dua loh Bapak Ahmad Irwan, keren banget ya. Beliau selalu memberikan informasi tentang diri dan relate dengan kehidupan sosialnya. Tadi memang saya terkait tentang rokok, karena memang beririsan dengan saya sebagai auditor kasus stunting di Kota Bandung. Sering mendapati bahkan hampir dari kasus yang kita auditor di lapangan, memang diantaranya ada perokok. Apakah itu perokok dilakukan oleh gender laki-laki maupun oleh perempuan. Bahkan si ibu yang hamil tersebut juga perokok. Ini kan berat juga kita menghijrahkan pikiran, iya, dari perokok menjadi tidak merokok, padahal demi kesehatan janin yang dikandungnya, itu butuh waktu, ya kan, butuh sekali. Saya apresiasi kepada para bapak, para ibu yang sudah membuat tata tertib pribadi, bagaimana SOP ketika kita sebagai perokok tidak merugikan kezaliman yang berdampak terhadap keburukan pada orang lain. Kan tadi ya, khairunnas anfa'uhum linnas, bagaimana sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat buat manusia yang lainnya. Tapi kalau tadi kita menjadikan ketidakmanfaatan atau menjadi kemudorotan bagi pihak lain, kan ini bukan menjadi sebaik-baik manusia kalau dibalikin dengan itu ya kan. Nah, jadi kalau merokok di rumah, ini sekalian saya sosialisasi, it's okay, tapi harus di luar, jangan di dalam rumah. Ini perokok-perokok yang sudah aktif ya, karena akan berdampak terhadap perokok yang pasif. Sudah banyaklah slogan-slogan, iklan, edukasi ya kan, bagaimana bahayanya merokok ketika interaksi dengan kawan, dengan keluarga dan sahabat. Kayak misalnya di ruang publik itu juga ada kan area smoking. Pertanyaannya, kalau nggak ada area smoking di mana ya, pilih di mana kira-kira bakal asap rokok itu tidak berdampak terhadap manusia lainnya. Nah, ini kan. Jadi saya sangat setuju ya kan, dan memang bahkan ditemukan beberapa DKM masjid menuju rapat, menuju kajian, menuju tablik yang menghisap rokok di area utama masjid. Padahal kan ada halaman rumah, ada halaman masjid, ada area space masjid yang bisa digunakan untuk merokok. Ini para bapak dan ibu, jika mungkin bapak dan ibu sebagai perokok saat ini menyimak dan mendengar Mutiara Pagi, maksud saya, mari kita selamatkan diri kita dalam tanda kutip, tidak membuat orang lain menjadi tidak selamat gara-gara perilaku kita. Kan Rasulullah SAW memberikan frame bagi kita bahwa suatu saat kita akan ditanya tentang umur kita, umurmu digunakan untuk apa, ya kan, kemudian dihabiskan untuk apa, kemudian badanmu digunakan untuk apa saja, ya, kemudian ilmumu dipakai untuk mana yang udah dapat, karena dana hartamu didapatkan dari mana dan diinfakkan untuk apa. Ini kan terkait tentang umur itu dihabiskan untuk apa. Nah, ini khawatir umur kita menjadi sia-sia, padahal migrasi umur itu dari hari ke pekan, ke bulan, ke tahun, terus berjalan ke depan. Nah, ini makanya makna hijrah secara spiritual atau secara maknawi itu menjadi pribadi yang

0: yang harus sehat gitu. Ini mungkin sekalian juga kepada semua kawan-kawan yang saat ini masih membiasakan merokok di dalam ruangan, hayulah. Jadi kalau kita ingin selamat nanti di akhirat, diantaranya bagaimana pertanyaan tentang umurmu itu dihabiskan untuk apa. Jadi jangan-jangan umur kita hanya habis untuk kezoliman kepada pihak lain, diantaranya kezoliman berdampak daripada merokok atau asap rokok yang ditimbulkan dari proses merokok itu. Sepakat atau tidak, saya melihat dari sudut pandang kesehatan. Yang keduanya, sudut pandang kemaslahatan. It's okay, terkait tentang haram-haramnya makruh atau enggaknya merokok itu khilafiyah. Tapi bagaimanapun para ulama memberikan satu statement bahwa merokok itu memang perbuatan yang dibolehkan. Bahkan ada MUI yang mengatakan mengharamkan. Kalau sudah di level bahwa ini krisis asap rokok sudah di level yang sangat tinggi, yang berdampak terhadap kesehatan anggota keluarga dan kesehatan dirinya. Contoh nih bukti, satu waktu saya menengok seseorang yang maaf ya, kena kanker tenggorokan, yang dimana ini harus dioperasi. Dokter mengatakan karena ini saking lamanya ia melakukan merokok ya kan, dari sejak masih anak sekolah sampai ia sudah lansia saat ini. Itu bukan nakut-nakutin ya, ini kita sedang berbicara tentang fakta. Dirinya saja untuk bertahan hidup sudah repot gitu kan ya. Belum beberapa dampak dari asap rokok yang ditimbulkan oleh beliau kepada yang lain, ini gak bisa dihitung ya kan. Meskipun korban tidak melapor ya kepada yang bersangkutan, tapi kan ini menimbulkan kezaliman pihak lain yang berdampak dari asap rokok yang ditimbulkan olehnya. Ah, cenah bae we da, cenah hirup mah sakali ya kan. Jadi ana rokok penikmat ya, berfantasi ya, is okay, itu kan kembali kepada pandangan pribadi. Tapi tolong tadi seperti Pak Ahmad Irwan ya. Ya, jadi bisa dilakukan di luar, bukan di ruang publik ya kan. Betul-betul memang sadar diri kita memosisikan di mana seharusnya merokok. Yang kedua terkait tentang ilmu diraih kan, bukan hanya dari tablik, bukan hanya dari ceramah, bukan hanya kita harus sekolah, tapi ayat-ayat Allah yang Allah tampakkan dan hamparkan di bumi ini juga sebagai ilmu. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengamati, menganalisis dan menyimpulkan terhadap fenomena alam menjadi sebuah keilmuan, itu sama Pak Ahmad Irwan seperti kita. Kunaunya si etate baeduae ya kan, tapi kita enggak mungkin berani nanya. Kemudian kita mengeksplorasi, oh mungkin lagi sakit, oh mungkin sedang ada yang dipikirkan ya kan. Banyak itu yang disebut bahwa kita dilarang untuk suudzon atau menjudgment orang seketika-ketika terlihat fenomena yang terjadi. Aduh, mau singkatnya nggak bisa singkatnya Kang Alan.
1: Bukan, besar.
0: Ini mah sering dialogis.
1: Betul ya. Ini sudah ada yang bertanya kembali ya, Bang Johnson. Oh, ada Pak Kasmo di Subang yang sudah masuk juga di line telepon kami. Silakan Pak Kasmo.
2: Assalamualaikum Ibu Ustazah.
0: Waalaikumsalam
2: Bung Alan.
1: Siapa?
2: Ya, biasa Pak Kasmo, pendengar RRI. Ya, Alhamdulillah hari ini bisa masuk.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara.
1: Amin.
2: Berguna bagi bangsa, negara, agama.
0: Amin.
2: Mula-mula adanya media RRI. Iya, jangan sampai dihilangkan Radio Republik Indonesia, radio dulu kan, sebelum TV, sebelum HP. Mudah-mudahan perjuangan radio jangan dihilangkan gitu sebetulnya gitu. Tetap
0: laras.
2: Ada yang kekurangan masalah alat. Gitu. Ya. Mau tanya, mohon maaf Ibu Ustazah, bagaimana orang yang ada di masyarakat, tani, dagang, guru. Nah ini secara tani dagang buruh, secara islami bagaimana gitu, minta diterangkan. Segitu aja Bung Alan.
1: Mangga.
2: Petani, pedagang, rumbun. Tapi seperti Islami seperti apa gitu.

0: Iya.
1: Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi,
2: Apapun itu profesinya gitu ya, yang penting tafaqquh fiddin gitu ya. Nah, gitu. Bu Ustaz Bangga.
0: Betul Kang Alan. Baik Pak Kasmo, rupanya beliau berjuang ya supaya bisa masuk ke layanan telepon RRI Bandung ya. Sepakat sekali Pak Kasmo, saya juga secara pribadi maupun institusi bahwa RRI harus terus mengudara sepanjang hayat. Ya kan, meskipun pengelolanya, pengisinya itu bakal berganti regenerasi, kita doakan semoga terus meskipun saat ini maaf ya, kita banyak tantangan terkait tentang pengelolaan studio RRI ya kan, tapi terus berjalan. Ini saya ya bahwa ketika berusaha pasti ada hasil gitu kan. Kembali kepada profesi ya kan, tafaqquh fiddin itu betul. Jadi memahami syariat jalan agama itu menjadi wajib bagi siapapun yang berprofesi, entah itu petani, pedagang ataupun buruh. Itu hanya sebagai sumber-sumber nafkah yang bakal hadir ke kita, diakses melalui kegiatan, baik itu kegiatan berdagang, kegiatan menjadi buruh atau menjadi user dari pemilik jasa produksi yang dihasilkan ataupun pedagang. Pada intinya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pedagang yang jujur, maka kalau dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya, itu adalah jujur. Nah, contoh sekarang sering kita temukan, sabaraha bu, iya teh jeruk, sekilo, misalnya gitu. Sebetulnya seperti iya di situ sekilo, tapi ternyata ketika di rumah hanya 8 on. Tapi pertanyaannya, oh mungkin timbangan kita yang error, ya kan? Nah, tapi enggak kok ini menggunakan, seringnya para ibu-ibu di komunitas, ibu-ibu lah biasa, ternyata nanya ini tuh mah timbanganana tara pinuh wae gitu kan misalnya. Nah, ini kan kejujuran itu dibutuhkan. Ketika kita berinteraksi transaksi jual beli, si penjual untung 2 on, si pembeli rugi 2 on, itu kan kezaliman. Nah, ini bagaimana kita memahami agama. Jadi jujur itu menjadi wujud keberkahan kita sebagai pedagang, petani maupun buruh ya kan. Apakah ada buruh berpotensi tidak jujur? Bisa jadi. Misalnya nih, buruh apa ya? Buruh nyuci misalnya gitu. Apa yang membuat kejujuran? SOP-nya dibangun dulu dengan tuan atau dengan yang meminta jasanya ya, terhadap tenaganya. Tidak sedikit juga ya yang sering ada laporan sih, meskipun saya belum menemukan ya. Katanya pembantu saya mah enggak jujur, saya return nih ke yayasan, ada juga gitu Kang Alan. Jadi kan padahal yang dibutuhkan itu tenaganya sebagai buruh untuk membantu interaksi dan kegiatan di rumah tangga, tapi enggak jujur. Tiba-tiba mungkin ya ada laporan bahwa dia punyanya panjang lengan ya. Yang keduanya ketika ditinggalkan oleh tuannya, dia melakukan perbuatan yang berdampak secara edukasi terhadap anak-anaknya. Ini kan jadi apapun profesinya, kejujuran menjadi gerbang utama ya kan. Yang keduanya, bagaimana Rasulullah berbagi terkait tentang keuntungan, bukan keuntungan secara matematis di atas kertas berupa uang, tapi keuntungannya apa. Ketika saya berbicara jujur, maka pembeli atau pengguna jasa saya bakal merasa diuntungkan dan terus membangun trust, kepercayaan antara pelanggan dan pedagang ya kan, ini antara tuan dengan khodimah ya kan, atau antara pemilik tanah dengan pegawai yang mengolah tanah tersebut. Ini sering kan terjadi konflik di daerah pertanian gara-gara sebagai petani zalim. Pengairan yang sudah diatur nih Kang Alan oleh pemerintah desa setempat, harusnya kan air itu kebagiannya ke sini. Tapi ternyata dia buka galengan, dipotong supaya airnya mengalir ke sawah dia. Ini fakta komoditi amis mah. Aduh, subhanallah nih. Itulah Kang Alan, hanya dua waktu kita udah habis.
2: Betul, Bu Ustaz, ya. Ini ada pertanyaan dari Aki Gazi dan juga Pak Hobir, mungkin nanti bisa di di PR-kan gitu ya. Tapi Alan perlu bacakan dulu Pak Hobir ya di Cimahi. Bu Ustaz, seseorang ada niat untuk hijrah, sudah ada supaya upaya tapi nampaknya sulit terlaksana, bagaimana dengan hal itu? Kemudian Aki Gazi ya bertanya, dengan cara bagaimanakah cara berhijrah hati dan pola pikir bagi pini sepuh dari pola pikir orang dewasa yang sudah sering banyak lupa, terutama cara menuntut ilmu yang sudah barho ya, alias babari poho, dan bagaimana cara mengingat ilmu yang sudah diraih agar berhijrah menjadi ingat kembali. Ustaz, kita ada waktu kurang lebih sekitar 3 menit lagi menuju ke simpulan, mungkin boleh dirangkum, disinggung, mangga silahkan.
0: Walaloh hari nirnama di pasian waktu kita sok asa bara ringung. Tapi nggak apa-apa Kang Alan. Ya, hijrah terkait tentang kita udah barho. Barho itu adalah sunatullah, atau itu adalah alamiah. Jadi kita nggak usah berpikir tentang kenapa saya sekarang jadi barho, dululah pinter ayana jadi loli, iya kan, tidak itu. Tapi yang Allah maksudkan itu hijrah itu adalah ilmu yang kita dapat dulu waktu muda banyak yang diingat, tapi sekarang sudah lansia banyak yang lupa. Apakah terjadi kemunduran hijrah? Tidak. Yang artinya bahwa kita tetap memacu apa yang kita ingat saat ini secara spiritual, lakukanlah dengan adanya mendawamkan atau istiqomah, ya kan, konsisten. Jadi bukan berarti berkurangnya ilmu terjadi kemunduran sejarah kita, bukan. Karena lupa, pikun, ataupun apa istilahnya, itu bukan kontrol kita. Tapi memang itu takdir Allah yang sudah berjanji bahwa waktu itu berjalan dari mulai tahapan awal sampai tahapan akhir, dari muda, kemudian dewasa, tua, lansia, dan wafat, kan gitu prosesnya. Kemudian hatur nuhun Aki Gazi, dengan singkat itu yang kita bisa sama-sama sharingkan. Kemudian Bapak Khofir, bagaimana sudah berusaha untuk hijrah tapi sulit, banyak hal yang membuat kita menjadi sulit. Sulit itu apa, karena barho, sulit karena memang gak mau berubah, atau sulit karena memang tantangan di luar lebih ekstrim, kan banyak hal. Tinggal diurai gimana yang membuat kita menjadi kesulitan untuk merubah hijrah kepada yang lebih baik. Karena kalau memang sulit, tentu butuh adanya volunteer ya, yang atau fasilitator yang bisa mengurai ketika proses konseling atau dialogis, gimana sih, apakah sulit membaca Al-Quran? Oh, mungkin metodologinya yang dirubah, atau mungkin gurunya yang lebih disukai. Sulit ingin menutup aurat sebagai orang awat. Apa sih yang sulit? Apakah tuntutan pekerjaan atau habit lingkungan yang membentuk sehingga dia sulit untuk bisa merubah menjadi wanita yang menutup aurat, misal gitu kan. Atau seorang ibu kesulitan, sulit ya berlaku sabar menghadapi putra-putrinya gitu kan. Tinggal, oh mungkin belum matchingnya karakteristik ibu dengan anak. Itu kan nanti ada psikolog, ada konselor di BP4, di KUA yang akan mengedukasi para ibu yang kesulitan berhijrah untuk dari gak sabar menjadi sabar menghadapi setiap tumbuh kembang anak. Hatur nuhun Kang Alan.
2: Sami-sami Bu. Ya Bu, salatu nuhun. Luar biasa antusias. Ini nih yang nonton banyak sekali. Ada Aki Gazi, Ibu Reto, Aba Abdurrahim, kemudian ada Aki Sutariat di Ciasak, ada Ibu Maliha, Uhun, ada Kang Nur Sodik. Jadi ini yang nonton banyak sekali di channel YouTube kami. Bu Ustaz, boleh disapa di dadah-dadah dulu.
0: Baik, dadah-dadah. Aduh banyak, saya juga udah ada daftar ya tuh, Aki Gazi, Pak Ahmad Irwan, Ibu Retno, Pak Kasmo, Bu Tiawati, Bapak Glenn, Pak Hobir, Ibu Supriyati, Teh Reni, terus masuk ya barusan Pak Ahmad Irwan, kemudian Pak Sutariat, Pak Nur Sodik, masalah ya, masalah. Atur nuhun.
2: Sami-sami Bu Ustaz, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
2: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi ya, dengan topik hijrah bukan sekedar pindah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Ustaz tentunya bisa menambah referensi untuk kita dan juga menambah keimanan kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Salam Albana juga masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan selain ini kami hadirkan juga Warta Jabar Pagi untuk Anda. Sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Baru kita laksanakan, titiknya juga tidak akan sebanyak Ngobar Persib. Tempatnya di mana aja bisa, tergantung ramai apa enggak. Jangan sampai kita tempatnya gede, tapi yang nontonnya seitikan, Pan. Apalagi sekarang TVRI memberikan tontonannya gratis.
2: Pengucapan pertama dari Bapak Gubernur, mudah-mudahan Cianjur jadi contoh kedua. Sepertinya bangunan yang sama, di tempat sama, seperti bangunan sudah estetis gitu.
3: Jadi intinya ingin tetap di sana tapi ditata lagi gitu.
1: Iya.
4: Di perekaman itu ada perekaman foto, sidik jari. Setelah itu kita memasuki tahapan tes teori. Itu tes teori pun kita sudah menggunakan sistem e-avis. E-avis itu jadi sistem elektronik secara online, tidak manual. Setelah apabila lolos di e-avis, di ujian teori, dilanjutkan dengan ujian praktek.
5: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 FM, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, walaupun terjadinya perubahan iklim, untuk stok beras dijamin aman. Ancaman kekeringan mulai dirasakan sebagian warga di Kabupaten Bogor. Warta Jabar Pagi Sabtu 20 Juni 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, walaupun terjadinya perubahan iklim, untuk stok beras masih dijamin aman, namun untuk pasokan sayuran terancam terganggu. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
6: Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat masih dalam kondisi aman di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pangan nasional. Namun perubahan iklim yang ditandai dengan musim kemarau berkembangnya menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu pasokan komoditas hortikultura terutama sayuran. Wali Kota Bandung Imparhan mengatakan bahwa pasokan beras hingga saat ini masih terjamin. Menurutnya Perumbulog terus menjaga ketersediaan stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Parhan menjelaskan secara umum beras yang beredar di pasaran terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama adalah beras SPHP yang disalurkan Bulog dengan harga yang telah diatur pemerintah untuk menjaga keterjangkauan masyarakat. Kedua adalah beras premium yang banyak dijual di pasar modern maupun retail modern dengan kualitas yang lebih baik dan menjadi pilihan utama sebagai besar konsumen. Sementara kategori ketiga adalah beras khusus yang memiliki kualitas tertentu dengan harga jauh lebih tinggi. Menurut Parhan, harga beras jenis ini bisa mencapai lebih dari Rp20.000 per kilogramnya. Meski stok beras secara keseluruhan tersedia, ia mengakui bahwa persoalan yang sering muncul berada pada segmen beras premium. Tingginya permintaan terhadap jenis beras tersebut kerap menimbulkan ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pasar. Ia menilai praktik penimbunan yang dilakukan oleh oknum spekulan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga beras premium kerap melonjak di pasaran. Menurutnya para pelaku menahan stok beras dan baru melepas ketika harga mengalami kenaikan sehingga dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah.
1: Kalau perubahan iklim terutama yang saya khawatirkan itu pangan sayuran ya. Sayuran itu kalau lagi kemarau ke hilang habis kita khawatir. Kalau beras sih Bulog itu sudah menjamin pasti bisa asal ini. Beras itu kan dibagi tiga ya. Ada SPHP dari Bulog yang ayah enak nggak terlalu. Ada ini mah selalu ada nggak pernah nggak ada. Jadi kalau misalkan nah yang kedua itu beras premium. Nah ini nih harganya tidak terlalu mahal. Adanya di pasar-pasar modern ya, retail modern.
6: Karena itu Parhan menegaskan pengamanan terhadap distribusi pangan harus diperkuat untuk mencegah praktik penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. Selain pasokan beras ia mengaku lebih mengkhawatirkan dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan sayuran. Menurutnya, musim kemarau yang berkepanjangan dapat menyebabkan produk sayuran menurun drastis sehingga berpotensi memicu kenaikan harga mengganggu pasokan di pasar.
5: Informasi selanjutnya pendengar, berbasis teknologi digitalisasi, Satuan Pelayanan Administrasi SIM Prototype yang baru milik Satlantas Polres Garut memenuhi standar pelayanan publik. Irwan Rudiawan menurunkan informasinya.
7: Ditemui di sela kesibukannya, Bintara Urusan Baur SIM Satpas Prototype Satlantas Polres Garut, Aibtu Andi Ruswandi mengatakan pihaknya patut berbangga pasalnya tidak semua polres di Jawa Barat khususnya memiliki fasilitas lengkap seperti yang ada di Satpas Prototype Satlantas Polres Garut. Fasilitas yang dimiliki cukup representatif dan memadai dari mulai fasilitas untuk tahapan pendaftaran registrasi, perekaman foto, sidik jari, tes teori dengan menggunakan e-avis, hingga ujian praktek yang sudah menggunakan sistem e-drive. Ia menyampaikan semua fasilitas tersebut sudah terintegrasi dengan komputerisasi yang ada di semua ruangan. Tugas operator hanya mencetak dan memanggil si pemohon. Sementara untuk hasil nilai, baik ujian teori maupun praktek, secara otomatis sudah dikendalikan oleh sistem perangkat komputerisasi berbasis teknologi digital. Pria yang belum lama menjabat Baur SIM tersebut mengatakan dengan perangkat digital yang bekerja secara sistematis, maka hal ini merupakan bagian dari bentuk transparansi jauh dari praktek kecurangan.
8: Dari registrasi, perekaman, di perekaman itu ada perekaman foto, sidik jari, setelah itu kita memasuki tahapan tes teori. Itu tes teori pun kita sudah menggunakan sistem e-avis. E-avis itu jadi sistem elektronik secara online, tidak manual. Setelah apabila lolos di e-avis, di ujian teori, dilanjutkan dengan ujian praktek. Ujian prakteknya pun sudah menggunakan aplikasi e-drive. Ya, jadi tidak secara manual oleh petugas. Jadi itu sistem yang bekerja. Jadi untuk para pemohon yang menggunakan apa yang melaksanakan ujian praktek itu sudah menggunakan sistem online e-drive. Jadi segala sesuatunya sampai dengan hasil nilai ujian praktek pun itu sudah dikerjakan secara sistem komputer.
7: Tidak hanya itu, institusinya juga memiliki aplikasi SIM Nasional Presisi atau SINAR yang ada di dalam aplikasi digital Korlantas Polri atau Polri Super APPS, yang mana masyarakat bisa mengakses aplikasi itu di Play Store atau APPS Store yang menjadi unggulan dari Korlantas Polri. Keunggulan dari aplikasi tersebut yaitu masyarakat bisa memperpanjang SIM secara daring atau online dari rumah tanpa harus datang ke Satpas. Dan program tersebut sudah diperkenalkan serta disosialisasikan kepada masyarakat dari berbagai media platform, baik mainstream maupun media sosial, termasuk di website-nya milik Polri itu sendiri.
5: Selanjutnya, pendengar, HNSI Pangandaran meminta pemerintah segera melakukan penanganan tongkang batubara yang terdampar di Pantai Sukaresik, Pangandaran. HNSI khawatir tumpahan batubara mencemari laut. Nova Nugraha melaporkan.
9: Kapal tongkang pengangkut batubara terdampar di Pantai Sukaresik, Kabupaten Pangandaran. Muatan kapal tongkang yang tumpah dikhawatirkan mencemari pantai Pangandaran. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, bahkan meminta pemerintah daerah segera menangani hal ini. Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, mengatakan nelayan di Pangandaran khawatir ini akan mengganggu biota yang ada. Sehingga jika biota ini terganggu, kehidupan nelayan pun akan terganggu. Selain kehidupan nelayan, wisata di Pangandaran juga terancam terganggu, apalagi lokasi terdampaknya kapal dan tumpahan muatan kapal berada di lokasi terumbu karang.
10: Makanya itu yang harus kita kaji. Kalau besok ditemukan, makanya pertama adalah luasan dampak ini seberapa besar, seberapa luas. Yang kedua adalah apa efeknya. Tapi pasti biota di sini sih
11: terganggu.
10: Ini saya anak nelayan, dulu saya paling diomelin sama bapak kalau sering ke laut. Jadi nggak pinter lah, kalau dia pinter. Jadi di sini sini kan terumbu karang banyak lobster dan sebagainya. Jangan nangkep baby lobster, sini kan banyak, karena sini emang banyak lobster kan. Nah pasti terganggu, sudah pasti terganggu. Lihat pekatnya kayak laut tidak hijau lagi,
11: ya.
10: Tapi hitam pekat lah kira-kira.
9: Sementara itu, Kasih Humas Polres Pangandaran, Ibtu Yusdiana, mengatakan untuk memastikan adanya pencemaran, tentunya harus dilakukan penelaahan oleh pihak berwenang, termasuk beban muatan kapal tongkang yang ada, apakah melebihi muatan ataupun tidak.
12: Tidak ada sertifikasi, itu harus dilakukan oleh ahli ya, atau pesawat jalan. Siap. Baik. Siap.
10: Oke, Kak. Pak Yus, terima
9: kasih. Insetnya diulang.
12: Karena kelebihan beban muatan ya, itu pun harus dilakukan penelaahan apakah sesuai dengan dokumen angkutnya, atau misalkan kelebihan muatan kan itu nanti ada tim bersama Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan.
9: Sementara itu, sebelumnya kapal tongkang bermuatan batu bara terdampar di perairan Batu Karas pada Selasa 16 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Satpol Airud Polres Pangandaran, tongkang yang berlayar dari Palembang menuju Cilacap tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu lambung kanan sehingga menyebabkan air laut masuk ke dalam badan tongkang. Dari Kabupaten Pangandaran, Nova Nugraha melaporkan.
5: Puluhan pedagang meminta pemerintah menata ulang kios yang dibongkar di puncak pas Cianjur seperti yang ada di Subang. Ian Sofian menurunkan laporannya.
13: Sekitar 20 pedagang dari lokasi rest area Segar Alam, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas Cianjur mendatangi DPRD usai kiosnya dilakukan pembongkaran. Para pedagang ditemui Komisi 1 DPRD dan OPD terkait meminta pemerintah menata ulang kios yang dilakukan pembongkaran. Seorang perwakilan pedagang, Isep Hermawan, mengatakan ingin seperti di Subang ada penataan kembali.
14: Ini ditata, dikembali seperti yang di Subang.
15: Iya, di Subang.
14: Ya.
15: Itu tetap ditarik pajak, Pak, sama pemerintah.
14: Iya, ada pajak itu apa? Makanan dan minuman yang melalui Bapenda. Ya,
15: terus apa?
14: Termasuk
15: sudah berjalan berapa lama?
14: Itu udah lama. Kalau salah dari tahun apa? Sebelum Covid juga udah bayar.
15: Sudah bayar.
14: Ya, waktu Covid dibekukan dulu. Terus setelah Covid bayar lagi, termasuk reservasi parkir itu ada.
13: Pasca penertiban bangunan yang ada di Jalan Puncak Pas, tepatnya Segar Alam, para pedagang tetap meminta agar segera ditata ulang.
14: Percobaan pertama dari Bapak Gubernur, mudah-mudahan Cianjur jadi contoh kedua. Sepertinya bangunan yang sama, di tempat sama, seperti bangunan sudah estetis gitu.
3: Jadi intinya ingin tetap di sana tapi ditata lagi gitu.
13: Iya. Ia pun menambahkan kompensasi 10 juta hanya sebagai solusi jangka pendek. Namun para pedagang yang berada di res area Segar Alam menuntut solusi jangka panjang. Selain itu, kompensasi Pemprov Jabar sudah diterima oleh para pedagang dan sudah masuk ke rekening masing-masing. Dari hasil audiensi bersama DPRD Cianjur akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Cianjur untuk menyampaikan tuntutan para pedagang kepada Pemprov Jawa Barat. Dari Cianjur, yang Sopian melaporkan.
5: Informasi selanjutnya, pendengar, ancaman kekeringan mulai dirasakan sebagian warga di Kabupaten Bogor. Salah satunya di Kecamatan Tenjo, tepatnya di Desa Tapos. Sudah hampir sepekan wilayah itu tidak diguyur hujan yang mengakibatkan sumur dan sumber air bersih warga surut dan juga nyaris kering. Yopri Haryadi melaporkan.
16: Ancaman kekeringan mulai dirasakan sebagian warga di Kabupaten Bogor. Salah satunya di Kecamatan Tenjo, tepatnya di Desa Tapos. Sudah hampir sepekan wilayah itu tidak diguyur hujan, yang mengakibatkan sumur dan sumber air bersih warga surut dan nyaris kering. Camat Tenjo, Hendarsah, mengatakan kondisi tersebut ternyata terjadi hampir setiap tahunnya, di saat curah hujan di wilayahnya surut. Hingga akhirnya pihak kecamatan dan desa berupaya mencari solusi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mulai dari bantuan pasokan air bersih dari BPBD hingga rencana pembangunan infrastruktur penampung air bersih.
17: Kekeringan, tapi khawatir kita kan kemarau ini panjang. Jadi kita sudah berikan antisipasi melalui desa, duduk bersama, mengadakanlah musdes, musyawarah khusus desa. Nah, anggarannya adalah pergeseran anggaran dari anggaran dana desa. Nah, tahun ini dan mungkin bisa bulan depan sudah berjalan, itu kita akan, desa akan membuatkan satu titik penampungan air untuk diberikan, disalurkan kepada masyarakat setempat, yaitu 3 RT yang akan diberikan aliran airnya.
16: Pemerintah Kecamatan bersama Muspikat Tenjo akhirnya menggelar musyawarah desa khusus Musdesus dan disepakati untuk usulan rencana alokasi anggaran dana desa dibangun embung air atau bak penampungan dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga saat kemarau. Namun untuk jangka pendek, petugas BPBD Kabupaten Bogor siap memberikan bantuan truk tangki dengan kapasitas 4.000 liter untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.
11: Meminta bahwa di satu kondisi kampung tersebut kekeringannya sudah tidak adanya air hujan yang menetes ke kampung yang beliau, makanya kita kirimkan air bersih supaya mengantisipasi ke masyarakat supaya tidak terlalu kekeringan.
16: Belum dapat dipastikan besaran anggaran yang akan digunakan untuk membuat bak penampungan air raksasa. Pembangunan fasilitas penampungan air seperti waduk atau embung, termasuk jaringan pipa penyaluran air bersih akan menjadi program skala desa untuk pemberdayaan masyarakat.
5: Selanjutnya pendengar, Masjid Berdaya berupaya untuk menumbuhkan rasa cinta umat terhadap masjid dengan Jumat Berkah yang diselenggarakan di sekitaran Al-Kausar Gandasari Bandung. Fikri Subina melaporkan.
18: Program dari mana itu, Bu? Ini?
19: Alhamdulillah banyak yang masih dari Masjid Berdaya Pak Yosef.
20: Hal itu disampaikan Ma Wiwi dan juga ibu-ibu lainnya yang menjaga stand Jumat Berkah Rumah Zakat di Masjid Al-Kausar Gandasari, Bandung. Puluhan anak dan juga dewasa ikuti salat dan khutbah Jumat di Al-Kausar Gandasari, Bandung hari ini. Usai salat, jemaah mengantri tertib untuk mendapatkan snack Jumat Berkah. Rumah Zakat gulirkan program Masjid Berdaya, itu agar masjid semakin makmur. Dengan begitu harapannya, semoga jemaah bisa lebih tenang, jemaah bisa merasa lebih nyaman, aman, dan juga khusyuk beribadah. Yosef Fahrudin, selaku relawan inspirasi Rumah Zakat kepada RRI, Jumat 19 Juni 2026, mengatakan intinya program Jumat Berkah ini ada 4. Pertama, memberdayakan ekonomi jemaah. Kedua, menyenangkan jemaah agar lebih cinta kepada masjid. Ketiga, memberikan kesempatan pada donatur yang ingin beramal baik di hari Jumat. Dan keempat, itu agar masjid menjadi lebih makmur. Dengan Jumat Berkah Masjid Berdaya ini, UMKM sekitar ikut naik. Pasalnya, Jumat Berkah amunisinya adalah program dari produk UMKM sekitar masjid. Pantauan RRI di lapangan, jemaah tampak senang bisa menerima manfaat dari Jumat Berkah ini, terutama anak-anak yang belajar tertib dan juga menumbuhkan rasa saling berbagi sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
21: Program Jumat Berkah dari Masjid Berdaya ini harapannya bisa memberdayakan para UMKM ya, pedagang kecil khususnya jamaah yang merupakan pedagang yang merupakan jamaah Masjid Al-Kausar. Alhamdulillah tadi beberapa pedagang ada 2 atau 3 yang kita beli dagangannya untuk kegiatan Jumat Berkah ini merasa senang. Mereka diborong dagangannya dan mendapatkan keuntungan yang lebih dari hari-hari biasa. Dan alhamdulillah dari ibu-ibu Majlis Taklim juga bersedia untuk membagikan makanan untuk Jumat Berkah.
20: Salah satu pemilik program ataupun produk UMKM sekitaran Al-Kausar juga mengatakan mengucapkan terima kasih dan karena puluhan paket bisa terjual dan ini sangat membantu dalam perekonomian lokal. Selain itu, masyarakat juga dapat memeriksa sendiri informasi lainnya terkait Rumah Zakat di laman resmi pencarian Google. Terdapat berbagai program lainnya bagi umat termasuk Jumat Berkah Masjid Berdaya ini. Dari Kabupaten Bandung, Subina RRI.
5: Krisis identitas dan ketakutan ditolak untuk mempengaruhi perilaku remaja masa kini. Vivi Islamiyati menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Adanya krisis identitas dan kebutuhan melonggarkan diri dari orang tua.
23: Fenomena fear of missing out atau takut tertinggal tren dinilai menjadi salah satu bentuk tekanan teman sebaya yang paling banyak mempengaruhi perilaku remaja saat ini. Kondisi tersebut membuat sebagian remaja lebih mengutamakan penerimaan dari kelompok dibandingkan mempertimbangkan benar atau salah suatu tindakan. Guru bimbingan konseling SMP Negeri 2 Sumber, Maisaro, mengatakan secara psikologis remaja dia berada dalam fase pencarian jati diri sehingga lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
22: Secara ilmiah dari sudut pandang psikologi, yang pertama itu adanya perkembangan otak yang belum matang. Kedua, adanya krisis identitas dan kebutuhan melonggarkan diri dari orang tua. Kemudian adanya krisis kemandirian dan krisis substitusi atau pengganti. Berikutnya, ini adanya ketakutan ekstrim terhadap penolakan sosial, di mana adanya tingkat sensitivitas yang tinggi di dalam lingkungan remaja tersebut.
23: Sementara itu, Ketua PCIPNU Kabupaten Cirebon, Ahmad Abdul Rauf, mengatakan lingkungan pertemanan menjadi ruang yang paling besar mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak muda. Berbagai informasi, tren hingga gaya hidup yang mereka konsumsi setiap hari turut membentuk cara pandang dalam bergaul.
0: Itu justru paling kuat terjadi di lingkungan pergaulan, pertemanan sehari-hari yang menjadi konsumsi dan juga daya serap dari individual anak muda. Terutama anak muda pada hari ini hidup dalam dua dunia sebenarnya menurut saya. Dunia nyata dan dunia digital, di mana hampir setiap hari, setiap jam ini anak muda berdampingan dengan dunia tersebut. Kadang mereka takut kalau memang dianggap tidak gaul, tidak keren, tidak satu frekuensi dengan temannya, akhirnya ada yang ikut nongkrong ataupun ikut pergaulan yang tidak baik tersebut.
23: Baik Maisaroh maupun Ahmad sepakat bahwa keluarga, sekolah, dan organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam membangun karakter remaja. Melalui lingkungan yang positif, remaja diharapkan mampu mengembangkan identitas diri tanpa harus terjebak pada tekanan pergaulan maupun tren yang tidak memberikan manfaat bagi perkembangan mereka. Vivi Slamiyati melaporkan.
5: Aktivis lingkungan Kabupaten Subang Iis Rohati mempertanyakan pembibitan tebu unggul di Jalan Cagak Subang yang dikhawatirkan menggerus ikon nanas Subang. Ruslan Effendi melaporkan.
1: Gelombang penolakan alih fungsi lahan nanas ke tebu di Jalan Cagak datang langsung dari para pelaku di lapangan. Haji Ade Patas, tokoh petani nanas sekaligus pelaku UMKM Subang, jadi yang paling vokal menolak rencana tersebut. Menurut Haji Ade Patas, 1 hektar kebun nanas menghidupi minimal 5 kepala keluarga dari hulu sampai hilir UMKM. Ia khawatir ratusan perajin dodol, selai, dan keripik nanas akan kehilangan bahan baku dan mata pencaharian.
2: Mana-mana bahwa Subang itu memang kota nanas itu kan, pokoknya semuanya serba nanas lah. Tapi kenapa nanas ini sepertinya mau dibabat habis gitu kan?
1: Haji Ade Patas juga menyoroti identitas budaya Subang yang melekat pada nanas Subang. Ia menilai alih fungsi berarti menghapus warisan pertanian yang sudah puluhan tahun jadi kebanggaan warga Jalan Cagak. Sementara itu, aktivis lingkungan Kabupaten Subang Iis Rohati menyoroti bahaya ekologis dari konversi lahan berlereng di Ciater Jalan Cagak. Ia menyebut nanas punya akar serabut yang kuat menahan tanah, sementara tebu butuh olah tanah berat dan air berlebih.
4: Ya, ambil sendiri itu kan berbagai referensi, ada dari masyarakat, dari stakeholder yang lain, dari dinas-dinas, itu kan dijadikan patokan. Warga sepakat tidak dengan adanya alih fungsi lahan ini.
1: Iis Rohati menekankan kawasan Jalan Cagak adalah hulu Sungai Cipunagara yang mengairi ribuan hektar sawah Subang Hilir. Jika resapan air rusak karena monokultur tebu, dampaknya akan dirasakan petani padi jauh di luar Jalan Cagak. Dukungan datang dari Bupati Subang Reinaldi yang ikut menolak alih fungsi tersebut. Namun bagi Haji Ade Patas dan Iis Rohati, keputusan akhir tetap harus berpihak pada kajian petani dan suara lingkungan, bukan kepentingan sesaat. Sementara itu, Dirut PT BMN Indra Irawan menjawab kekhawatiran masyarakat petani nanas dan aktivis lingkungan melalui proses rilis yang diterima RRI siang kemarin meluruskan. Bukan alih fungsi lahan, tetapi tebu yang ditanam di lahan PTPN 8 seluas 100 hektar itu untuk bibit unggul dalam mengawal swasembada gula nasional, bukan tebu produksi untuk dikonsumsi. Terkait dengan kekhawatiran para petani, nanas dan aktivis lingkungan, serta Bupati Subang yang sempat menolak, PT BMN berkomitmen tetap menjaga ikon nanas Subang agar tidak punah.
5: Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi mengatakan Polri harus kuat dalam teknologi dan lebih memahami masyarakat. Hal itu dikatakan saat menjadi narasumber di Lemdiklat Sespim Polri Lembang. Bilal Wibisono melaporkan.
6: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Rachmat Pambudi menegaskan pentingnya penguatan kepemimpinan berbasis data dan teknologi digital di lingkungan Polri. Menurutnya kemampuan itu menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perubahan global yang berlangsung cepat. Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat usai menjadi narasumber dalam seminar sekolah Lemdiklat Polri di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Seminar berlangsung pada Jumat pagi 19 Juni 2026. Ia mengungkapkan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat. Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 230 juta orang, Polri dituntut mampu memahami berbagai dinamika yang berkembang di ruang digital. Dan juga Polri harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah tugasnya.
7: Dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan AI sendiri sekarang kan sedang masif, Pak. Seperti apa seharusnya Polri meningkatkan pemanfaatan AI itu, Pak?
8: AI itu kan kecerdasan buatan. Yang pertama-tama bukan AI-nya yang dia ketahui, tetapi di balik AI itu apa? AI itu kan buatan. Jadi kita harus tahu bahwa struktur artificial intelligence, struktur kecerdasan buatan. Pertama-tama dia harus tahu prosesnya, kemudian tahu latar belakangnya, dan ketiga tahu implikasinya daripada AI. Dan yang paling penting adalah memahami kenapa AI itu dibuat dan untuk apa AI itu dikembangkan. Dan
10: pemanfaatannya.
8: Tentu saja pemanfaatannya bisa macam-macam ya. Mulai dari lembaga pendidikan dan lembaga penelitian, kemudian untuk perkembangan teknologi, AI sangat membantu. Tetapi sebaliknya, kalau tidak hati-hati, AI juga tidak bisa digunakan secara salah. Nah, polisi harus tahu kapan AI digunakan dengan baik dan kapan digunakan dan untuk kegiatan yang tidak baik. Karena itu polisi harus menjadi pelopor, menjadi ujung tombak bagi perkembangan AI di Indonesia.
10: Pak, sebenarnya berapa fungsi Pak data ini untuk dan penggunaan AI itu untuk pengambilan keputusan gitu secara cepat dan benar ketika terjadi sesuatu?
8: Ya, tadi saya sampaikan bahwa dengan kecerdasan buatan, maka polisi mudah mengambil tindakan. Saya contohkan ada di negara lain bahwa kejahatan yang sudah dilakukan 20 tahun yang lalu dengan bantuan data, penguatan data, pengumpulan data, dan kecerdasan buatan, maka kejahatan itu bisa terungkap dengan baik dan tepat, dengan presisi.
6: Rachmat berharap penguatan kepemimpinan digital yang dukung data dan teknologi dapat semakin meningkatkan kapasitas polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah perkembangan global yang terus berubah. Dari Sespim Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Bilal Lubisono melaporkan.

Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

Bandung pagi ini. Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada ya. Coba siapa pagi hari ini yang tentunya sudah standby, sudah hadir, sudah tetap mendengarkan Pro 1 RRI Bandung. Alan Albana menemani Anda ya, hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk juga melengkapi informasi Anda pagi hari ini pendengar, kita sudah juga tersambung dengan Bandung Comment Center. Ada Teh Irma di line telepon. Selamat pagi Teh Irma.
1: Selamat pagi kenalan.
0: Udah sarapan?
1: Alhamdulillah sudah kan.
0: Wih, apa bubur, lepet, bala-bala?
1: Lontong kari.
0: Waduh, langsung lontong kari. Baik, Teh Irma boleh diinformasikan bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini di Kota Bandung, Teh?
1: Iya, Kang. Untuk situasi lalu lintas sendiri nih, Kang, pantauan CCTV kami ini masih cuacanya belum terlihat matahari semua, tapi tidak semua ya. Ada sudah muncul beberapa seperti di sekitaran Gasibu, ini arah menuju ke flyover masih terpantau cukup lenggang pagi hari. Lalu untuk sekitaran arah Pasar Ujung Berung, ini juga udah mulai rame nih Kang, didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu yang biasanya sudah di sore hari volume kendaraannya meningkat, namun ini di pagi hari masih terpantau lenggang. Ini di arah Kopo Bispak, ini masih terpantau cukup lenggang dari kedua arah. Lalu perbatasan Kota Bandung dengan Cimahi di sekitaran Kebon Kopi juga ini masih terpantau cukup lancar. Sedangkan untuk pusat keramaian kota ini di Asia Afrika pagi hari ini masih cukup lenggang. Begitu kan?
0: Baik ya. Kemudian juga perkiraan cuaca gitu ya, di weekend kali ini seperti apa nih dari pagi hingga menjelang malam nanti?
1: Iya, di hari Sabtu 20 Juni ini prediksinya dari BMKG dari pukul 7 pagi hingga nanti pukul 15.00 ini akan cerah dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Tapi nih Kang, kita harus bersiap-siap karena prediksinya pada pukul 16.00 hingga pukul 18.00 ini akan turun hujan namun dengan intensitas yang cukup ringan begitu. Lalu pada pukul 19.00 ini akan kembali berawan seperti itu kan.
0: Baik ya. Kemudian Teh, boleh diinformasikan juga harga kebutuhan pokok masyarakat ya di tengah minyak dunia yang sekarang lagi turun katanya, apakah ikut turun juga enggak gitu ya? Boleh disampaikan.
1: Iya Kang, untuk harga-harga memang ada yang naik, ada yang turun. Kalau yang turun seperti harga beras medium ini menjadi 13.583.

0: 06.56 adanya laporan kecelakaan kendaraan roda 2 dengan kendaraan truk gitu ya, sehingga ini menyebabkan ada satu orang korban luka di bagian wajah hingga tidak sadarkan diri. Ini berlokasi di Jalan Hasan Mustafa pada Suka Cibenying Kidul di dekat Stopan Cimuncang begitu. Kami berkoordinasi dengan tim dari Dinas Kesehatan dan alhamdulillah ini sudah ditangani di lokasi, lalu informasinya korban ini diboyong ke RSHS. Kami ingatkan sekali lagi bagi para pendengar yang melihat atau bahkan mengalami kejadian gawat darurat, silakan untuk segera menghubungi layanan Bandung Siaga 112 karena 112 ini layanannya gratis, bebas pulsa dan tersedia 24 jam.
1: Nah, ini dia ya. Tentunya juga terima kasih atas informasinya Teh Irma. Sehat selalu, selamat iya, bertugas kembali ya.
0: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik, pendengar, itu tadi informasi langsung dari Bandung Command Center bersama Teh Irma, dan juga Anda juga boleh memberikan juga informasi di sekitar Anda. Barangkali Anda sekarang sedang dalam perjalanan, Anda boleh sampaikan seputar informasi lalu lintas ataupun juga cuaca yang ada di sekitar Anda, pendengar ya. Ke WhatsApp kami 08112209760. Sekaligus juga Alan ingin tahu juga siapa aja nih pagi hari ini yang sudah standby juga ya, boleh di WhatsAppkan ke Alan 08112209760.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

97,6 FM Pro Satu Hari Bandung. Alan Obana masih menemani Anda dan tentunya akan menyapa juga ada Teh Tiawati di Sumedang ya, Teh Tiawati. Assalamualaikum Kang Alan, waalaikumsalam. Cuaca di sini cerah Kang Alan ya. Terima kasih Teh Tia, selamat juga menjalani aktivitas pagi Anda hari ini. Pagi ini juga menyapa juga selamat pagi Kang Alan dan all crew ya. Salam pagi dari Garut, kota yang lagi dingin tanpa mentari. Waduh. Pikir adalah kota yang lagi dingin tanpa pendamping. Iya. Itu lebih dingin lagi ya. Selamat bertugas untuk semuanya. Terima kasih juga Kang Jojo di Garut dan juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, baik ada yang di Tasikmalaya, Ciamis, kemudian juga Garut gitu ya, Sumedang, Subang dan juga Cianjur ataupun juga seputar Bandung Raya dimanapun Anda berada. Coba ya, Alan pengen tahu siapa aja pagi hari ini yang sudah standby. Anda boleh WhatsAppkan ke 0811-220-9760. Sekaligus juga Alan informasikan juga pendengar, nanti ya di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat akan ada siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Brazil versus Haiti. Waduh, siapa nih yang pegang Brazil ya? Pokoknya kira-kira menurut Anda prediksinya berapa nol nih untuk Brazil dan juga untuk Haiti ya? Berapa Bang? Bang Nyoson 3-0. Waduh, 3-0 ya. Kalau Alan 4-0. 4-0 ya untuk Brazil. Kalau Anda berapa nih pendengar, boleh sampaikan juga WhatsApp-an ke Alan ya di 0811-220-9760 ya. Tetap bersama kami dan nanti di pukul 7 kami hadirkan juga untuk Anda Warta Berita dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti warta berita dan nanti juga akan dilanjutkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Brazil versus Haiti.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
4: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
3: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita